Jalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang sekarang sudah berada di jalanan gitu ya, sudah melaksanakan aktivitas Anda, rutinitas Anda, berikut kami akan informasikan beberapa titik arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta, maksud kami, yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro, pendengar, melalui pantauan CCTV dari Pasar Beringharjo terpantau lancar, dan di kanan kiri pengguna jalan sudah beraktivitas ya. Di trotoar itu ada yang berjalan kaki nih, pendengar, atau ada yang sekedar duduk menikmati pemandangan pagi. Di titik 0 km, pendengar, pantauan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan di kanan kiri trotoar pengguna jalan sudah beraktivitas gitu ya. Ada yang berfoto, ada yang sekedar jalan-jalan. Kita menuju ke simpang PKU Muhammadiyah. Di simpang PKU Muhammadiyah terpantau ramai lancar, pendengar. Kita beralih ke Simpang Wirobrajan. Di Simpang Wirobrajan juga terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita beralih ke Simpang Ibu Ruswo. Di Simpang Ibu Ruswo juga terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke Simpang Gondomanan, di mana di sini terpantau tidak terlalu ramai ya, pendengar. Tetapi arus lalu lintas tetap lancar. Kita menuju ke Simpang Permata. Simpang Permata terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita beralih ke Simpang Legasari. Di Simpang Legasari juga terpantau ramai lancar, pendengar. Kita menuju ke Simpang UST. Di Simpang UST bisa dikatakan lengang ini, pendengar. Kemudian di Simpang SGM ini harap berhati-hati, pendengar, karena terjadi kepadatan arus lalu lintas dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita menuju ke Simpang Gedong Kuning. CCTV di Simpang Gedong Kuning ini tampak berembun, pendengar, mungkin karena memang udara di pagi hari ini terasa begitu dingin ya, pendengar. Dan melalui pantauan CCTV ini di Simpang Gedong Kuning terpantau ramai lancar. Kita ke Simpang Jogteng Wetan, ini terpantau ramai lancar, pendengar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di Simpang Mantri Gawen juga terpantau ramai lancar. Simpang Jogteng Kulon juga terpantau ramai lancar, pendengar. Dan Simpang Tungkak ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke Jalan Menteri Supeno. Di Jalan Menteri Supeno juga terpantau ramai lancar. Dan informasi tadi kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Nah, pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan rangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan

0: Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
2: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
1: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
2: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
1: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, H-1 atau H-2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
2: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
3: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
2: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
2: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah?

0: Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
1: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
2: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
3: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
5: The comprehensive strategic partnership that we have.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
7: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
8: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
6: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Selamat pagi pendengar program 1 edisi di hari ini, hari Rabu, tepatnya di tanggal 15 Juli 2026. Sebenarnya beberapa waktu terakhir ini juga masyarakat yang mungkin juga merasakan karena ketika pertengahan tahun 2026 ini juga mengetahui nilai tukar rupiah yang cenderung fluktuatif, bahkan kita melihat ini nilai tukar rupiah cukup tinggi dan lemah begitu ya di mata internasional, sehingga memang kondisi ini sangat berpengaruh terhadap barang-barang kebutuhan pokok, dan ini lebih kita ketahui bersama dengan volatile food begitu. Nah, salah satunya ini berkaitan dengan harga bawang putih yang melejit, dan mau tidak mau ini membuat masyarakat juga menjerit begitu. Kita akan berbincang terkait dengan harga bawang putih melejit, masyarakat menjerit, di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Sebelumnya kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Anda dalam opini publik bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Saya sapa dulu berada bergabung di line telepon. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang ini Pak. Kalau Pak Fauzi ini meskipun bapak-bapak, apakah juga merasakan harga bawang putih naik begitu Pak?
1: Bawang putih, ya kalau saya paling juga belum begitu merasakan. Pasti ibu-ibu yang sekarang begini gitu.
0: Ya, betul.
1: Saya ingat ada sebuah pantun kan. Sumur digantung dari Belitung, cakep. Telaga dari Singkawang.
0: Cakep.
1: Seumur aku di Bandung gak tahu harga bawang. Ya memang harga bawang sekarang kan sekarang lagi naik ya. Nah cuma begini, ini di samping saya lagi dongkol nih karena jagoan saya tersisih tidak masuk final.
0: Siapa?
1: Prancis kalah. Ini tentang masalah. Memang kalau berbicara masalah apa itu dolar dan ini pasti saya tidak begitu memahami, cuman yang saya rasakan masalah harga sekarang kan semakin melambung tinggi itu kan. Ya bukan hanya masalah kebutuhan apa itu kebutuhan dapur antara bawang putih, bawang merah dan sebagainya itu kan. Nah ini seperti begini, memang lah saya sebutnya juga ini termasuk saya sebagai warga masyarakat kan. Punya jadi hak pilih, belum pernah golput, selalu aja memilih, mempercayakan dari kabupaten, provinsi, atau pusat, termasuk kepala daerah pun juga. Nah, sekarang begini, ternyata yang dipilih oleh rakyat itu tidak sesuai dengan rakyat, tidak menyambung dengan aspirasi rakyat. Anggota DPRD ya, hanya mementingkan kepentingan kelompok dan partainya sendiri. Nah, seperti itu. Sedangkan harga-harga sekarang tidak bisa menekan kan seperti itu. Bagaimana anda itulah kalau kata Iwan Persima kan cina itu anda dipilih bukan di lotre tapi dipilih, bukan di lotre itu kan. Makanya wakil rakyat harus merakyat, jangan tidur bila sedang suara rakyat kan. Itu kata Iwan Pers juga seperti itu. Nah sekarang begini, bagaimana saya menekankan kepada orang, bagaimana tampunglah aspirasi masyarakat yang di bawah. Jangan melihat masyarakat rakyat yang katakanlah segala ekonomi tidak akan terpengaruh, tapi bagaimana masyarakat saya mewakili atas masyarakat yang di bawah yang sekarang hidup dalam kesusahan. Pemerintah kita hanya omdo-omdo doang kan, mana sih. Bahkan sekarang begini, termasuk saya mendukung pemerintahan sekarang, tapi kebijakan ada yang ditolak, seperti misalnya MBG, jujur ya saya tidak mendukung. Kenapa demikian? Penuh dengan permasalahan, penuh dengan penyelewengan. Bagaimana rakyat sekarang harga bahan, harga sayuran di pasar udah berkurang karena sudah diborong oleh pihak MBG, sedangkan rakyat kan susah mencari sayuran, termasuk bawang merah, bawang putih. Makanya pantas harganya melambung tinggi sekarang. Nah sekarang bagaimana? Sekarang situasi semakin ke depan pemerintah kita hanya omdo-omdo doang kan seperti itu. Pemimpin saya yang saya pernah merasa punya pemimpin yang bisa seperti cuman Kang Deddy Mulyadi. Benar, sejujurnya bukan berarti saya menampang warga Jawa, yang saya rasakan kan beliau pernah mengatakan waktu di depan para ulama yang seperti begini, terutama masalah ini, membelarkan APBD bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk rumah dinas, bukan untuk pakai, bukan untuk jalan-jalan kurang lagi, bukan untuk seminar, tapi bagi penjalan APBD menyelesaikan yang dapat asnak terutama masyarakat yang dibayang oleh sangat membutuhkan. Ada rumah hari ini adalah bangunlah rakyat kecil. Nah itu seperti itu, bukan untuk membangun misalkan Masjid Al Jabar. Sekarang Masjid Al Jabar kan yang ketinggalan utangnya siapa? Kang Sang sekarang ini meninggalkan utang berapa tah menggunakan Al Jabar hanya dijadikan sebagai wisata dari mana-mana juga, bukan seperti itu. Nah itu makanya di sini tolonglah para anggota dewan yang terhormat baik daerah maupun pusat, dengarlah aspirasi, karena Anda dipilih oleh rakyat. Jangan seperti kita mau dipilih merengek-rengek mengemis kepada rakyat ya, seketika sudah jadi lupa mengangkat telinga budak tidak bisa dihubungi, bagaimana yang di bawah. Makanya sekarang begini, masalah urusan barang-barang saya tidak mengerti, cuman yang katakan masalah harga saya bisa untuk diri pribadi, tapi bicara untuk yang sekarang lagi peserat ekonomi, itulah Mbak Prima. Itu ya,
0: ya
1: itu baik. Salah satunya, makanya di sini saya jujur aja tidak percaya lagi terhadap wakil-wakil rakyat baik daerah maupun pusat yang bisa, yang sekarang yang lagi dirasakan yang pemimpin cuman Kang Deddy Mulyadi, beliau betul-betul kerjanya tak terjun ke lapangan, terjun ke daerah-daerah yang terpencil, betul seperti itu, bukan hanya penaraan dinas sekian miliar baju dinas misalkan, silakan ya kan, dari mana, dari rakyat juga. Nah itulah mungkinlah sedikitnya, karena di antara 38 provinsi sekarangnya cuman Kang Deddy Mulyadi gubernur yang paling fenomenal, belum ada yang lain seperti beliau. Terima kasih Mbak Prima, yuk semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut ini tadi. Sekali lagi beliau ini lebih melihat bagaimana kemudian juga wakil rakyat dalam hal ini kemudian kebijakan-kebijakan yang juga diharapkan memihak kepada rakyat begitu ya. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Di belakang Pak Fauzi saya sapa pendengar yang bergabung dalam opini publik kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa. Baik, bisa dicoba kembali pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. Kita membahas terkait dengan harga bawang putih melejit, masyarakat menjerit. Nanti kita akan membahasnya pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan Bapak Lukis Wahono SHMM. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Sperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Bapak Widarto SEMM CDMP. Beliau ini dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di line telepon saya sapa kembali pendengar bergabung. Selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi opini publik. Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Ini ada Bang Leman yang ada di Tanggamus, ya, Lampung.
2: Tanggamus Lampung.
0: Baik, kabar baik Bang Leman.
2: Pagi.
0: Sehat, alhamdulillah, pastinya. Sehat ya Pak ya. Bang Leman, ini berkaitan dengan harga bawang putih yang melonjak ini. Di beberapa wilayah, bahkan di Papua ini, sekilo bisa sampai seratusan ribu lebih begitu. Nah, bagaimana Bang Leman ini juga melihat kondisi harga barang-barang kebutuhan pokok ini, karena berimbas terkait dengan nilai tukar rupiah ini. Silakan Bang Leman. Iya.
2: Matikan dulu ya.
0: Oke, terima kasih Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung ini. Beliau ini karena salah satu pelaku UMKM, dan tentunya juga kita ingin tahu begitu bagaimana pendapat Bang Leman juga berkaitan dengan kondisi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok. Pendengar tetap bersama kami tentunya dalam opini publik di Jogja menyapa.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Jogja istimewa. Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI yang terletak di Jalan Ahmad Yasuni Yogyakarta dibangun sekitar tahun 1919 untuk rumah tinggal Dr. Yap Hong Chun. Pada tahun 1951, gedung tersebut dibeli pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen Penerangan. Selanjutnya, berdasarkan laman BBCBDIY, sekitar tahun 1958, gedung tersebut dipergunakan untuk RRI, berdenah asli liter E, menghadap ke arah barat. Karena terjadi perubahan fungsi dari tempat tinggal menjadi perkantoran,

0: putih melejit dan mau tidak mau ini masyarakat menjerit. Kita sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 580333. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, opini publik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, silahkan disambung Bang Leman. Iya.
1: Iya betul. Saya mohon maaf tadi ada gangguan teknis tadi.
0: Siap Bang.
1: Iya. Oke. Begini Mbak Prima.
0: Iya.
1: Ya memang betul. Yang saya juga mengalami pedagang bawang juga Mbak Prima. Bawang putih, bawang merah itu kan. Dulu juga pernah mengalami per kilo itu sampai mencapai 80. Sudah 10 tahun yang lewat itu Mbak Prima. Ini juga sama.
0: Uh-huh.
1: Yang namanya bawang putih juga mengalami penaikan gitu kan. Ya, yang otomatis yang kena dampaknya adalah ibu-ibu yang belanja bawang putih mungkin tambah mahal gitu. Dan juga dibalik itu kan bertolak belakang dengan petani Mbak Prima kan.
0: Uh-huh.
1: Petani bawang putih dia apa namanya ya mendapatkan rezeki lah gitu. Artinya ya akibat bawang putih itu menaik dia penghasilan juga tambah gitu Mbak Prima. Jadi tidak selamanya petani itu mengalami yang namanya bawang itu anjlok gitu Mbak Prima gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang bawang putih itu naik gitu, suatu saat turun kembali gitu. Jadi situasinya itu tidak menentu gitu. Kadang-kadang bawang putih itu harganya stabil, tetap lama, lalu naik, turun lagi, itulah yang namanya apa namanya perdagangan bawang itu Mbak Prima gitu.
0: Yeah.
1: Jadi biasa itu dalam kehidupan kadang ke atas, kadang di bawah, kadang di tengah gitu Mbak.
0: Baik.
1: Itu saja opininya.
0: Terima kasih.
1: Kita usaha tetap semangat saja Pak Ima.
0: Baik.
1: Bawang putih itu mengalami penaikan. Itu saja
0: yeah.
1: Opininya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung juga merasakan karena mereka karena Bang Leman juga salah satu pelaku UMKM begitu ya. Terima kasih Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung. Pendengar nanti kita di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi juga akan membahasnya bersama dengan para narasumber kami berkaitan dengan harga bawang putih melejit, masyarakat menjerit. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Lukis Wahono SHMH. SHMM maksud kami, beliau ini adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Widarto SEMM CDMP, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jangan lupa pendengar, Anda juga nanti bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Harga bawang putih melejit, masyarakat menjerit. Namun sebelumnya ada satu informasi yang akan dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Dian Parwanto, berkaitan dengan harga komoditas melonjak. Kita simak informasinya berikut ini. Sebelum sesaat lagi, kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa.
5: Bawang putih naik, Mas. Sudah hampir 1 bulan ini naik bawang putih dari harga biasanya 435, 38, sekarang 45.
6: Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Yogyakarta mengalami lonjakan cukup tinggi, terutama bawang putih, mentimun, dan wortel. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Beringharjo, harga bawang putih yang sebulan lalu masih sekitar Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp45.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang sayur Pasar Beringharjo, Ida Habibah, mengatakan kenaikan paling mencolok juga terjadi pada mentimun. Harga melonjak dari Rp7.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain itu, wortel lokal maupun beras tagi juga mulai langka, sehingga harganya ikut naik menjadi Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram.
5: Pada sayur-mayur per kemarin, per hari Senin tanggal 13 Juli 2026, sayur-mayur mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang biasa aja.
7: Untuk bawang putih sendiri seperti apa?
5: Bawang putih naik, Mas. Sudah hampir 1 bulan ini naik. Bawang putih dari harga biasanya 435, 38, sekarang 45. So, kalau bawang merah sendiri malah turun. Malah turun di angka 35 sampai 40-an. Tergantung jenisnya.
7: Kalau cabai mungkin?
5: Cabai masih landai. Biasa aja, belum ada kenaikan.
7: Yang signifikan apa ini?
5: Signifikan timun. Timun dari harga 7.000, 15, sekarang 20.000. Terus wortel. Dari kemarin mengalami kelangkaan. Dari wortel impor ataupun wortel lokal. Wortel impor itu dalam artian dari beras tagi ya, impor tapi lokal. Itu yang impor itu 20.000, kalau yang lokal 2, yang impor 25, kalau yang lokal 20.000. Terus tomat ya ada kenaikan dikit, tapi dikit. Terus dari kacang panjang, buncis dan lain-lain juga ada kenaikan Rp2.000 sampai Rp4.000. Ya lumayan itu kenaikannya.
6: Ida mengungkapkan, fluktuasi harga komoditas saat ini tidak mempengaruhi aktivitas belanja.
7: Hari yang hijau-hijau itu?
5: Kalau sawi hijau, pakcoy, belum, masih belum. Karena itu dipengaruhi karena cuaca juga ya. Karena ini cuacanya bisa dikatakan kemarau, harganya masih terjangkau, sangat terjangkau sekali.
7: Kalau untuk pembeli gimana di peringatan?
5: Pembelinya ya biasa, Mas. Dia udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi dia memaklumin. Kalau dulu, kalau dalam masa dulu tuh pengaruh yang paling signifikan mempengaruhi harga-harga sayur mayur dan cabai itu cuaca ya. Kalau sekarang ditambahin NBG.
6: Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Sleman. Dari pantauan RRI di Pasar Kutu, harga bawang putih melonjak dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual antara Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai justru mengalami penurunan.

0: Pendengar, saatnya kita berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa, dan satu tema yang beberapa waktu belakangan ini terasa sekali di masyarakat ini berkaitan dengan harga bawang putih yang melejit, dan mau tidak mau masyarakat menjerit. Berbincang terkait dengan hal ini, pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Harga bawang putih yang melejit ini memang di satu sisi menjadi perhatian bersama, dan berdasarkan survei yang dilakukan juga oleh Badan Pusat Statistik beberapa waktu belakangan ini, memang karena imbas dari nilai tukar rupiah, di mana nilai rupiah ini melemah di mata internasional. Khususnya juga kondisi ini sebenarnya terjadi sejak awal-awal tahun di 2026. Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan untuk kemudian juga menstabilkan kondisi ini, dan di satu sisi harga beli masyarakat juga bisa tetap terjaga? Kita akan bahas, pendengar, dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu di pagi hari ini, sudah terhubung bersama kami ini Bapak Lukis Wahono SHMM, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Lukis, kabar baik?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, Mbak Prima.
0: Matur nuwun sangat ini Pak Lukis, di sela-sela aktivitas ini bisa menyediakan waktu untuk RRI Programa 1 ini. Terima kasih Pak Lukis.
1: Sama-sama.
0: Iya, dan bersama dengan Pak Lukis Wahono ini sudah bersama kami ada Bapak Widarto SEMM CDMP. Beliau ini dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pak Widarto, assalamualaikum, kabar baik Pak Wid?
2: Waalaikumsalam Mbak Prima, Sugeng Tepang Pak Wahono, kami dari Mercu Buana Yogyakarta. Salam sehat selalu sedaya, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Terima kasih nih Bapak Ji. Ini alhamdulillah ini tersambung silaturahmi melalui link Zoom RRI Yogyakarta ini.
2: Amin.
0: Pak Lukis dan juga Pak Widarto. Tentunya nanti pendengar bisa bergabung bersama kedua narasumber kami melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik. Pak Wid, saya ke Pak Lukis terlebih dahulu ini. Pak Lukis, di awal tadi saya sempat menyampaikan bahwa memang harga bawang putih ini beberapa waktu terakhir terasa begitu Pak di kalangan masyarakat. Kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta mungkin naiknya ini bertahap, fluktuasinya ini. Tapi kita melihat ini informasi yang saya lansir juga dari referensi beberapa media sosial, media elektronik, ini ternyata memang di wilayah Indonesia Timur, di Papua ini bahkan satu kilonya mencapai 100.000 lebih begitu. Dan mau tidak mau ini sangat terasa begitu. Nah, bagaimana upaya-upaya yang juga dilakukan di Seperindak DIY begitu, Pak Lukis, untuk kondisi ini bisa disikapi supaya tetap terbeli oleh masyarakat begitu? Silakan Pak Lukis.
1: Ye, terima kasih Mbak Prima. Salam kenal nih Pak Widarta dan para pendengar RRI Pro 1 ya, sejak dimanapun Anda berada. Memang menarik sekali ya perbincangan kita di pagi hari ini terkait kenaikan harga bawang putih. Memang kondisi bawang putih itu secara nasional kita tuh banyak dipasok dari luar nih. Jadi kita importer mendatangkan pasokan bawang putih itu dari luar negeri, khusus yang biasanya dari Cina yang banyak nih. Nah, kondisi ini sekarang mengalami kenaikan karena dipengaruhi geopolitik peperangan nih, antara Iran dengan Amerika, di mana alur distribusi lewat Selat Hormuz yang vital ya, sehingga mempengaruhi mata rantai distribusi pasokan semua komoditas, khususnya ini bawang putih juga termasuk. Kemudian tadi sudah disampaikan Mbak Prima bahwa terus rupiah juga mengalami pelemahan ya, penurunan ya. Jadi itu juga pengaruh, apalagi ini produk impor beli dari luar kemudian terus naikkan otomatis. Teman-teman importer juga harus putar otak nih, ini istilahnya mengalami kenaikan juga sehingga terdampak ke masyarakat. Kemudian memang di daerah-daerah kawasan Indonesia Timur memang ini terpengaruh sekali nih, karena memang logistiknya mungkin sana transportasi terlalu jauh sehingga nambah ongkos untuk kenaikan harga juga. Jadi memang ini perlu beberapa upaya dari pemerintah. Tapi alhamdulillah Mbak Prima dan para pendengar RRI Pro 1 Jogja, kalau kondisi DIY alhamdulillah. Jadi hasil pantauan kami di pasar SP2KP yang real time, ya. Tadi DIY kan ada 6 pasar pantauan itu. Jadi kondisi harga bawang putih alhamdulillah normal-normal Mbak Absari ini, ya. Jadi sekitar ya HAP kita kan HAP-nya sebut. Jadi kalau bawang putih itu kan harga acuan penjualan sudah ditetapkan pemerintah, ya. Itu harganya 38. Jadi kondisi di pasar-pasar pantauan kita sekitar itu. Kalau pernah ada kenaikan dikit paling 39 seperti itu. Tapi secara umum rata-rata masih normal dan terjangkau, gitu. Ibu. Kondisi DIY enggak, Mbak?
0: Baik.
1: Iya.
0: Nah, Pak Lukis, kalau tadi disampaikan ini kan sebenarnya karena ketergantungan kita dari bahan baku bawang putih ini memang impor begitu. Jadi mau tidak mau kemudian juga terimbas dengan kondisi geopolitik begitu. Nah, Pak Lukis, kalau melihat kondisi ini kan kadang-kadang masyarakat berpikir ketika terjadi fluktuasi harga ini biasanya karena kelangkaan begitu ya Pak ya. Biasanya seperti itu ketika kemudian juga terjadi kenaikan harga. Nah, kalau untuk ketersediaannya sendiri Pak, bawang putih di Daerah Istimewa Yogyakarta ini meskipun harganya agak sedikit naik, ini apakah memang cukup terjamin begitu Pak ketersediaannya?
1: Jadi kalau untuk kita ambil upayanya Mbak, kita kan sering apa bisa melakukan pemantauan rutin ya harga real time. Jadi secara umum kita harga tetap di HAP Mbak 38 gitu. Jadi tidak fluktuatif melesit ya kita seperti itu. Jadi tadi saya cross check seperti itu dan kita melalui apa istilah pemantauan harga kan kita bisa pantau berarti stok nyaman. Karena kalau stok di pasaran berkurang otomatis kan ada harga kenaikan ya. Kita rutin seperti itu dan kita koordinasi terus dengan dinas kabupaten kota ya, yang membidangi perdagangan. Kemudian kita melibatkan satgas pangan melakukan pengawasan biar tidak terjadi penimbunan ya, karena tidak kita tidak inginkan di DIY ada pelaku saya yang nakal cari cari untung di tengah-tengah kondisi seperti ini seperti itu Mbak. Kemudian kita juga rutin Mbak, jadi masyarakat khususnya di DIY tidak usah khawatir karena kita di Disperindak DIY juga ada upaya untuk melakukan stabilisasi harga ini Mbak. Jadi dengan melakukan kegiatan pasar murah, kemudian operasi pasar yang ada subsidi dari pemerintah. Dan di tahun 2026 itu kurang lebih sekitar 85 kali Mbak. Nanti kita sebut di wilayah kabupaten kota, jadi nanti terutama di Kapanewon Miskin ya. Jadi nanti masyarakat-masyarakat di sana bisa membeli produk kita dengan harga yang terjangkau. Gitu, Mbak.
0: Baik, ada pemetaan wilayah-wilayah yang memang kalau boleh dibilang tadi istilah Pak Lukis ini masih di bawah rata-rata begitu ya Kapanewonnya. Jadi memang ada pemetaan juga dilakukan di Seperindak begitu. Baik,
1: betul, betul.
0: Baik. Pak Lukis, ini saya beralih ke Pak Widarto ini. Kita ingin tahu juga ini dari kacamata ekonom dengan kondisi geopolitik ini kemudian sangat berimbas begitu terkait dengan kondisi barang-barang kebutuhan pokok, salah satunya ini harga bawang putih. Nah, Pak Widarto, kita ingin tahu ini dari kacamata ekonom, apakah kemudian juga kondisi ini masuk dalam prediksi begitu Pak? Karena tadi sempat digarisbawahi bahwa bawang putih ini merupakan juga bahan baku impor begitu, yang sangat terpengaruh ketika kondisi geopolitik ini juga berkaitan dengan kedamaian begitu, kalau kita bilang secara mata internasional begitu. Silakan Pak Widarto.
2: Baik, Mbak Prima. Mungkin dari saya, yang jelas gini ya, yang namanya harga itu kan dipengaruhi oleh demand dan supply kan begitu ya. Jadi kalau memang demandnya meningkat, supply-nya tidak ada perubahan, berarti kan harga akan meningkat kan begitu. Tapi alhamdulillah tadi sampaikan oleh Pak Lukit bahwa di Jogja ini kondisinya relatif stabil karena harga-harga masih dalam pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kan begitu. Nah, memang kita harus akui ya Mbak Prima ya, bahwa memang bawang putih kita itu kan impor kan. Impornya itu dari Tiongkok itu mungkin di kisaran berapa ya, mungkin 90% kan begitulah. Sebenarnya kita kan, daerah kita itu kan dikatanya kan surganya pertanian juga gitu. Tapi kenyataannya bawang putih kita itu tidak memenuhi standar lah begitu. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan pakai yang impor. Dan impor itu memang relatif satu. Saya lihat dari beberapa literasi itu memang yang dari Cina ini lebih apa ya, lebih besar. Kemudian juga kalau kita buat sendiri, maaf, kita tanam sendiri, kita mungkin biayanya kosnya lebih tinggi kan begitu. Kemudian juga biaya produksinya, kalau di sana 1 hektar bisa sampai 28 ribu ton sampai 30 ribu ton. Tetapi kalau di kita ternyata hanya sampai 8 sampai 10. Nah itu memang agak bermasalah gitu ya. Tetapi kemarin informasi terakhir Pak Menteri Pertanian Pak Amran menyatakan bahwa di daerah NTT kalau nggak keliru ya, saya lihat di beberapa media itu sudah mulai akan ada penanaman. Nah, dan dari berbagai penelitian itu katanya sudah bisa mencapai 20 ribu ton per hektar, 20 ton per hektar gitu ya. Jadi itu nanti harapannya kita ketergantungan akan berkurang. Nah, saat ini mungkin salah satunya adalah memang perang ya, dan Serat Hormuz yang tersedang bermasalah ini kemudian akan mengaruhi pada pasokan. Dan pasokan itu kan jelas akan mengaruhi, kalau berkurang berarti realisasi impor kita itu juga akan berkurang. Kalau realisasi impor kita berkurang berarti yang masuk ke Indonesia juga berkurang. Tapi saya lihat data kemarin di BPS atau di mana saya lupa, itu realisasi 4 bulan terakhir ini itu justru normal-normal saja gitu ya Mbak. Tapi memang benar yang disampaikan Pak Luki bahwa memang Indonesia Timur relatif tinggi ya. Kalau di kota-kota yang ada di Jawa kayaknya masih dalam kenaikan tapi tidak terlalu signifikan.
0: Yeah.
2: Mungkin kalau kita gali juga mungkin ada kaitannya dengan internal juga gitu kan. Kan karena hari Senin kemarin kan sudah mulai apa Mbak, sudah mulai sekolah lagi dan maaf MBK sudah mulai jalan lagi kan begitu.
0: Betul.
2: Apakah itu ada keterkaitan itu? Saya kira ada, biarpun mungkin tidak terlalu signifikan, kan begitu. Nah, saya kira memang pemerintah harus segera terus berkelanjutan untuk berinovasi, bagaimana supaya produk dari apa ini bawang putih ini paling enggak lah ketergantungan impor kita berkurang. Karena enggak mau kalau kita tergantung dari impor itu agak berat ya bagi APBN kita, dan selain APBN juga akan memberatkan pada daya beli masyarakat, itu jelas itu ya. Di samping itu juga memang kita apa ya harus akui kenyataannya iklim kemudian tanah kita tidak sesuai dengan apa yang ada di Cina. Jadi pemerintah harus berinovasi untuk bagaimana bisa memproduksi itu sesuai dengan harapan kita sehingga akan mengurangi ketergantungan dari impor kita. Begitu Mbak Prima.
0: Baik. Nah, Pak Wit, sebagai salah satu solusi ini dengan membudidayakan bawang putih ini sendiri begitu ya di Indonesia, yeah, untuk kemudian juga mengurangi ketergantungan akan impor. Tapi kalau kita melihat ini Pak, solusi jangka pendek yang kemudian juga, yeah, bisa cukup efektif dengan kondisi kebutuhan bawang putih yang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi internal tadi, ketika mulai aktif kembali MBG ini juga ternyata berpengaruh begitu. Artinya kebutuhannya pun juga sangat tinggi dibandingkan sebelumnya begitu. Nah, apa kira-kira solusi jangka pendek yang bisa dilakukan begitu Pak, supaya masyarakat juga terjamin terkait dengan pembelian bawang putih ini? Seperti apa ini Pak Wit?
2: Baik, saya kira memang seperti yang disampaikan oleh Pak Luki tadi ya, jadi pemerintah memang harus proaktif dengan dunia pasar perdagangan internasional ya terkait dengan itu. Kemudian juga harus berpantau terus dengan pihak musyawarah internasional ya, karena harga apapun kalau harganya nanti tinggi akan berefek pada masyarakat. Dan itu menjadikan masalah bagi kita kalau nanti itu tidak diantisipasi. Maka dari itu pemerintah melalui mungkin dinas terkait juga dengan teman-teman importer kita itu harus segera apa ya berkoordinasi, kemudian juga mempunyai apa itu kekuatan untuk tetap apa punya daya gitu ya, daya untuk bisa bernegosiasi. Dan saya kira memang, saya kira ini sudah rutin kok Mbak ini. Rutin kan, tiap tahun hampir tahun 2022-23 juga begitu. Bahkan kemarin waktu 2023 itu kan kita akan stop impor bawang putih gitu kan. Tapi kenyataannya juga sampai sekarang sudah sangat tergantung. Jadi saya kira yang penting adalah bagaimana kita negosiasinya dengan pihak internasional. Tetapi juga kita, seperti saya sampaikan tadi, kita harus internal juga, kita harus segera berubah. Begitu ya, kita harus ada inovasi pada dinas-dinas terkait, perguruan tinggi dan sebagainya supaya kita menghasilkan menutup dari impor itu. Karena yang namanya bawang putih itu kan termasuk 9 pokok bahan toh Mbak?
0: Betul,
2: bahan
0: Mbak.
2: Pokok kan. Nah, maksud dele bawang apa ini bawang putih itu bahan pokok kita tapi kenyataannya kita impor. Jadi harapan kita ya mudah-mudahanlah dari pemerintah dan pihak-pihak terkait akan semakin mengurangi ketergantungan itu. Saya kira begitu.
0: Baik. Pendengar, saatnya saya buka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung bersama dengan Pak Luki Swahono dan juga Pak Widarto ini berkaitan dengan harga bawang putih yang melejit dan ini ternyata berpengaruh juga di masyarakat begitu. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung melalui telepon di 580333 di kesempatan pagi ini. Sebelum saya beralih ke WhatsApp ini, saya sapa dulu di line telepon. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi, Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Silakan Bang Taufik dengan Pak Lukis Wahono, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak DIY, dan juga Pak Widarto, beliau ini dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Monggo Bang Taufik.
3: Iya, selamat pagi Pak Lukis dan Pak Widarto ya.
0: Leres Pak.
2: Iya Pak Taufik. Iya Pak, ya Bang Taufik kembali ketemu lagi nih Pak. Iya Pak, monggo.
3: Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Lukis dan Pak Widarto itu benarnya. Jadi saat ini hampir dikatakan semuanya naik. Kebutuhan bahan pokok mulai bergerak naik, katanya pedagang itu, Pak, ini sekarang telurnya sudah naik 1.000. Kenapa, Bu? Dia bilang, oh ini karena NBG sudah buka. Nah, jadi berarti kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar sekarang ini berarti dibukanya NBG, ini harga mengikuti tren NBG ini tadi. Nah, mungkin secara akademisi nanti Pak Widarto bisa menjelaskan bahwa bagaimana tatanan perekonomian perdagangan seperti ini. Mungkin ya tadi kebutuhan mungkin mulai meningkat ya, mungkin pasokan juga berkurang, bisa saja hal itu seperti itu. Tapi hampir dikatakan sekarang ini seperti sayur-sayur juga sudah mulai naik, terus telur dan juga daging. Nah, untuk mengantisipasi ini, mungkin Pak Lukis sebagai Dinas Perdagangan untuk DIY mungkin sudah bisa mengantisipasi. Jadi dalam arti kata, mungkin bila sewaktu-waktu mungkin turun ke lapangan, cek langsung, umpamanya kebutuhan kok sekarang dari bawang juga sudah mulai naik, bawang merah, bawang putih, harganya juga sudah naik, telur juga naik, dan juga sayur-sayur juga sudah mulai naik. Nah, itu ya yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat. Jadi imbas dari dibukanya kembali MBG. Nah, tapi kalau menurut pengamatan Bang Taufik, dalam arti kata di beberapa pasar, pasar Beringharjo, pasar Keranggan, pasar Demangan, dan juga pasar Condong Catur yang ada dekat rumahnya saya itu, bahwa semuanya hampir meningkat, harganya naik terus, naik gitu loh, naik. Jadi, nah ini bagaimana antisipasi untuk Dinas Perdagangan DIY mengantisipasi ini? Apakah memang pasokannya memang menurun? Kenapa terjadinya naik harga? Mungkin butuh survei ya. Mungkin secara akademisi mungkin Pak Widarto juga bisa melihat. Ya, mungkin karena bawang putih itu kan datangnya kan dari luar nih. Yeah. Dari luar, yeah. Kebanyakan dari luar. Nah jadi mungkin dari Cina atau dari mana itu. Nah mungkin pasokannya itu apakah berpengaruh dengan adanya sekarang ini situasi di beberapa tempat, contoh mungkin dengan adanya gejala seperti ini, bagaimana menurut Pak Widarto dan Pak Lukis untuk DIY sekarang ini, apakah aman-aman saja kebutuhan bahan pangan kita, masyarakat kita, yeah, supaya tidak terjadi keresahan? Itu aja masukan Bang Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Bang Taufik yang ada di Sleman. Wah, sepertinya disusul kembali ini oleh pendengar yang bergabung di line telepon. Saya sapa terlebih dahulu ini. Selamat pagi, Jogja menyapa. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Oke, Jogja menyapa, Mbak.
0: Iya, silakan. Ini dengan Prima ini Pak Ramadan. Iya, silakan, oke. Pak.
4: Selamat pagi. Ya,
0: iya, Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat ini.
4: Iya, Bapak-bapak narasumber yang berbahagia. Salam sehat selalu ya. Ini yang tadi kita sudah dengar ya, sudah dengar juga penjelasan narasumber bahwa ada beberapa masalah atau beberapa yang menyebabkannya terjadinya kenaikan harga bawang putih ya,
0: yeah,
4: sampai di Papua itu karena pegunungan ya, tentu kalau wilayah tengah itu memang harus dengan pesawat, nggak ada pelabuhan laut ya tentu. Mm-hmm. Kalau di Sorong sini sekitar 40 sampai 45 ribu per kilo. Nah kalau di Beringharjo saya dengar di televisi kan tadinya 20-an ribu, sekarang menjadi 30-an ya.
0: Iya, yeah, Pak.
4: Nah jadi terkait dengan harga ini Pak, maka kalau kita syukur sudah swasembada beras ya, Pak, itu luar biasa. Kalau kita dulu kan impor-impor, nah itu yang menyebabkan apa, kalau kita impor kan, kalau kita tidak produksi sendiri, suatu saat kayak perang begini kan, dulu beberapa kali saya udah perang begini, siapa yang menjual kepada kita kan, dan sekarang dikaitkan dengan kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar dan terus melemah. Jadi pertanyaan saya bahwa tadi Bapak juga singgung bahwa apa ya, masalah mungkin tanah kita tidak cocok ya, tapi saya rasa negara kita kan luas ya, di seluruh Indonesia kan tidak sama juga, dari Sabang sampai Merauke kan ada yang daerah pegunungan, bawang putih itu kan membutuhkan spesifikasi lingkungan yang apa, khusus kan, dataran tinggi misalnya, itu kan ada beberapa daerah, apakah tidak bisa dilakukan riset, apakah masih karena ketergantungan pada keran impor terus ya, mungkin suatu ini juga sih apa ya, yang harus dipertanyakan juga ya. Itu salah satu penyebab juga, jadi harusnya kan pemerintah itu melakukan suatu riset yang mendorong riset untuk pengembangan benih lokal yang unggul untuk memperluas lahan tanam dan sebagainya di beberapa daerah di Indonesia kan, tidak semua sama. Negara kita kan negara subur juga ya, tanah yang apa ya, istilah kayak luar kukus plus belang itu ya, kayak itu ya, tongkat kayu jadi tanaman itu. Nah itu harusnya dilakukan ini seperti beras ini ya, sudah berhasil. Bawang putih harusnya bisa. Jadi pelan-pelan memang tumbuhnya sih lama, tapi kan negara kita negara besar. Kalau dilakukan dengan serius, saya rasa politika world dari pemerintah itu tergantung itu. Kalau ada niat, ya itu pasti suatu saat kita akan tidak bergantung kepada negara lain. Ketergantungan inilah yang menyebabkan semuanya jadi mahal. Impor dan impor itu. Pokoknya sebuah barang diusahakan supaya nanti pelan-pelan nggak impor lagi. Itu baru kita bisa mandiri gitu Pak. Ya. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih nih Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat ini. Matur nuwun dan juga Bang Taufik di Sleman. Saya bacakan WhatsApp ini Pak Lukis dan juga Pak Wit, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Ada Pak Agung yang ada di Pogung ini. Apakah kenaikan ini juga dipengaruhi oleh permintaan yang mulai terasa sejak 13 Juli dengan MBG di kalangan sekolah? Atau ini juga dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, Pak? Mengingat bawang putih ini masih didominasi oleh pasokan impor. Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Agung yang ada di Pogung. Kemudian satu lagi ini ada Pak Juna yang ada di Seturan. Dikatakan tadi oleh narasumber, kondisi ini berulang, bahkan tahun lalu juga seperti ini. Yang kami tanyakan, apakah ketahanan pangan Indonesia ini masih dapat dikatakan kuat? Seharusnya kan ada antisipasi yang juga dilakukan di tahun-tahun sebelumnya ketika memang kondisi ini diprediksi akan terjadi di tahun yang akan datang. Terima kasih Pak Juna di Seturan, Pak Agung di Pogung, kemudian juga Bang Taufik dan Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat. Luar biasa ini Pak, padahal temanya terkait bawang putih, tapi malah bapak-bapak ini yang betul-betul iya, concern terkait dengan hal ini.
2: Betul-betul ini, aneh ini.
0: Betul-betul, baik. Pak Lukis bisa menanggapi terlebih dahulu Pak Lukis. Ini tadi ada beberapa catatan penting, nanti saya ke Pak Widarto. Monggo Pak Lukis.
1: Siap, ya, tadi ada yang perlu, tadi terima kasih kepada Bang Taufik, Pak dari Sleman, ya, Pak Ramadan dari Papua Barat, kemudian ya, ya Pak Agung kita dari Sleman kita di mana ya?
0: Pogung Pak.
1: Nama Pogung ya, Pogung sama Pak Juna dari Seturan ya. Jadi memang saya sependapat Pak tadi terkait upaya kita agar tidak ketergantungan dengan impor ya. Saya setuju tadi Pak Widarto juga sudah menyampaikan memang kita tanah kita luas ya Bu Absari ya, Mbak Absari ya. Jadi memang perlu ada inovasi. Jadi mungkin perlu kerja sama stakeholder terkait, ya, terutama akademisi, bagaimana kita bisa swasembada, ya. Sekarang kan kita swasembada beras. Kemudian ke depan, insya Allah kalau ada kita kerja keras berjuang, kemudian memakai riset, insya Allah lahan kita yang luas, mungkin daerah-daerah tertentu ada yang cocok untuk bawang putih ini. Memang selama ini yang komoditas bawang merah, ya, memang yang kualitasnya agak lumayan dalam negeri itu justru dari NTB, karena mungkin tanah sana kan kering ya, jadi tingkat kekeringan yang bawang merahnya tuh yang sampai ke sini tuh bagus itu, nggak ya. Kemudian terkait tadi yang Pak Bang Taufik ya, terkait apa istilahnya harga kebutuhan mulai naik ya, kemudian MBG sudah mulai jalan. Memang secara hukum ekonomi gitu ya, ada permintaan naik otomatis ada kenaikan harga lah. Yang penting itu kan kita bisa menjaga stabilitas harga dan kondisi pasokan. Jadi perlu kami sampaikan ke Pak Taufik, jadi kalau kondisi pasar kita harganya fluktuatif, biasanya kita koordinasi ya, dengan dinas kabupaten kota terkait yang membidangi pasar ya. Kita juga koordinasi dengan para pedagang ini, kira-kira produk komoditas apa nih yang mengalami kenaikan. Nah, yang agak itu kan kita sebelum naik melesat kita ada operasi pasar Pak. Jadi umpamanya Beringharjo nih telurnya kok agak naik, nah kita koordinasi dengan teman-teman itu untuk operasi pasar komoditas telur. Kemarin juga kita dropping telur di pasar Beringharjo, di pasar Prawerutama dan pasar-pasar lain juga. Tetapi kita koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota. Kemudian terkait bawang putih juga ya. Jadi kita teman-teman pedagang ini harga bawang putih mau ada kenaikan kita dropping ke sana. Tapi sesuai permintaan pedagang seperti itu. Seperti itu nggih Pak Taufik nggih, Bang
0: Ya.
1: Taufik nggih. Jadi seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Agung nggih, apakah ada korelasi? Ya otomatis Pak nggih, ini karena MBG naik permintaan banyak, kemudian terus rupiah kita juga melemah, jadi otomatis berimbas ke kenaikan barang. Jadi seperti itu. Mungkin demikian Mbak Absari, secara umum dari kami.
0: Baik. Nah, ini kemudian juga dari kacamata Pak Widarto ini, karena kemudian juga cukup kritis ini bapak-bapak kita ini, pendengar yang bergabung ini. Monggo Pak Wid.
2: Ya baik, mungkin saya dari Pak Ramadan dulu ya, ini paling
0: Iya,
2: menarik.
0: betul.
2: Dia mengusulkan bahwa memang beras kita ketergantungan beras kita ini akhir-akhir ini sudah sangat berkurang. Kita bahkan ada yang akan mengklaim kita sudah pada posisi swasembada pangan, swasembada beras maksud saya begitu ya. Itu memang kenyataannya begitu ya, kalau tahun lalu kita masih bersikeras dengan beras dari Taiwan, beras dari mana-mana gitu, sekarang sudah enggak. Kemudian yang kedua terkait dengan bawang putih, memang pemerintah mentargetkan Pak Ramadan itu kalau nggak keliru 5 tahun lagi kita akan swasembada bawang putih begitu. Itu beberapa media sudah menyatakan begitu, itu dari pemerintah yaitu Pak Menteri Pertanian. Tapi memang ini apa ya, berat begitu ya, tapi tidak ada jeleknya kalau itu dicoba begitu. Karena memang kenyataannya Indonesia di Indonesia Timur khususnya mungkin dekat dengan Pak Ramadan juga, itu di daerah NTT, di daerah yang dataran-dataran tinggi yang relatif sejuk dingin begitu, itu bisa. Karena kemarin saya baca di literasi itu sudah sampai di sana itu sudah bisa mencapai 28 ton per hektar gitu ya. Kalau kita di daerah-daerah dataran rendah itu kan relatif kecil ya. Jadi hanya di bawah 10 ton per hektar, dan itu kalau kita hitung dengan kalkulasi pembiayaan itu tidak tercapai begitu ya, karena biayanya kosnya terlalu tinggi. Nah ini kalian lihat di beberapa media sudah mulai itu, dan saya sangat mengapresiasi ini ya, karena kalau ini bisa benar-benar nanti tadi sampaikan oleh Pak Ramadan pelan-pelan, tapi kita bisa semakin meningkatkan hasilnya, berarti kan kita harus berinovasi. Jadi saya kira ini nanti literasi perguruan tinggi dengan para pakar-pakarnya harus terus berkolaborasi untuk menciptakan sebuah produk dari apa ini, bawang putih ini, sehingga bisa menutupi kebutuhan kita lah, minimal kebutuhan kita ya. Karena saya lihat di beberapa literasi kebutuhan kita kalau nggak perlu di sekitar 600-700 ribu ton per tahun gitu Pak Luki nggih. Dan kita impornya juga dibagi menjadi beberapa tahapan begitu ya. Jadi keran-keran impornya biar nanti realisasi impornya tercapai. Nah realisasi impor ini kalau bisa tercapai berarti sudah menjawab yang nomor satu yaitu Bang Topik ya. Karena kalau ternyata misalnya saya sampaikan tadi kok sudah berulang, tapi kok maaf Pak Pak Juna yang seturan.
0: Pak Juna
2: itu
0: seturan ya.
2: Iya, kenapa kok kita sudah berulang kok masih begitu? Nah masalahnya itu satu, sampaikan oleh Pak Luki tadi, memang dolar kita itu sekarang relatif tinggi. Sementara ini adalah barang impor. Karena barang impor itu berarti kita belinya harus pakai dolar kan begitu. Dolar kita tadi pagi saya cek di sekitar 100 18.000 sekian yes. Gitu, 8.100-an yeah. Begitu. Jadi itu nanti akan mempengaruhi itu, dan itu nanti kalau itu nanti keran-keran apa ini impor itu nanti bisa kita apa realisasikan, itu berarti nanti akan menambah menjadi stok aman begitu. Itu berarti sudah menjawab nomor satu Bang Topik ya. Tadi masalahnya kan di stok ya. Stok itu kan kalau dikaitkan nanti kita kaitkan dengan demand dan supply lagi yang seperti sampaikan Pak Luki ya. Jadi kalau demand dan supply kita aman, berarti nanti harga terjadi keseimbangan, dan keseimbangan itu nanti berarti harga yang memang dikehendaki masyarakat atau harga yang memang seimbang antara permintaan dan penawaran. Kalau misalnya masalah MBG kita mulai, saya kira memang berpengaruh ya, tapi tidaklah terlalu signifikan banget begitu, karena MBG kita itu kan tersebar di apa ya, maaf, di unit-unit kecil-kecil, mungkin di tingkat kecamatan atau kelurahan, saya tidak tahu persisnya, tapi itu memang berefek. Saya kira begitu. Kemudian yang Pak Ramadan tadi, Pak Agung tadi udah ya. Apakah MBG sudah mulai? Ya, memang ya, berpengaruh signifikan. Kemudian yang, makasih Pak Ramadan, saya setuju banget dengan Bapak terkait dengan swasembada untuk mencapai apa itu bawang putih yang tidak tergantung. Ya. Dan mudah-mudahan ini kayaknya pemerintah sudah bergerak tuh, membuat inovasi sehingga tidak tergantung seluruhnya dari impor. Mungkin akan berkurang dari tahun ke tahun. Karena targetnya kalau nggak salah baca di media itu sekitar 5 tahun lah. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya, biarpun kita ya berdoa lah semoga bisa tercapai gitu dengan inovasi-inovasi dan mungkin riset-riset dari pemerintah. Itu Mbak Prima, matur nuwun.
0: Baik, harus bersabar Pak Ramadan, tapi actionnya sudah dimulai begitu ya. Jadi 5-6 tahun ke depan insya Allah bisa merasakan hasilnya ini. Baik, Pak Widarto dan juga Pak Lukis, kita rehat dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan. Tetap terhubung bersama kami J melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Mau yang pedas? Ada nasi padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran Soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah, cerminan mencintai produk Indonesia.
1: Rawit 5, nampol benar.
0: Cabai, salah satu bumbu dapur yang menimbulkan sensasi rasa terbakar di lidah. Setiap kali berjumpa dengan cabai, apalagi cabai rawit, pasti benak kita langsung mengatakan kita akan segera menyantap makanan pedas. Pernahkah terbayang mengkonsumsi cabai dengan rasa manis?
2: Wow!
0: Cobalah Sweet Habanero atau Honey Saver. Cabai yang dikenal dengan habanero manis ini memberikan sensasi manis seperti buah melon. Rupanya Honey Saver merupakan persilangan dari cabai habanero dari Meksiko yang terkenal pedas dengan cabai yang tidak pedas. Setipe dengan Honey Saver, cabai Angelo juga memberikan sensasi manis di mulut. Rupanya cabai ini tidak mempunyai biji, karena capsaicin atau zat pedas pada cabai biasanya terdapat dalam urat putih, tempat melekatnya biji pada cabai.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan harga bawang melejit, masyarakat menjerit. Kita masih berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami, Bapak Lukis Wahono SHMM. Beliau ini Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga ada Bapak Widarto SHMM CDMP. Beliau ini adalah dosen Prodi Manajemen dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Ekonomi. Pak Wid dan juga Pak Lukis, ini saya sapa dulu satu pendengar terakhir yang bergabung melalui telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Pagi Mbak Prima.
3: Selamat pagi Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Monggo Pak Joni.
4: Pagi Pak Wawono, Pak Widarto.
3: Yeah.
4: Salam sehat.
3: Salam sehat.
5: Monggo pagi, Pak. Pagi Bapak Wawono, Pak Joni, salam sehat.
4: Terkait bawang putih ya.
3: Iya Pak.
4: Indonesia ini kan sudah 80 tahun merdeka ya. Namun hanya sebuah tanaman bawang putih kita kelojotan, artinya kesulitan luar biasa.
3: Okay.
4: Apalagi kita buat nuklir atau drone ya. Tidak karu-karuan malah. Kenapa para pakar-pakar pertanian kita tidak berupaya seoptimal mungkin sehingga bisa tidak ketergantungan bawang putih dari luar. Perlu diketahui, bawang putih lokal kita itu lebih unggul daripada bawang putih yang dari luar. Ya. Karena aromanya lebih tajam dan rasa lebih gurih. Kemudian kandungan antioksidannya itu lebih tinggi. Lebih tahan lama karena kadar air lebih rendah. Ini komoditi yang luar biasa ini. Jadi betul-betul harus diperhatikan, artinya kita harus berupaya secara masif bisa menanam sendiri, bisa swasembada bawang putih. Nah pertanyaan saya yaitu tadi, kenapa kok begitu sulitnya kita untuk bisa swasembada sendiri untuk bawang putih? Saya rasa itu aja, matur nuwun, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini, hampir mirip seperti Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat ini. Mengapa kita masih kesulitan begitu ya? Terima kasih. Satu WhatsApp terakhir ini, Pak Wid dan juga Pak Lukis, ini ada Mbak Lala yang ada Jalan Magelang. Mbak Lala menanyakan seperti ini, apa langkah yang telah dilakukan pemerintah DIY dan pemerintah pusat untuk bisa menstabilkan harga? Baik, Mbak Lala, nanti saya ke Pak Lukis ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Lala ini. Tapi saya ke Pak Widarto dulu ini. Pak, ini yang kemudian juga ternyata menjadi concern bersama. Ada satu hal yang kemudian juga perlu ada teknologi yang lebih baik ke depannya untuk kemudian juga bisa menghadirkan swasembada bawang putih begitu. Monggo Pak Widarto menanggapi ya. Pak Joni.
5: Betul. Sependapat Pak Joni Susanto ya, kita sudah sekian tahun kok kita masih tergantung pada impor. Dan mungkin baru akhir-akhir ini aja kita sudah mulai agak tergidik ya, karena saya lihat di beberapa apa komentar dari para elit politik, termasuk dalamnya adalah dari pemerintah lalu Pak Menteri Pertanian Pak Amran sudah menyatakan bahwa akan berusaha untuk 5 tahun ke depan swasembada bawang putih, kan begitu. Itu paling nggak sudah ada tekad sedikit lah. Tapi satu hal yang perlu di cermati oleh kita semua dan memang perlu kita dukung Pak-Pak, Bapak-Ibu semua ya. Jadi ini sebuah langkah yang menurut saya sudah saatnya lah gitu. Seperti yang disampaikan sudah 80 tahun, kemudian juga ternyata kok kita masih tergantung impor gitu kan. Beras juga dulu kan zaman 86, 87 kita sudah swasembada, kemudian lama kita impor sampai dengan 5 juta ton, kemudian berkurang-berkurang. Dan sekarang nyatanya kita sudah tidak ada impor ya, begitu. Impor pastinya kita terima swasembada gitu ya. Itu untuk beras. Nah, saya kira untuk apa ini bawang putih pun saya kira perlu kita lakukan langkah-langkah seperti yang disampaikan, langkah-langkah yang seperti yang pada beras begitu. Jadi saya kira pemerintah perlu segera mencanangkan kembali untuk pengembangan ekosistem riset yang sulit ya. Jadi ekosistem risetnya itu bagaimana supaya apa yang disampaikan Pak Joni tadi, yang tadi menyampaikan lokal ternyata lebih enak gitu ya. Mungkin kita belum sampai ke sini Pak Joni, yang jelas kita bisa memproduksi aja saya kira sudah mengurangi ketergantungan dari 90% dari impor, itu sudah sesuatu yang luar biasa begitu ya. Kemudian juga perlu pemerintah untuk mengadakan program capacity building petani, membangun infrastruktur mungkin terkait dengan benih, kemudian juga dukungan anggaran, dan saya kira kolaborasi riset ini saya kira harus didukung penuh oleh pemerintah mungkin melalui pendanaan ya. Pendanaan dan juga kemudian dalam izin dan sebagainya, sehingga memperoleh suatu nanti akan membuat suatu goalnya adalah kita mampu memproduksi dengan seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi Pak Joni ya, kriterianya paling enggak kita tidak lebih enak, lebih gurih, kemudian harum dan sebagainya. Tapi paling enggak dalam proses itu paling enggak kita mampu memangkas dari ketergantungan itu. Saya kira itu yang paling penting dan itu saya mengapresiasi kepada pemerintah karena memang tapi ya memang baru akhir-akhir ini ya, mungkin baru 2 tahun inilah kita dicanangkan untuk bisa mencapai swasembada bawang putih. Saya kira begitu Mbak Prima, matur nuwun.
3: Baik, begitu Pak Joni Susanto, seperti tadi kita ketahui tadi tanggapan juga untuk Pak Ramadan ini menunggu begitu ya 5-6 tahun lagi ini. Baik, Pak Lukis, ini Mbak Lala juga bertanya begitu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemda DIY untuk kemudian juga bisa menstabilkan kondisi harga bawang putih ini? Monggo Pak Lukis. Pak Lukis mohon izin, speakernya meniko masih off meniko, nyen sewu.
2: Ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Jadi menanggapi Pak Joni Susanto tadi, saya pendapat juga. Jadi memang melalui diskusi kita pagi hari ini mungkin nanti kan bisa jadi bahan kebijakan stakeholder terkait nggih yang mengikuti ini, karena ternyata tema kita marah mengarah ke hulu ya Pak Widarta ya. Jadi memang perlu saya sependapat diskusi sekali, karena memang kalau kita pengen bangsa ini berdaya dan kuat, memang kita harus salah satu pangan kita harus swasembada. Jadi memang kita perlu sinergi kolaborasi nggih dengan stakeholder terkait, khususnya di perguruan tinggi ya Pak Widarta ya, kan banyak fakultas pertanian yang unggul di Indonesia. Jadi kita fokus

0: produksi apa istilahnya stok di dalam negeri aman. Kemudian kami di Pemda DIY Mbak Lalangi bekerjasama dengan teman-teman kabupaten kota, jadi kita rutin gitu, betul yang saya sampaikan tadi. Tadi kita menjamin keterjangkauan harga dan ketersediaan stok. Kemudian kalau ada kira-kira harga naik atau kelangkaan, kita ada operasi pasar komoditi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan pedagang untuk dijual ke konsumen itu dengan ada subsidi dari pemerintah, sehingga harga di pasaran terjangkau minimal di bawah HAP atau HIT. Seperti itu, Mbak Lala. Terima kasih, Mbak Pena.
1: Baik, begitu Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang ini sekaligus juga menjadi pendengar yang terakhir ini bergabung melalui WhatsApp ini. Pak Lukis dan juga Pak Wit, ini tidak terasa kita sampai ke puncak perbincangan kita, tapi kita ingin ada hal penting yang kemudian juga bisa menjadi pedoman begitu. Dari Pak Wit dulu ini karena berkaitan juga dengan kondisi kestabilan harga dari bawang putih, kemudian nanti ditutup oleh Pak Lukis ini. Monggo, silakan Pak Widarto.
2: Baik Mbak, mungkin saya lebih ke arahnya ke bagian anu ya, risetnya pengembangannya. Jadi saya kira pemerintah harus bekerja keras untuk bisa mencapai apa yang dijanjikan tadi, yaitu swadaswada bawang putih. Minimal lah mengurangi begitu ya ketergantungan dari impor. Jadi dalam kurun waktu di mana apabila nanti mencapai swadaswada, memang effort kita akan ada beberapa yang harus kita laksanakan. Jadi saya kira kita perlu dukung. Saya kira itu pengembangan, satu adalah pengembangan ekosistem riset yang solid ya, dan itu memang harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Dan kita dukung dari pemerintah kalau memang nanti apa namanya bisa mencapai minimal mengurangi lah tadi yang kita sepakati mengurangi ketergantungan ini dari 90-95% ini sudah dari tahun ke tahun akan semakin berkurang. Jadi resume saya adalah bahwa pemerintah memang harus mengembangkan riset, memberikan pembelajaran kepada para petani kita, jadi dengan kapasitas penting petani, dan juga kita memang harus berkolaborasi, dan tentu saja pemerintah juga harus mendukung dengan anggarannya. Saya kira begitu, Mbak Rima, matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Widarto. Beberapa catatan pentingnya ini diharapkan ke depannya ini betul-betul bisa swasembada bawang putih begitu. Baik, matur nuwun Pak Widarto. Pak Lukis, menutup perbincangan kita di kali ini, monggo beberapa hal penting yang bisa disampaikan kepada pendengar ini. Silakan Pak Lukis.
0: Oke, terima kasih. Jadi para pendengar RRI Pro 1 Jogja yang saya hormati, jadi untuk terkait bawang putih ya, jadi pemerintah DIY senantiasa nggih memantau harga dan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan nggih di pasaran, sehingga diharapkan masyarakat aman ya kondisi bawang putih di pasokan di DIY aman. Kemudian kita juga melakukan intervensi melalui kegiatan operasi pasar maupun pasar murah yang tahun ini kurang lebih 85 kali ya di yang kita laksanakan di Kapanewon Miskin di daerah Istimewa Yogyakarta ya, Kabupaten Kota DIY, dengan ada subsidi kurang lebih 2.500. Kemudian masyarakat tidak perlu panik juga karena kami juga selain pemantauan juga pengawasan ya, terhadap distributor, sehingga diharapkan tidak terjadi penimbunan yang merugikan masyarakat. Mungkin demikian Mbak Absari. Terima
1: Baik.
0: kasih.
1: Terima kasih Pak Lukis. Ini yang paling perlu digarisbawahi, ini dengan kondisi harga bawang putih yang agak tinggi ini jangan sampai terjadi oknum-oknum yang nakal kemudian juga melakukan penimbunan ini. Terima kasih sekali. Matur sembanuan Pak Lukis, terima kasih Pak Widarto sudah bersedia berbagi ilmu pengetahuan di kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Wit dan juga Pak Lukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lah Mbak Prima, Pak Widarta.
1: Matur nuwun Pak Lukis, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, jika engkau ditakdirkan, ingin pilih menjadi apa? Mau menjadi elang yang bisa terbang kemanapun kamu suka, atau menjadi ikan yang hidup di air tenang?" Mendengar pertanyaan si guru tadi, murid pun berpikir, "Guru, kalau aku masih muda, aku pingin sekali menjadi elang. Aku akan terbang ke tempat di mana aku mau terbang. Aku akan datangi tempat di mana aku yang mau datangi tempatnya. Kalau perlu lautan akan aku pandangi dari atas. Gunung-gunung akan aku daki. Karena aku masih muda, guru." Dan orang muda itu, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Satu, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. "Tapi kalau aku sudah tua, guru, aku akan lebih memilih menjadi ikan yang hidup di air tenang, menikmati masa tuaku." Karena orang tua pun, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda. Satu, orang tua punya wisdom, kebijaksanaan. Dan yang kedua, orang tua punya pengalaman. Di luar dugaan, si murid pun kembali bertanya kepada guru, "Kalau misalnya guru yang ditakdirkan, ingin jadi apa? Mau jadi elang atau mau jadi ikan?" Mendengar pertanyaan si murid, kemudian guru pun tersenyum, "Wahai muridku, jika Tuhan menakdirkanku menjadi elang, aku akan pilih menjadi elang yang baik. Tetapi jika Tuhan menakdirkanku lahir menjadi ikan, aku pun akan memilih ikan yang baik juga." "Apa maksudnya, guru?" "Murid, siapapun dirimu, orang pintar, biasa, kaya, miskin, seadanya, maka baiklah. Semakin engkau berbuat baik, maka hidupmu itu akan memiliki makna. Karena masa lalu itu adalah sejarah, masa depan itu adalah misteri yang kita tidak tahu. Tapi hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri." Kung Fu Panda. Anda pernah mendengar cerita ini? Pendengar, siapapun diri kita, marilah setiap hari memberi yang terbaik dari diri kita. Saya Rika Disaputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Halo RRI.
4: Sembilan satu koma satu FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, siang mendengar di siang hari ini ya, pastinya di Halo RRI seperti biasa pendengar bisa menyampaikan apapun aduan, keluhan terkait dengan apapun yang ada di sekitar Anda ya, fasilitas publik juga boleh atau ruang-ruang publik seperti jalan dan lain sebagainya yang memang butuh pembenahan. Nah, bisa banget Anda sampaikan di sini pendengar di line telepon kami 0274-580-333 dan juga di WA di 0811-2711-911. Terutama mengenai jalan yang berlubang ini juga pastinya membahayakan publik ya, ketika kita melewati jalan berlubang apalagi saat malam hari atau mungkin terkena genangan air. Nah, itu kan tidak terlihat. Nah, itu juga berbahaya. Atau juga mungkin pendengar masih melihat adanya tumpukan sampah di beberapa titik di jalan di Kota Yogyakarta. Bisa banget Anda sampaikan di sini ya, pendengar. Di line WA Pro 1 nampak sudah ada beberapa yang bergabung. Coba langsung kita baca ini dari Isyana. Halo RRI, selamat pagi. Ingin melaporkan adanya kerusakan jalan di Jalan Avandi, Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di depan Toko Megasari. Nah, ini juga sudah dikirimkan Google Map-nya ya. Kerusakan berupa lubang pada bagian tepi jalan di dekat saluran drainase. Kondisi lubang tersebut cukup dalam dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, terlebih saat malam dan ketika genangan air hujan sehingga sulit terlihat. Nah, terima kasih ya untuk mendengar untuk Isyana yang ada di Jogja ya. Terima kasih atas laporan Anda dan pastinya nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait ya, Isyana. Nah, pendengar masih banyak ya kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar ini di belakang Isyana juga ada yang bergabung kembali. Ini dari siapakah ini? Dari Rani. Ini kondisinya juga hampir sama ya, pendengar. Selamat pagi Kak, ini dari Rani. Ingin melaporkan kondisi jalan rusak dengan lubang agak dalam. Lubang ini berbahaya khususnya bagi pengendara motor. Lokasinya ada di depan depan Motekar 15 UII Candi Karang Sadono Hajo Ngagli Sleman. Nah, ini juga mungkin bisa dikirimkan Sherlocknya ya, Mbak Rania, tepatnya di mana, dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait ya pastinya. Memang mendengar di beberapa jalan yang kita lalui sering ada jalan berlubang ya, dan pastinya harus berhati-hati karena bisa membahayakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan yang lain. Di 0811271111 ada yang bergabung kembali nih dari Fafa, ingin melaporkan adanya jalan berlubang di Jalan Raya Kerapiak Wedomartani Ngemplak Sleman. Nah, ini di badan jalan yang sering dilalui kendaraan sehingga dapat mengganggu kenyamanan. Oke, baik Fafa, mungkin juga bisa dilengkapi Sherlocknya ya. Dan beberapa tadi yang bergabung pendengar ini mengeluhkan jalan yang berlubang. Memang kadang fasilitas-fasilitas umum, terlebih jalan raya gitu ya, rentan dengan jalan berlubang karena kadang dilewati kendaraan-kendaraan besar ya, yang mengakibatkan rusaknya jalan. Oke, baik, nanti akan ditindaklanjuti. Dan pastinya pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Ya! Aduh Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku Bima.
1: Dengar Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.
2: Sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman carmudi.go.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning. Namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun, para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang memang memiliki aduan atau memiliki keluhan gitu ya, terkait dengan apapun, layanan publik bisa, kerusakan fasilitas umum, atau mungkin kondisi darurat, nah, bisa banget disampaikan di sini ya. Selain memang di Kota Yogyakarta ini ada beberapa kanal resmi yang bisa dimanfaatkan untuk aduan gitu ya, yang pastinya disediakan oleh pemerintah setempat ya. Bisa melalui aplikasi JSS gitu ya. Tapi di RRI ini, pendengar, kita memiliki Halo RRI yang bisa menampung aduan dan juga keluhan dari masyarakat yang pastinya nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, pendengar. Nah, seperti biasa ya, pendengar, Anda bisa menyampaikan di line telepon kami 0274-580-333 atau di line WA di 0811-2711-911. Tadi sudah ada beberapa yang bergabung dan kesemuanya itu setelah dirangkum memang memberikan aduan ya tentang jalan yang berlubang. Tapi coba kita lihat aduan yang satu ini ya. Ini dari Lia. Halo, selamat siang. Saya ingin memberikan saran agar di tepi jalan dekat RRI Kota Baru dipasang kaca cembung jalan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir titik buta atau blind spot bagi pengendara dari arah utara maupun selatan agar tidak saling kaget saat berpapasan meskipun dalam kecepatan pelan. Ini penting demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga keselamatan bersama. Terima kasih. Iya, ini yang dimaksudkan Lia ini di seberang jalan di depan RRI Kota Baru ya. Jadi ada pertigaan kecil gitu ya, ke arah yang toko bunga-bunga di depan jalan itu. Nah, di situ dipasang titik, maksud kami dipasang kaca cembung ya. Dan memang ini, pendengar, kaca cembung ini difungsikan selain untuk menghilangkan area titik buta atau blind spot, juga membantu pengendara melihat kendaraan atau pejalan kaki yang datang dari arah berlawanan di area dengan jarak pandang terbatas. Jadi pastinya kita bisa langsung lihat ya, pendengar, lewat kaca cembung yang ada di pinggir jalan. Oke, baik, terima kasih Lia. Di belakang Lia ini ada siapa? Coba kita bacakan ya, pendengar. Ini ada Ansori. Selamat pagi, ingin melaporkan adanya kerusakan jalan berupa lubang yang cukup besar di dekat flyover Dr. Sutomo, tepatnya di depan Gang Semar Yogyakarta. Kondisi jalan tersebut sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, karena lubangnya cukup dalam dan berada di jalur yang sering dilalui kendaraan. Jika tidak berhati-hati, kondisi ini berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Mengingat lokasi tersebut merupakan ruas jalan yang ramai dilalui masyarakat setiap hari. Dan ini Ansori ya, berharap pihak terkait dapat segera melakukan perbaikan agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Nah, ini tadi dari Mas Ansori. Terima kasih ya Mas Ansori. Mungkin bisa dikirim juga ya GMAPS-nya ya, tepatnya di mana ya. Kalau ini sih bilangnya di dekat flyover Dr. Sutomo, depan Gang Semar Yogyakarta. Memang kalau dilihat dari foto ini ya, pendengar, ini memang kondisi jalannya memang berlubang dan lubangnya itu agak besar ya. Oke, baik. Terima kasih kepada aduan yang sudah masuk di line telepon dan juga WA kami, dan nantinya pastinya kami sampaikan ke pihak ombudsman perwakilan dari wilayah DIY, dan nanti juga akan di follow up, ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Nah, pendengar, masih ada beberapa menit ya kebersamaan kita. Kami tunggu tentunya di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda kapan waktu terbaik untuk melakukan vaksinasi flu? Sebuah studi di Inggris Raya mencoba membandingkan orang-orang yang mendapat vaksin flu pada pukul 3 sore sampai 5 sore dan pada pukul 9 pagi sampai 11 siang. Apa hasilnya? Vaksinasi pada pagi hari lebih efektif, terbukti dengan meningkatnya antibodi dalam tubuh ketika diuji sebulan kemudian.

0: sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa kita sudah di ujung kebersamaannya di Halo RRI, tapi ada lagi yang bergabung ini pendengar, langsung kami bacakan ini via WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Dari Davin, ingin melaporkan terdapat kerusakan jalan berupa permukaan aspal yang retak, berlubang dan tidak rata, sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Nah, ini ada di simpang Jalan Mancasan Indah dan Jalan Rambutan Condong Catur, Kecamatan Depok Sleman. Nah, ini juga sudah disertakan ya. Sudah disertakan dengan fotonya, nampak jalan yang rusak gitu ya pendengar, dan juga berlubang. Nah, ini juga melaporkan kembali, ini dari masih dari Davin ya. Ada kabel yang semrawut dan menumpuk di tiang utilitas sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan dan mengganggu kerapian lingkungan. Nah, berharap dapat dilakukan pengecekan dan penataan kabel demi menjaga kenyamanan dan keamanan dan keselamatan masyarakat. Ini ada di Jalan Seturan, Keledoan Catur Tunggal, Depok, Sleman. Nah, terima kasih Mas Davin yang sudah menyampaikan dua aduannya ya. Yang pertama tadi terkait dengan jalan yang rusak yang ada di Condong Catur, Depok, Sleman. Dan yang kedua ini penataan kabel ya Mas Davin, yang ada di sama ya, tapi di Seturan ini, Seturan Catur Tunggal, Depok. Nah, ada lagi yang kembali bergabung ini dari Asmaul, ingin menyampaikan aduan mengenai jalan yang rusak di Jalan Magelang nomor 57-65 Kericak Tegal Rejo ya. Ini juga sudah disertakan dengan Sherlocknya. Nah, ini ada jalan yang berlubang yang dapat menyebabkan celaka terutama pejalan kaki. Iya, karena ini di foto tersebut terlihat ini di pinggir jalan pendengar. Jadi memang kalau kita tidak berhati-hati gitu ya, apalagi sambil mainan handphone, bisa bahaya ya jatuh ke lubang itu ya. Baik, terima kasih Asmaul. Ini nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait ya. Dan pendengar, terima kasih kepada semuanya yang sudah beratensi via WA Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Halo RRI. Dan tentunya kita kembali lagi di hari Jumat besok itu. Pendengar, jangan lupa sampaikan aduan Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta via telepon 0274-580-333 dan juga di line WA di 0811-2711-911.

Anda masih menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Selain teknik dan kemampuan, membuat kerajinan rajut membutuhkan ketekunan yang ulet dan konsisten. Orang sehebat apapun tanpa ketekunan tak akan bisa membuat kerajinan rajut. Selain menjadi hobi, merajut juga dapat mendatangkan keuntungan dari segi kesehatan tubuh dan pikiran. Berdasarkan penelitian, tahukah Anda bahwa manfaat merajut bisa sebagai terapi untuk melatih kesabaran, meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri, serta dapat membantu proses pemulihan penyakit kronis, kanker, dan trauma otak. Lebih mengejutkan lagi, ternyata bagi penderita attention deficit hyperactivity disorder, yaitu sebuah gangguan perilaku dengan gangguan konsentrasi, impulsi cepat bertindak secara tiba-tiba dan hiperaktif, merajut dapat dijadikan terapi bagi pengidapnya.
5: Pak, ojo lali sesuk setu tanggal 18 Juli ngeterke aku ro bocah-bocah melu lomba mewarnai karo mendongeng yo.
6: Loh, Sinta karo Harun melu to?
5: Nah iya no Pak, Sinta melu lomba mewarnai sebab umur iki 4 tahun tekane 10 tahun. Sarate alat gowo dhewe. Terus si Harun Pak melu lomba mendongeng, umure kuwi seko 7 tekane 12 taun. Isine iso cerita rakyat, fabel utawi critane dhewe. Mangku diajari ya Pak ya.
6: Apa iki? Cocok kanggo bocah-bocah.
5: Wah iya no. Pokoke menawa melu dongeng critane dilarang ana kekerasan, diskriminasi, terus kalimat sing ora pantes kanggo bocah.
6: Ayo ndang daftar wae Bu.
5: Sik. Iki nang flyer iki lho wis ditulis, pendaftarane 75.000 entuk maem terus jus,
6: rasa sangu sego.
5: Hadiahe kabeh kuwi sing dipilih juara harapan 1-2-3 lan juara 1-2-3 entuk tropi, piagam, alat tulis lan duit.
6: Nah terus panggone ning ndi kuwi, Bu?
5: Kuliner Jogja Barat, Pak, Jalan Ring Road Gamping Sleman. Daftare nang nomor HP 08231399.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.
0: Ya

0: Ri. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

bahagia dari Calvin Jeremy sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan kadang-kadang memang kita perlu bernostalgia ya pendengar, apalagi kalau kisah-kisah itu indah ya. Tapi jangan sampai larut dalam nostalgia yang dalam gitu ya, apalagi kita masing-masing sudah memiliki pasangan hidup ya, nggak boleh ya pendengar. Oke, baik. Iya, pendengar, untuk Anda yang ingin beraktivitas apalagi di luar ruangan di hari ini gitu ya, bisa banget, dan ini cocok untuk beraktivitas di luar ruangan seharian ini karena memang perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini menginformasikan gitu ya, bahwa di seluruh wilayah DIY dari pagi hingga sore nanti diperkirakan cerah berawan pendengar. Dan pada dini hari dan malam hari diperkirakan berawan. Dan ini disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto dari BMKG DIY. Nah, sedangkan untuk angin ini bertiup dengan kecepatan antara 5 sampai 30 km per jam. Pola angin ini ya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 20 knot. Kondisi cuaca ini juga cerah berawan di perairan DIY. Dan untuk gelombang laut ini pendengar termasuk dalam kategori sedang, yaitu berkisar 1,25 sampai 2,5 meter. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.go.id.

0: Blue Lagoon, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola semuanya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kapori, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta, tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya, jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seru sekali ya ini gelaran sepak bola Piala Dunia 2026, karena sekarang ini sudah memasuki semifinal, pendengar. Dan semalam gitu ya, pendengar, di hari Rabu dini hari, tepatnya pukul 2, RRI Yogyakarta menggelar kegiatan dengar bareng atau debar dan juga nonton bareng atau nobar pertandingan semifinal di Kompleks Auditorium RRI Yogyakarta. Dan jangan lupa pendengar, untuk Anda yang belum bisa menyaksikan tadi pagi gitu ya, dini hari, bisa juga menyaksikan ketika pertandingan final nanti, pendengar, yang ada di hari Senin 20 Juli 2026 mendatang. Pastinya kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dan menjadi ajang menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia secara bersama-sama pada babak semifinal dan juga final nanti. Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha Surya Bahtera mengatakan penyelenggaraan debar dan nobar di tahun ini tidak hanya ditujukan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga dirancang agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas netra. Dan memang terpantau di dini hari tadi gitu ya, pendengar, penontonnya banyak banget, meriah, karena memang kita juga menyediakan berbagai door prize. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pendidikan

dan perlu memperhitungkan potensi adanya anak usia sekolah di wilayah tersebut. Nah, meski begitu ia menyebut bahwa tren penurunan jumlah murid baru sudah terjadi di sejak beberapa tahun belakangan. Distripora Bantul tengah melakukan kajian untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Dan informasi tadi pendengar tentunya kami kutip dari laman rri.co.id. Nah pendengar, tak terasa ya usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, di hari Rabu 15 Juli 2026. Tapi jangan khawatir pendengar, akan ada rekan Agatha Erna yang melanjutkan perjalanan kita di Jogja siang ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kumpulan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirimkan kepada Dani Olo, umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang ditendangkan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu Mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan.
2: Semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucat RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Jadi sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI. Dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Yang bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya mau perlu saya terus keep it up terus gitu loh, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita peluang untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, contoh ini kebetulan saya yang keluar, saya bawa atlet. Kalanya parah-parah kan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah lagi, 10-2 makanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya memohonkan ini, ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh-butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

Pendengar, selamat menikmati istirahat siang hari ini ya. Waktunya mungkin sedikit selonjor, sedikit beristirahat di siang hari ini. Maklum, dini hari tadi, wah banyak di antara Anda para pecinta sepak bola yang sengaja tidak memejamkan mata, ingin menyimak begitu jalannya pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Dengan hasil akhir, Spanyol unggul 2 atas Prancis ya. Baik. Pendengar, apapun itu, selamat menikmati istirahat siang hari Anda. Saya Agatha Erna kembali bersama di siang hari ini. Tapi gak hanya siang hari, kita nanti masih akan berkayuh bersama sampai sore dan petang hari. Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita akan simak juga koleksi lagu islami di siang hari ini. Karena nanti saya pun juga akan mengumandangkan azan duhur, khususnya untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiba waktunya pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan duhur di siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البخاري.
1: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya menjadikan Yahudi atau menjadikan Nasrani atau menjadikan Majusi. Hadis riwayat Bukhari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cuaca cerah, panas terik di seputar Kota Baru, Kota Yogyakarta. Bagaimana di seputar Imogiri Bantul, tepatnya seputar Pasar Imogiri? Nah, biasanya nih, salah satu pedagangnya, Bu Sudariah, akan menyampaikannya juga untuk kita. Halo, selamat siang, Bu Sudariah.
1: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Halo, di tengah cuaca yang panas terik.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ya, cuaca sangat panas, terik, tapi rasanya adem gitu.
0: Baiklah, kalau begitu nggak kepanasan ya, Bu, ya? Nggak kemeringet?
1: Enggak, soalnya dingin.
0: Baik, Bu Sudariah, ini kan minggu-minggu pertama kembali proses belajar mengajar di sekolah, terus ada juga program makan bergizi gratis MBK-nya berjalan kembali. Pengaruh ke harga komoditas enggak, Bu?
1: Ya, kalau harga misalnya yang 9 pokok ada beras, enggak ngaruh, minyak enggak ngaruh, gula pasir juga enggak ngaruh, yang malah cabenya malah turun cabenya, jadi kayaknya enggak ngaruh, tapi kalau pasarnya sepi ngaruh, sekarang agak sepi.
0: Oh, jadi pasarnya aja yang lengang ya, malahan ya.
1: Iya, kalau harganya stabil.
0: Stabil. Sayur-mayur sama juga.
1: Iya, masih seperti kemarin, brokoli 20.000, bangkol 12.000, enggak tahu besok.
0: Oh iya. Baik, Bu Sudariah, kalau begitu kita menantikan harga beberapa komoditas hari ini, khususnya dari seputar pasar Imogiri Bantul. Monggo, Bu Sudariah.
1: Oke, siap, Mbak Erna. Harga yang seperti biasa masih tetap harga beras. Rp14.000, lumayan bagus. Lebih bagus lagi harga beras yang per kilo Rp16.000. Harga beras ketan udah stabil, agak turun lagi. Malah saya malah punya yang mahal. Itu yang turun itu per kilo bisa dijual Rp23.500. Agak enggak begitu. Yang putih bagus, 26 tetap ya. Lantas ada beras ketan hitam 25.000, beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau juga tetap 26.000. Cuma kacang brol aja yang benih aja tetap harganya 46.000. Yang putih lokal untuk konsumsi 42.000. Tapi yang naik itu yang kacang brol merah 37.000 yang gede, yang cukupan 36.000, yang kecil merah itu 35.000. Lantas kedelai hitam juga masih 19 untuk konsumsi, yang untuk benih 22.000. Kedelai putih buat tempe 12, yang untuk benih dan bisa untuk buat susu per kilo 16.000 kedelai putih. Dan ada pula jagung merah, jagung putih baik besar maupun kecil, harganya sama per kilo masih 7.000. Minyak, berbagai minyak, ada minyak sawit curah per liter 17.000. Minyak yang botol refill dari pabrik itu paling murah per liter 20.000. Ada yang 21.000 dan yang paling mahal harga minyak per liter yang kurang 1 liter rata-rata 18.000. Telur meskipun naik tapi masih murah. Semoga besok enggak ngaruh MBK-nya, masih 24.000 saat ini per kilo. Dan daging ayam boiler juga per kilo kalau di luar pasar 30.000, agak naik 1.000, dan di dalam pasar 34.000 ya. Lantas ada pula daging Jadi yang ngaruh itu daging ayam agak naik. Dan ada pula daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000, gula pasir malah agak turun. Per kilo kita jual 17.000, gula jawa paling murah 20.000 per kilo, dan 28.000 ada paling mahal gula jawa per kilo 30.000. Gula batu paling murah 21.000, yang herbal ada yang 23.000, yang merek lain 24.000. Itu gula batu. Ada pula bawang cincau. Bawang cincau mah agak turun nih. Sekarang per kilo 37.000. Dan yang bawang kating masih 40.000. Bawang merah masih murah juga. 40.000 yang gede-gede kering. 35.000 yang cukup pang, dan yang kecil-kecil 26.000 bawang merah atau brambang itu per kilo. Terigu yang curah 9.000, terigu yang kemasan berbagai merek ada yang per kilo 10.000, 11.000, dan 13.000. Ada pula tepung pakanji yang per kilo masih yang curah sudah turun 14.000 per kilo, yang kemasan 16.000 per kilo bagi merek juga. Lantas ada pula teri yang agak naik, tapi kita masih bisa jual per kilo 56.000, agak kering, agak kecil, dan yang gede 53.000, dan ikan asin yang kecil 25.000. yang gede, ikan asin gede itu bermacam-macam, ada yang 30.000, ada yang 48.000 ikan asin. Lantas lele masih 30.000, kutuk 80.000, gremeh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000, ada udang jumbo 110, ada udang gede per kilo 95.000, udang kecil 85.000. Cabai, berbagai cabai banyak alami penurunan, terutama cabai gede keriting yang merah per kilo 30.000, yang cabai gede, yang cabai kecil, rawit merah pedas sekali atau cabai galak 35.000. Cabai untuk lalap itu sudah turun juga sekarang 40.000, kemarin 45. Dan cabai putih 28.000, cabai gede yang tam 25.000, yang teropong itu murah 20.000. Kita lanjut dengan kobis 8.000, wortel 16.000, tomat 12.000, timun yang belum turun masih 15.000, lantas timun brokoli 22.000 per kilo, 10.000, kentang 17.000 per kilo, garam krokos per batang 14.000 per kilo, kalau garam krokos kilo 5.000, yang per batang garam botol gede yang gede 14.000, yang kecil 8.000, wedang uwuh isi 10 masih 16.000, jahe 28.000, kencur per kilo 35.000, enggak kecil-kecil, agak gede kunir yang super juga 10.000, kelawak 5.000, kelapa 8.000 yang gede-gede, yang cukupan 6.000, yang kecil, enggak kecil banget 4.000. Gitu Mbak Erna, halo.
0: Sudah tercatat, ternyata hari ini diwarnai dengan fluktuasi harga yang stabil, bahkan banyak yang turun ya Bu ya, justru.
1: Iya, cabai malah turun, tadi. Jadi enggak ngaruh. Ya, cabai. Naik cuma ayam.
0: Daging ayam boiler ya?
1: Iya. Iya, itu iya. Yang.
0: Sedikit, tapi naiknya kan cuma sedikit gitu.
1: Iya, sedikit, enggak ngaruh. Iya. Melunjak enggak.
0: Huhah nih, siap-siap untuk kepedesan ya.
1: Ya.
0: Cabenya melimpah.
1: Hati-hati, enggak pulas.
0: Oh iya, baik. Bu Sudari ya, terima kasih sekali loh ya informasinya di siang hari ini. Pokoknya selamat kembali beraktivitas Bu, jangan kapok. Tetap kita mintai informasi tiap saat, tiap waktu.
1: Amin ya, selamat siang juga Mbak Irna, sehat selalu.
0: Amin, selamat siang. Nah pendengar, itu tadi Bu Sudari ya, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fluktuasi harga beberapa komoditas.

0: Siang ini saya sudah bersama dengan Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng siang, selamat siang Mbak Yani.
1: Sugeng siang Mbak Erna, semangat pagi.
0: Luar biasa, tetap ya. Tetap, semangatnya tetap pagi ya Mbak ya. Oh iya, Mbak Yani ini bagaikan cerka, cerita cekak. Atau cerpen cerita pendek ya. atau sebenarnya cerbung ya, bahasa, cerita bersambung ya.
1: Kalau kita pakai bahasanya bahasa Jawa kromo gitu ya.
0: Iya, ini kalau bicara mengenai cerbung juga kan beberapa waktu lalu kita pernah bicara ya sebelum menyampaikan agenda kemudian persediaan darah di PMI DIY bicara mengenai makanan yang mengandung gula. Ternyata
1: iya,
0: ada banyak.
1: Benar. Ada berapa episode itu Mbak Erna?
0: Nah itu. Iya toh. Nah salah satu cara untuk mengetahui kandungan kita sampaikan juga gula tambahan itu kan dengan membaca label nutrisi. Nutrisi?
1: Ya itu kalau label nutrisi itu kan. Nah ini nih, pernah terpikirkan nggak gitu ya, pada saat kita membeli makanan, minuman gitu ya, di manapun lah, mau di pasar, mau di minimarket, mau di supermarket, atau dimanapun lah ya, di warung dan sebagainya. Kita tuh biasanya kan langsung tergambar di kita itu, ini sudah sadar nih kita ya, kita yang harusnya less sugar, harus yang rendah kalori, rendah low fat dan sebagainya gitu. Kadang overclaim gitu ya Mbak Erna ya.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang kita jangan mudah terpercaya klaim yang dikemasan gitu ya, misalnya natural, low fat gitu, zero sugar gitu. Nah, tetapi kemudian apakah kita kemudian melihat di sebaliknya? Itu kan ada labelnya gitu ya Mbak Erna ya, label nutrisinya ya. Ya itu kan ada nanti di ada detailnya di sana, nanti kita bicarakan detail gitu ya. Tapi yang jelas adalah bahwa label nutrisi itu menunjukkan kalau kita berbicara tentang gula berarti yang menunjukkan total gula yang itu merupakan kan itu ada macam-macam tuh Mbak Erna, ada natrium, ada gula, bahkan ada lemaknya, lemak total dan sebagainya. Nah kita kan lagi ngebahas tentang gula, jadi kalau di label nutrisi menunjukkan total gula yaitu merupakan jumlah gabungan gula alami dan juga tambahan dalam makanan itu gitu ya. Nah misalnya apa ya Mbak Erna ya, kalau misalnya gitu ya, makanan yang di dalam yang kita beli itu memiliki 20 gram total gula gitu lah. Nah, kemudian 15 gram gula tambahan, maka kita tahu bahwa hanya 5 gram gula dalam makanan itu yang berasal dari alam.
0: Ya. 20 gram total gula, 15 gram gula tambahan. Berarti gula alaminya 5 ya, 5 gram.
1: Iya, benar. Kan tambahannya 15, Mbak. Ya, itu kan totalnya 20 gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau kemudian hacknya. Kalau label nutrisi ini mencantumkan bahan jumlah tertinggi sampai dengan jumlah terkecil. Jadi kan ada tuh label itu kan, misalnya angkanya itu kan ada Mbak, natrium, gula dan sebagainya. Nah, itu kemudian dicantumkan di yang pertama gitu ya, itu berarti dia jumlahnya tertinggi Mbak Erna. Sampai dengan jumlah terkecil kan, kemudian 20 gram total gula sampai dengan ke bawah-bawah sampai dengan nol gitu ya. Nah, kalau sudah apalagi kalau itu di paling atas gitu ya. 3 teratas saja udah tinggi gitu ya. Nah, itu. Nanti itu namanya hack ya.
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Baik, Mbak Yani. Nah, ini kalau bicara kembali mengenai gula-gulaan itu ada banyak ya.
1: Nah, itu dia. Nah, di label nutrisi juga kan gula itu kan ada banyak sebutannya gitu ya. Ada gula, kalau kita sebutnya kan ada gula itu ada gula tebu, gula halus. Bahkan kalau misalnya di sirup gitu ya Mbak Erna ya, itu kan ada sirup jagung, sirup fruktosa tinggi, sirup beras dan sebagainya, molase dan sebagainya, pemanis alami. Nah, molase itu kan yang dari tebu itu ya, gula yang sampai kita cair, kita sampai coklat gelap gitu ya Mbak Erna ya, karamel apa ya, kalau kita mau buat apa sih Mbak Erna itu ya, kristalisasi gula ya, karamel. Kalau karamel itu kalau kita buat roti ya, atau apa? Kita mau buat roti, manis-manis terus ada
0: itu toh.
1: Karamelnya itu kan juga sebenarnya bahan tambahan pangan gitu ya, pada waktu kita kuliner itu khas banget, rasanya manis gitu ya Mbak Erna ya, ada rasa pahit-pahitnya, lembut gitu ya, enak gitu ya, orang coklat keemasan gitu ya. Nah ini biasanya karamel ini kalau dijadikan saus, isian permen gitu ya. Sampai dengan penambah rasa di kopi, di kue gitu-gitu. Nah sebenarnya sebagian besar tadi kan kita udah contohkan kayak ya Mbak Erna ya, ada molase, ada fruktosa dan sebagainya. Nah sebagian besar bahan makanan dengan akhiran ose atau misalnya tadi glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa, sukrosa. Nah ini sebenarnya juga ini bahan-bahan seperti ini yang sebenarnya ada gulanya gitu ya. Nah beberapa makanannya gitu Mbak Erna, termasuk beberapa makanan menggunakan pemanis non kalori, misalnya kayak sakarin, stevia gitu ya. Nah ini nih yang penting dicatat adalah bahwa makanan kemasan yang ditandai nol atau tanpa gula itu juga seringkali tidak bergizi gitu ya Mbak Erna ya, kayak makanan utuh, kayak buah-buahan dan juga sayuran, karena bahan lain itu kan sering ditambahkan gitu ya, untuk misalnya teksturnya biar meningkatkan rasanya, teksturnya gitu ya. Jadi ya itu yang perlu kita ingatkan adalah bahwa makanan kemasan rendah atau tanpa gula belum tentu sehat juga gitu ya. Itu Mbak Irma.
0: Iya. Baik, artinya memang banyak makanan yang tetap harus kita waspadai juga ya, dengan tinggi gula.
1: Beneran. Jadi terasa padahal overclaim gitu ya Mbak Erna ya. Nah ada beberapa makanan yang sebenarnya kita, ini kan sehat dan sebagainya, tetapi ternyata kandungannya ada nih, gula tambahnya tersembunyi di situ gitu ya.
0: Contohnya apa tuh Mbak?
1: Nah kayak misalnya bumbu dan saus misalnya gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya saus tomat, saus pasta, saus barbecue gitu ya, atau saus salad ya. Ini kan rasanya gurih, tetapi seringkali menyembunyikan gula tambahan gitu ya Mbak Erna. Ada kandungannya di situ. Atau yogurt, atau protein bar misalnya begitu. Nah ini memang bisa jadi bahwa memiliki gula tambahan dalam jumlah tinggi. Nah memang cari pilihan yang memang memiliki lebih banyak gram protein daripada gula gitu ya Mbak Erna ya, kalau kita mau memilih gitu ya. Termasuk jangan lupa yang sering kali kita makan sehari-hari gitu ya, misalnya kayak Mbak Erna ya, susu, kopi,
0: oatmeal,
1: buah kaleng, pengawet buah, selai. Nah ini selai gitu kan, kadang kalau kita nggak benar-benar cermat gitu ya Mbak Erna ya, ini juga perlu dilihat lagi ya Pak. Sebagian besar toko itu kan memiliki pilihan rendah atau tanpa gula tambahan. Nah ini kita perlu melihatnya lagi, termasuk minuman Mbak Erna. Nah minuman itu juga kayak minuman soda biasa, minuman ringan, itu juga bisa jadi mengandung banyak gula tambahan. Jadi ini memang atau minuman kemasan yang memang kayak minuman olahraga, minuman energi gitu-gitu, es teh. Nah itu jumlah gula tambahannya itu luar biasa loh ya, banyak.
0: Padahal
1: juga
0: sugar gitu ya.
1: Seger banget.
0: Yuk, baik Mbak Yani, terima kasih. Paling tidak dengan Mbak Yani mengingatkan kita, bukan kita akan menolak ya makanan-makanan atau minuman-minuman tersebut, tapi kita sendiri yang tahu bagaimana kondisi tubuh kita, untuk ya paling tidak kita mengkonsumsi dengan porsi yang benar juga ya Mbak ya.
1: Betul, iya. Dan memang yang penting adalah tetap waspada agar kita tidak ada kejutan gitu ya, karena memang ya itu tadi, kita yang bisa melihat diri kita seperti apa, tubuh kita kekurangannya ada di mana. Kalau memang butuh gula ya iya. Ya gitu deh ya Mbak Erna ya.
0: Iya, baik Mbak Yani. Ini mumpung bersama dengan Mbak Yani loh ya pendengar ya Humas PMI DIY, kita pengen tahu agenda donor darah Mbak hari ini sudah terselenggara semua.
1: Di hari ini ya Mbak Erna ya. Di hari ini sebenarnya kalau karena kita itu siarannya jam 12 gitu ya, ada beberapa memang sudah diakhiri itu Mbak Erna di hari ini ya. diakhiri di pukul 11, kalau mulainya jam 7 pastinya jam 11 sudah selesai gitu ya. Kalau jam 9, jam 12, jam 11 sudah selesai. Nah, sudah diakhiri tadi ada 3 kegiatan dan untuk besok hari Kamis ini ada 1 kegiatan yang sudah ada di agenda kita bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di Geraha Eklin Kota Baru, dekat dengan RRI studio di Jalan Suroto nomor 3 Kota Baru, Gondokusuma Yogyakarta, dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi Mbak Erna, apalagi di siang hari ini beberapa komponen darah ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Erna.
0: Jadi pengen tahu, kita perhatikan, kita dengarkan ya pendengar ya. Mbak Yani, monggo selengkapnya persediaan darah di PMI DIY hari ini.
1: Ya Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB Hurbet berisi seluruh komponen darah, PRC Pekresel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A WB 3, PRC 148, TC 16. Kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC 64, TC 17. Golongan O-nya WB 3, PRC 131, TC 10. Golongan AB-nya WB 1, PRC 37, TC-nya ada 4. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman. Ada di Jalan Raji Mencucan Triharjo Sleman, line teleponnya di 869-909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo. Untuk golongan A-nya WB 3, PRC 54, TC 8. Golongan B, WB 1, PRC 45, TC 4. Golongan O-nya nih pendengar, tercatat hanya ada PRC 1, TC 5. Sementara untuk golongan AB, PRC 6, TC-nya ada 5. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo tentu saja ini ya. Di golongan O, di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, terutama Anda yang bergolongan darah O di seputaran Kulon Progo. Anda masih ditunggu nih pendengar di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo, layan telepon 773244. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB 10, PRC 32, golongan B-nya WB 5, PRC 2, golongan O-nya WB 3, PRC 3, golongan AB WB 5, PRC-nya ada 15. Nah, kalau tadi Kulon Progo di golongan O, sementara ini di Gunung Kidul nih pendengar, golongan B dan O juga masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda yang lagi dengerin 91.1 FM di siang hari ini, kebetulan bergolongan darah B dan juga O, dan kebetulan juga ada di seputaran Gunung Kidul, pas banget gitu ya. Anda bisa menambah stok darah di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, online telepon 394-500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul, golongan A WB 10, PRC 95, TC 3. Golongan B WB 10, PRC 153, TC 1. Golongan O WB 10, PRC 154, TC 3. Sementara untuk golongan AB di Bantul, WB 5, PRC-nya ada 23. Mencukupi itu hari ini di seputaran Bantul, Anda mau donor darah boleh gitu ya, atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line telepon 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Di golongan A tercatat PRC 6, TC 25. Golongan B-nya PRC 43, TC 22. Golongan O PRC 54, TC 2. Golongan AB-nya PRC 32, TC-nya ada 8 kantong. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta, tentu saja golongan A nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda lagi istirahat siang gitu ya, di seputaran Kota Yogyakarta di siang hari ini, langsung saja gitu ya, sudah makanannya sehat, langsung saja, sudah sehat gitu, langsung ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta untuk bisa menambah stok darah, terutama di golongan A. Tepat alamatnya ini pendengar, ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line telepon 372-176. Mbak Erna.
0: Iya Mbak Yani, informasinya di siang hari ini bermanfaat sekali. Terima kasih Mbak Yani.
1: Ini masih di Pusdiklat, kebetulan lagi pelatihan pertolongan pertama untuk ini, ada beberapa nih teman-teman dari bahkan dari berbagai profesi nih datang ke sini. Berlatih pertolongan pertama nih Mbak Erna di sini.
0: Iya, baik. Kalau begitu, salam sehat penuh semangat, sukses senantiasa juga untuk teman-teman di PMI DIY yang hari ini juga melaksanakan diklat ya. tambah informasi, betul, tambah betul, pengetahuan. Ya. Baik, Matur nuwun, selamat siang Mbak Yani.
1: Ya, selamat siang, semangat pagi.
0: Nah, pendengar Humas PMI DIY Mbak Warjiani atau Mbak Yani.

0: Iya, mendengar Blue Savana di siang hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita tentu untuk mendengarkan informasi kali ini berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Rabu 15 Juli 2026 bahwa serombongan hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 14 Juli 2026, yang pertama kejadian kebakaran dapur di Cerangkah Hargosari Tanjung Sari Gunung Kidul pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang kedua kebakaran lahan di Ngangkruk Sardono Harjo Ngaglik Sleman, kemudian yang ketiga laporan penanganan kekeringan tanggal 14 Juli 2026 di wilayah Sonyo, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo dengan distribusi air bersih 5.000 liter, menggunakan armada tangki air oleh BBBD Kabupaten Kulon Progo untuk penerima manfaat sejumlah 19 KK, yaitu 76 jiwa. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati guguran lava sebanyak 9 kali ke arah Kalisat atau Putih dan Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 7 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Kerasak dan Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 1.600 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, pencegahan kebakaran dapur. Jangan meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan. Pastikan kompor, regulator, dan selang LPG dalam kondisi baik serta tidak bocor. Jauhkan bahan yang mudah terbakar dari area kompor. Sediakan apar atau alat sederhana seperti karung goni basah untuk penanganan awal. Matikan kompor dan regulator gas setelah selesai digunakan. Himbauan kepada masyarakat di musim kemarau agar lebih berhati-hati dengan pekarangan atau lahan maupun tempat-tempat yang mudah terbakar. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @ bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex band 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, baik Mbak Sita, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Selamat kembali bekerja.

Ya, Regina Putirai dan kawan-kawan dari grup band Geisha di siang hari ini. Baik pendengar, segera mengantar kita untuk mendengarkan Warta Siang.

0: kondisi bawang putih itu secara nasional kita tuh banyak dipasok dari luar nih.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang
2: Selamat siang pendengar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga sejumlah komoditas pangan impor, termasuk bawang putih. Ratusan orang dini hari tadi memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia. Selain memberikan ruang bagi masyarakat ataupun mahasiswa, nobar dan debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga mulai dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga sejumlah komoditas pangan impor, termasuk bawang putih. Bagaimana kondisi di pasar tradisional Yogyakarta dan upaya pemerintah mendorong swasembada bawang putih? Berikut laporan Prima Hapsari.
1: Harga bawang putih di pasar tradisional Beringharjo, Yogyakarta mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lukis Wahono mengatakan, kenaikan harga ini dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pengadaan dan distribusi bawang putih yang sebagian besar masih berasal dari impor. Akibat kenaikan biaya impor, harga bawang putih di pasar Beringharjo, Yogyakarta mengalami penyesuaian.
2: Kondisi bawang putih itu secara nasional kita tuh banyak dipasok dari luar nih. Jadi kita importer mendatangkan pasokan bawang putih itu dari luar negeri, yang biasanya dari Cina yang banyak. Nah, kondisi ini sekarang mengalami kenaikan karena dipengaruhi geopolitik peperangan nih, antara Iran dengan Amerika, di mana alur distribusi lewat Selat Hormuz yang vital ya, sehingga mempengaruhi mata rantai distribusi pasokan semua komoditas, khususnya ini bawang putih juga termasuk.
1: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Widarto, menjelaskan ketergantungan yang tinggi pada bawang putih impor asal Cina membuat harga di DIY sangat rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan lonjakan biaya logistik internasional.
3: Nah, saya kira memang pemerintah harus segera terus berkelanjutan untuk berinovasi bagaimana supaya produk dari bawang putih ini paling enggak lah ketergantungan impor kita berkurang. Karena enggak mau kalau kita tergantung dari impor itu agak berat ya bagi APBN kita. Dan selain APBN juga akan memberatkan pada daya beli masyarakat. Itu jelas itu ya. Di samping itu juga memang kita harus akui kenyataannya iklim kemudian tanah kita tidak sesuai dengan apa yang ada di Cina. Jadi pemerintah harus berinovasi untuk bagaimana bisa memproduksi itu sesuai dengan harapan kita sehingga akan mengurangi ketergantungan dari impor kita.
1: Wirdarto menambahkan, salah satu strategi percepatan swasembada bawang putih untuk menekan impor dapat dicapai melalui penyediaan benih unggul yang disesuaikan dengan kondisi iklim lokal di daerah tertentu di Indonesia. Pemerintah berencana meningkatkan produksi pangan dalam negeri, salah satunya bawang putih. Kementerian Pertanian telah membuat peta jalan untuk meningkatkan produksi komoditas bawang putih tersebut.
0: Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Yogyakarta mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Selain komoditas bawang putih, beberapa jenis sayuran seperti mentimun dan wortel juga mengalami kenaikan. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
4: Bawang putih naik mas, sudah hampir 1 bulan ini naik bawang putih dari harga biasanya 435, 38, sekarang 45.
5: Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Yogyakarta mengalami lonjakan cukup tinggi, terutama bawang putih, mentimun, dan wortel. Berdasarkan pantauan RRI di pasar Beringharjo, harga bawang putih yang sebulan lalu masih sekitar Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara bawang merah dijual di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang sayur pasar Beringharjo, Ida Habibah mengatakan, kenaikan paling mencolok juga terjadi pada mentimun. Harga melonjak dari Rp7.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain itu, wortel lokal maupun beras tagi juga mulai langka, sehingga harganya ikut naik menjadi Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram.
4: Pada sayur-mayur per kemarin, per hari Senin tanggal 13 Juli 2026, sayur-mayur mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang biasa aja.
6: Untuk bawang putih sendiri seperti apa?
4: Bawang putih naik mas, sudah hampir 1 bulan ini naik bawang putih dari harga biasanya 435, 38, sekarang 45. So, kalau bawang merah sendiri malah turun. Malah turun di angka 35 sampai 40-an, tergantung jenisnya.
6: Kalau cabai mungkin?
4: Cabai masih landai, biasa aja, belum ada kenaikan.
6: Yang signifikan apa ini?
4: Signifikan timun. Timun dari harga 7.000, 15, sekarang 20.000. Terus wortel, dari kemarin mengalami kelangkaan. Dari wortel impor ataupun wortel lokal. Wortel impor itu dalam artian dari beras tagi ya, impor tapi lokal. Itu yang impor itu 20.000, kalau yang lokal 2, yang impor 25, kalau yang lokal 20.000. Terus tomat ya ada kenaikan dikit, tapi dikit. Terus dari kacang panjang, buncis, dan lain-lain juga ada kenaikan Rp2.000 sampai Rp4.000. Ya lumayan itu kenaikannya.
5: Ida mengungkapkan, fluktuasi harga komoditas saat ini tidak mempengaruhi aktivitas belanja.
6: Harus yang hijau-hijau itu?
4: Kalau sawi hijau, pakcoy, belum, masih belum. Karena itu dipengaruhi karena cuaca juga ya. Karena ini cuacanya bisa dikatakan kemarau, harganya masih terjangkau, sangat terjangkau sekali.
6: Kalau untuk pembeli sebenarnya diperingatkan?
4: Pembelinya ya biasanya mas, dia udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi dia memaklumin. Kalau dulu, kalau dalam masa dulu tuh pengaruh yang paling signifikan mempengaruhi harga-harga sayur mayur dan cabai itu cuaca ya. Kalau sekarang ditambahin NBG.
5: Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Sleman. Dari pantauan RRI di Pasar Kutu, harga bawang putih melonjak dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual antara Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai justru mengalami penurunan.

0: Kita lanjutkan Warta Siang dengan menyimak informasi dari seputar Bantul. Di wilayah Bangun Jiwa Kasihan Bantul, ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis. Karyanya pun pernah dipesan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
1: Karena kita harus merancang gradasi warna itu dari tua ke muda itu berapa tingkatan, itu harus kita campur dulu.
2: Seni lukis biasanya identik dengan menggoreskan cat di atas kanvas. Namun, hal berbeda dilakukan oleh seniman kawakan bernama Subandi Gianto yang memanfaatkan kaca sebagai media untuk melukis tokoh pewayangan. Bahkan, karyanya pernah menjadi cenderamata bagi tamu kenegaraan di era Presiden Soeharto. Ditemui di kediamannya Padukuhan Gendeng Bangun Jiwa Kasihan Bantul, pria 68 tahun tersebut tampak sedang menggambar garis dan bentuk pada selembar kaca. Setelah motifnya terbentuk, barulah cat akrilik ditorehkan sesuai corak warna yang diinginkan. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menekuni dunia lukis kaca sejak tahun 1979. Bermula saat Subandi baru saja lulus dari SMA dan hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Saat menunggu masuk kuliah, ia ditawari oleh temannya untuk mengajar seni melukis kaca. Subandi pada awalnya menolak permintaan tersebut karena dirinya belum bisa melukis pada media tersebut dan mengaku hanya punya pengalaman menyungging atau mewarnai wayang kulit. Namun, temannya berhasil meyakinkannya dan Subandi pun belajar melukis wayang di media kaca secara otodidak. Usai beberapa waktu belajar, Subandi akhirnya berhasil menguasai teknik melukis kaca dan terus menghasilkan karya hingga saat ini.
1: Melukis kaca itu tekniknya terbalik. Terbalik dari sudut orang yang misalnya membuat wayang. Membuat wayang itu dimulai dari warna muda dulu. Isen-isen terakhir itu warnanya hitam. Itu pasti. Garis-garis itu. Ada titik-titik, ada garis-garis yang nama caweng itu hitam. Tetapi di dalam lukisan kaca itu warna hitamnya, garis-garisnya dibuat duluan. Titik-titiknya dibuat duluan. Baru dimulai dengan warna tua. Terus warna muda lagi, terakhir warna muda. Kalau di wayang dari warna muda dulu, baru warna tua.
2: Selain menghasilkan karya-karya yang bernilai rupiah, Subandi juga berperan aktif dalam mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak-anak di lingkungan rumahnya. Lurah Bangun Jiwo Parja mengapresiasi penuh upaya yang dilakukan oleh Subandi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu cara mengembangkan potensi generasi muda.
3: Lukis kaca ini salah satunya di Yogyakarta ya Pak Subandi Gianto itu harapan kami dari pendidikan, jadi ada nanti anak-anak kita ini ada yang berminat menekuni kerajinan ini karena ini juga membuka peluang untuk masa depan. Jadi di saat ini anak-anak mencari pekerjaan, peluangnya juga sudah berkurang ya, sangat sedikit.
2: Selain menjadi pelukis kaca, Subandi juga merupakan salah satu maestro kerajinan wayang tatah sungging di Kalurahan Bangun Jiwo. Keahlian itu pun ia dapatkan dari memerhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit.
0: Pertunjukan Ruat-Ruat dari program Art Management Workshop hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan DIY dan Melbourne Symphony Orchestra mengajak publik menafsirkan kembali kisah Aji Soko dan filosofi Hono Coroko di tengah dinamika kehidupan modern. Wulan Anita akan menyampaikan informasinya.
4: Mulanya ingin menceritakan soal strategi perangnya Sultan Agung, kemudian beralih karena yang kami temukan adalah sastra serat gendingnya Sultan Agung.
5: Pertunjukan bertajuk Ruat-Ruat, a mystical music dramatic reading performance, resmi dipentaskan di gedung Societet Militer Taman Budaya Yogyakarta Minggu malam. Pementasan ini merupakan hasil proses kreatif selama hampir 3 bulan yang melibatkan riset budaya, penelusuran jejak poros Mataram Islam, hingga dialog dengan para pelaku seni. Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi mengatakan bahwa pementasan ini menjadi salah satu hasil nyata kemitraan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Melbourne Symphony Orchestra dalam mendukung pengembangan seni pertunjukan sekaligus meningkatkan kapasitas generasi muda di bidang manajemen seni.
6: Menjadi bagian dari pertunjukan hasil implementasi manajemen art yang digagas menjadi bagian dari kolaborasi antara Pemda Daerah Istimewa Jogja melalui Dinas Kebudayaan dengan Melbourne Symphony Orchestra. Seperti kita tahu bahwa Melbourne Symphony Orchestra dalam 3 hari ke depan ini sudah akan memulai rangkaian program dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyiapkan beberapa rangkaian acara. Nah, salah satunya adalah manajemen art workshop. Nah, workshop terkait dengan pengelolaan seni inilah yang sudah dilakukan tahun lalu dan mendapatkan hasil yang terbaik, dan malam ini kita melihat hasil implementasinya. Dengan judul Ruwet-Ruwet, ini adalah hasil dari kelompok pemenang terbaik dari pengelolaan seni melalui workshop tahun yang lalu.
5: Amalia Rizky Fitriani, pimpinan produksi pementasan ini menjelaskan, Ruwet-Ruwet lahir dari keinginan untuk melihat cara sejarah masih dapat berbicara kepada manusia masa kini. Melalui adaptasi bebas Aji Saka, Raja Medang, Dora, dan Sembada, pertunjukan ini mempertemukan mitologi, sastra, musik, dan realitas kontemporer dalam satu ruang refleksi.
4: Secara kontekstual, dramatic reading ini kan berarti kita membaca gitu. Secara dramaturgi ini bisa menjadi bacaan, ini kita membaca sastra gitu. Ini kan kalau Aji Saka itu kan memang urban legend. Nah itu jadi kayak kita dari serat sastra gending, terus famili kukuh keempat yang membicarakan soal aksara. Habis itu kita mencari media penceritanya melalui cerita Aji Saka itu. Dan diaplikasikan dengan dramatic reading festival, reading performance gitu.
5: Atmosfer pertunjukan juga diperkuat melalui tata cahaya, landscape suara, visual, hingga unsur wewangian yang dirancang saling melengkapi sehingga menghadirkan pengalaman artistik yang menyeluruh bagi penonton.
0: Pendengar, ratusan orang dini hari tadi memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta mengikuti nonton dan dengar bareng Piala Dunia. Selain memberikan ruang bagi masyarakat ataupun mahasiswa, nobar dan debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas tunanetra serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
7: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
8: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
7: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
8: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
9: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
8: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang.
5: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, perebutan juara 3 Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Miami, Florida, Amerika pada akhir pekan ini. Namun apakah laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia ini masih menyisakan gengsi? Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Wulan Anita.

Meski kalah dari Spanyol, skuad timnas Prancis masih belum bisa mengepak koper lebih cepat karena mereka berlaga di pertandingan perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Miami Stadion akhir pekan ini. Kesebelasan Prancis akan menanti tim yang kalah dari laga antara Inggris kontra Argentina yang berlangsung dini hari nanti. Nah, menariknya, apakah gengsi juara 3 Piala Dunia masih ada di era sepak bola ultramodern kali ini? Tentu saja masih ada. Dalam aturan FIFA, tiap edisi Piala Dunia harus ada tim yang menempati peringkat ketiga. Karena dua tim yang kalah pada semifinal belum pernah saling bertemu. Sebab itu diperlukan satu pertandingan tambahan agar klasemen akhir turnamen terlihat jelas. Hasil pertandingan ini menjadi catatan resmi FIFA. Tim pemenang berhak menyandang status peringkat ketiga, sedangkan tim yang kalah mengakhiri turnamen di posisi keempat. Mencapai semifinal Piala Dunia merupakan prestasi yang sangat sulit. Perebutan peringkat ketiga memberi kesempatan kepada salah satu tim untuk tetap pulang membawa pencapaian yang lebih baik setelah gagal mencapai final. Bagi tim yang belum pernah menjadi juara dunia, menempati posisi ketiga menjadi salah satu prestasi terbesar dalam sejarah sepak bola. Contohnya Kroasia, sebuah negara yang baru lahir dan meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 98 dan kembali mengulanginya pada 2022. Jadi, kita tunggu saja siapa yang bakal menantang Prancis di perebutan juara ketiga nanti.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Sebelum mengakhiri warta siang kali ini, pendengar, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga sejumlah komoditas pangan impor, termasuk bawang putih. Ratusan orang dini hari tadi memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta untuk mengikuti nonton dan dengar bareng Piala Dunia. Selain memberikan ruang bagi masyarakat ataupun mahasiswa, nobar dan debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas tunanetra serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodore KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk Semut Hitam.

Lirik dalam lagu Rumah Kita merupakan refleksi dari perjalanan bermusik sosok seorang Ian Antono saat harus memutuskan meninggalkan kampung halamannya Malang untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai seorang musisi. Istilah alang-alang dan bunga bakung mewakili keadaan kampung, sementara bunga melati dan anyelir menggambarkan keberadaan kota besar.

tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Camelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malihulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and the Nuno, dan lain-lain.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, gading gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air maupun mengangkat benda-benda. Melalui belalainya, gajah dapat menyedot kurang lebih 14 liter air dalam satu waktu. Gajah juga memiliki kemampuan emosional seperti manusia. Mereka dapat merasakan kehilangan, berduka, bahkan menangis jika temannya meninggal.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama, kita putus mata rantai kemiskinan.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Siang hari ini pendengar, di tengah cuaca yang panas terik di luar sana, mungkin ada yang merasakan sejuk dan adem ya. Kalaupun lagi di ruangan ber-AC, atau jangan-jangan lagi kurang enak badan, ya kan? Tapi ini gak ada kaitannya dengan cuaca loh ya. Di siang hari ini kita bicara mengenai menu sarapan yang praktis dan bervariasi. Bantu saya pendengar ya, di 0274-580-333. Ada siapa ya? Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, Mbak Erna yang cantik.
0: Sebentar, ini yang ada di serandaan Ton ya.
1: Nggak dengar kah?
0: Halo? Iya.
1: Nggak dengar kah?
0: Oh, sekarang mendengar Bu Umi.
1: Iya benar, Mbak Erna yang cantik.
0: Matur nuwun Bu Umi yang ayu.
1: Sama-sama.
0: Bu Umi.
1: Ceria.
0: Ah, soalnya bunga rasanya gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa berjumpa dengan Bu Umi di siang ini. Ternyata keretanya lewat. Tut tut tut.

0: Padahal Bu Umi itu tadi mungkin baru mau menyampaikan ceritanya, menu makan pagi atau yang kita sebut dengan sarapan loh ya pendengar ya, yang praktis dan bervariasi. Mungkin ini yang dicari oleh pendengar di hari-hari ini. Soalnya kan minggu pertama masuk sekolah, minggu pertama kedubrakan di pagi hari. 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Halo, sekarang saya menuju ke Garut. Ada Pak Fauzi.
1: Nah, baru pulih dari batuk kena begadang terus di bola.
0: Oh, tadi ya dini hari ya.
1: Ya, kebetulan jagoan saya udah gugur nggak masuk ke semi, nggak masuk final. Aduh.
0: Nah, tapi nanti kan masih memperebutkan juara tiga juga toh.
1: Iya, tapi kan kurang pas
0: kalau. Oh, gitu.
1: Karena dalam sejarah Prancis selalu kalah sama Spanyol.
0: Baiklah Pak Fauzi untuk mengobati kegalauannya di siang ini. Wah gitu ya. Tunjukkan kecintaannya dengan lagu, dengan musik Indonesia, lagu pop Indonesia.
1: Ada kan lagu-lagu Iwan Fals, bola itu kan ada.
0: Oh Iwan Fals.
1: Bola ada kan.
0: Bola. Saya sebentar, tapi di daftar lagunya itu yang yang nggak tahu ketelingsut kemana ya gitu.
1: Galau gundah gulana gitu. Galau dan gundah gulana.
0: Nah galau dan gundah gulana ya.
1: Tapi mudah-mudahan setelah bisa ngobrol sama Mbak Erna jadi hilang kegalauan dan gundahnya itu kan.
0: Wah nah, memang saya obat iya, Pak.
1: Iya, karena saya kebanggaan saya ada Mbak Erna di RI Yogyakarta Pro 1 gitu kan gitu aja.
0: Oh, saya juga senang sekali kok ketemu sama Pak Fauzi. Dari yang selalu bahagia karena dari tanah Sunda ya.
1: Iya, jadi, iya. Siapa dulu dong anak buahnya KDM.
0: Baiklah, Pak Fauzi, tema kita di siang hari ini mengenai menu sarapan yang praktis tapi bervariasi. Kadang saya bingung loh, praktis-praktis itu kan berarti cepat menyiapkannya ya Pak ya.
1: Kalau pagi-pagi saya kan biasanya begini ya, minum air

0: dulu satu gelas besar gitu kan. Terus kopi hitam. Nah itu tidak berpikir apa-apa dulu, yang penting air putih satu gelas besar, kopi hitam satu gelas kecil.
1: Oh, itu sarapannya itu berarti?
0: Berarti kan menurut dokter, kalau toh memang kopi itu harus seimbang dengan air putih. Kalau bisa lebih dari satu gelas juga lebih bagus katanya kan. Alhamdulillah. Nah setelah itu baru beres atau mutiara buat terjadi pagi. Nah baru sarapan apa lontong, apa nasi atau yang penting mau sarapan lontong ya beli lontong ke warung. Mungkin nasi tapi nasi yang hangat itu aja.
1: Yang penting perut yang keroncong itu bisa terjawab ya.
0: Sama bala-bala dan gehu.
1: Oh iya. Bala-bala itu kalau di sini bakwan ya.
0: Iya toh? Ya kan bala-bala itu ada
1: sejenis bakwan.
0: Kan itu.
1: Iya. Bakwan
0: dengan terigu itu ya. Ada dengan gehu itu sering. Gehu makan toge, tahu di dalamnya juga ada juga. Jadi itu makanan ciri khas Sunda kan gitu.
1: Oh, baiklah Pak Fauzi.
0: Kalau seblak mah udah nasional, bahasa dari Sunda seblak juga gitu.
1: Ya. Baik, siang ini mau menyapa siapa Pak Fauzi?
0: Pertama-tama saya menyapa jauh dulu ya. Pak Ramadan di Sorong, Pak Leman di Pangabus Lampung, ada Bah di Tanjung Pinang, Pak John di Tanah Papua, Menjayapura ya.
1: Yeay.
0: Ada juga Ibu Ali itu di Pulau Madura, mau di Sabang, gak tahu di Pemekasan. Pokoknya Bu Ali ya, langsung masuk ke Tanah Jawa. Di sana ada Pak Hasan, ada Pak Epo, ada Pak Rimbang, ada juga Pak Puji, ada Pak Yono, ada Mbak Enser Hayu juga di Tanggung. Ada juga buat Ibu Mawar Kuning, Ibu Nani, Ibu Tuti, Ibu siapa ya? Pokoknya
1: borongan semua ya Pak ya.
0: Semuanya aja ya Mbak Ena, ya.
1: Boleh.
0: Makanya di sini ada di akhiri biasa kan kalau orang Garut mau lihat anak buah kadema sih nanti kan pantun lah sebenarnya.
1: Oh boleh. Satu bait loh Pak, jangan satu buku loh.
0: Basah. Lagi ke Palu bukan. Berenang ke balik papan. Bersusah dahulu, bersenang-senang di tahun depan, itu kan.
1: Oh mantep pokoknya ya Pak Fauzi ya. Buat apa susah gitu ya. Susah.
0: Beribu-ribu pasar yang buka itu kan. Ya beribu-ribu pasar yang cantik. Hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu yang cantik, hanya Mbak Erna yang aku suka
1: gitu. Waduh. Ini buah mangga enak rasanya. Matur nuwun Pak Fauzi yang selalu bahagia. Amin. Moga ya hilang galaunya. Ya. Monggo, terima kasih. Selamat siang. Sekali lagi pendengar, saya hanya membuka di line telepon 0274580333 ya. Coba kita angkat, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo. Tuh kan putus, padahal tadi ini ya berdering terus. Dicoba lagi ya pendengar ya.

0: Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang, Bangga Musik Indonesia, Mbak Erna Gata.
0: Waduh, monggo lo Mios. Pak, ini apa? Pak Puji. Kembarannya Pak Puyeng ya?
1: Baik, betul.
0: Iya, waduh. Pak Puji.
1: Ya.
0: Yang gak pernah lupa dengan sarapan pagi, makan pagi. Menu praktis sarapan itu kayak apa toh Pak?
1: Praktis itu ya, beli itu praktis.
0: Oh iya. jadi nggak usah ngolah ya. Pokoknya beli toh, mesti bervariasi ya.
1: Praktis itu bubur sama sayur itu praktis.
0: Oh, bubur sayur. Bukan bubur ayam ya?
1: Bubur sayur.
0: Bukan bubur areh.
1: Tadi ya bubur ayam tadi sudah dicampur toh, makanya itu.
0: Sekarang ada juga bubur asyura loh ya.
1: Iya.
0: Baiklah, Pak Puji, lagunya mau yang mana?
1: Lagunya.
0: Ini mau yang ada di sini apa ini? Mau pilih? Ini pokoknya pop Indonesia, 90-an sampai 2010.
1: Lalu tempatnya
0: siapa?
1: Nike Ardila.
0: Ya. Oh, Nike Ardila. Boleh.
1: Yang penting Nike Ardila.
0: Oh, pokoknya Nike Ardila. Deru Debu?
1: Ya, mau itu.
0: Ya, Deru Debu. Saya tak tarik dulu lagunya, monggo. Seret. Iya. Lagunya buat siapa, Pak Puji?
1: Tadi sama Ahmad Fauzi di Garut.
0: Mm-mm.
1: Ini Seranda yang putus.
0: Nah,
1: kok ya bisa putus itu loh.
0: Mm-mm. Ayo disambung lagi.
1: Lagi, Bu. Bu Mawar Kuning, Bu Indra, Bu Gus Kentunga, Pak Beni, Pak Yono Jisir Bantul, Mas Ipul Baten, Bu Nasir Sarma, Bu Sri Rayu, Jalan Paris, Bu Guru yang cantik. Seperti Mbak Erna Gata.
0: Perempuan kok ya, ibu-ibu.
1: Pokoknya Mbak Narki. Di Prambanan, Mbak Ernest Intan Rayu, Bu Wigati, Bu Ali, terus Bu Lili, di Komendaman.
0: Iya.
1: Pokoknya untuk semuanya saja yang mendengarkan siang ini, bersama Mbak Erna Agata yang cantik dan ayu. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya, baik.
1: Selamat sampai rumah, tetap cantik dan ayu, biar sayang sama keluarga. Terima kasih. Bangga musiknya Mbak Erna.
0: Mantap, kembali kasih Pak Puji. Pak Puji yang ada di seputar Kalasan ya. Baik, pendengar selain di line telepon 02745803333 bisa juga bergabung lewat WA kita ya, ke 08112711911. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Korannya koran.
6: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: 0274580333. Monggo kita sapa. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia, Mbak Agatha Erna.
0: Aduh, aduh, ini piantun. Ada yang bilang nggak piano ya, Bu. Dari Pamekasan, Bu Ali.
1: Prameswari ya. Anak saya yang prameswari.
0: Prameswari.
1: Anak saya yang cewek.
0: Ya. Oh iya.
1: Oh. Pratiwi.
0: Pratiwi itu saya. Yo, baik, Bu Ali ini pas banget biasanya kalau ibu-ibu tahu ya. Menu sarapan yang praktis tapi variatif. Apa ya, Bu?
1: Saya kalau ada bukan sisa ini loh ya, kalau ini ya nasi goreng, Mbak Erna.
0: Oh, nasi tapi goreng.
1: Masak sore ya nasi. Saya banyak nasi goreng. Atau mungkin kalau dulu nasinya misalnya masak subuh tuh ya. Biasa saya jadi ingat orak-arik telur campur campur apa itu harum. Ya lupa ya wortel.
0: Oh.
1: Saya pokoknya pagi yang penting ada, siangnya terserah mau bawa bungkusan gitu.
0: Oh iya. Terus, yang penting memang ya,
1: kadang-kadang kalau lagi malas masak, kalau sejak di sini aku biasanya ke pasar sekalian beli yang dadar jagung apa, terus sayur. Ini kebetulan lodehnya ada tadi beli juga. Kalau malas gitu loh ya masak nasi aja gitu, Mbak Erna. Kadang nggak bungkus sarapannya itu, Mbak Erna. Di sini loh, Mbak Erna, 7.500, 7.000 sudah dapat telur sama ada daging sepotong.
0: ₹7.000 nasi itu, Bu.
1: Nasi ya nasi lah.
0: Bener nasi.
1: Bener lagi, beneran nggak bohong, Mbak Erna.
0: Oh.
1: Terus kalau nambah dendeng katanya 8.000 dendeng ragi itu, Mbak Erna. Dendeng ragi, terus ya saya minta 10.000 lah tambahin itu saya satu bungkusnya.
0: Wah, telur, saya kalau di situ berarti
1: di bumbu apa ya? Kalau di sini bumbu apa namanya ya?
0: Bisa
1: bumbu petis, bukan petis sih, bumbu santan tapi namanya di sini. Namanya nasi cecen kalau di Pamekasan itu terkenal. Nasi cecen.
0: Nasi cecen.
1: Nasi cecen.
0: Nanti tak cari nasi cecen. Gitu. Nasi cecen itu seperti apa yo gitu.
1: Iya, ya, itu banyak telur. Kuning, telur di ada bumbunya, bumbu kuning. Itu seperempat kadang-kadang separuh. Terus ada ragi anu apa daging ragi, kadang-kadang daging yang sudah ini sejempol aja. Ya kayak bumbu kecap itu aja.
0: Oh, iya. Bikin sendiri sepertinya bisa ya?
1: Saya bikin sendiri sebenarnya bisa. Cuman pernah mencoba di Balikpapan. Nggak persis itu apa ya rahasianya. Nggak bisa.
0: Itu rahasia pedagang nasi cecen tadi, Bu. Rahasia dapurnya ya.
1: Iya. Baik. Telurnya katanya Bu Sudaria naik gitu. Ih, aku kalau sudah
0: enggak, telurnya tadi masih stabil,
1: tanya,
0: Bu.
1: Tanya Mbak Erna aku itu. Bu Sudaria sudah ini ya. Sudah tadi.
0: Aku, gitu. Oh, ternyata menyimak juga toh ya.
1: Iya, Pak Akung itu. Menyimaknya kan Akung itu suka belanja pagi-pagi ke pasar. Jadi, kurang lebih Jogja sama Pak Makassan gitu.
0: Oh iya.
1: Tapi enggak kalau enggak sempat dengerin Bu Sudarnya itu udah kan gitu. Sudah gitu.
0: Buat perbandingan ya Bu Ali ya.
1: Iya.
0: Baik, Bu Ali lagunya apa nih? Indonesia banget, bangga musik Indonesia ini.
1: Nadila, Mbak Erna ada enggak di
0: sini? Oh, Nadila. Okay. Ada Nadila
1: Jendela Hati.
0: Bentar, Nadila yang sebentar di sini ya. Nadila adanya Manusia Biasa, Salahkan Aku, sama Jangan Tinggalkan Aku dalam daftar lagu di set.
1: Jangan Tinggalkan Aku itu sama Fatur ya? Sama Fatur kah? Jangan Tinggalkan Aku. Enggak ya.
0: Salahkan Aku.
1: Enggak, yang sama Fatur.
0: Oh, yang sama Fatur. Oh.
1: Kalau yang Salahkan Aku tuh enak juga sih. Salahkan aku.
0: Gimana Bu kok nananana?
1: Iyalah. Kalau kalau di ini takut dicontek sama Mbak Erna.
0: Oh iya iya iya. Salahkan aku, aja ya. Mm-mm, itu yang udah terbiasa di telinga.
1: Apa-apa iya, saya mm-mm. ini biasa disalahkan Mbak Erna.
0: Oh.
1: Biasa sudah, terutama sama-sama pendengar gitu.
0: Oh iya.
1: Kita jangan lama-lama, nanti saya diprotes.
0: Iya benar. Oh iya, yang Salvatur tadi yang kulakukan semua untukmu ada juga.
1: Iya yang itu, tapi saya salahkan aku aja yang
0: salahkan aku. Oh iya, baik. Buat siapa ini lagu, Bu Ali?
1: Tadi saya sempat dengar Pak Fauzi sama Pak Puji ya. Mm-mm. Itu saya copy paste aja karena nanti diprotes saya sama orang-orang, jadi biar cepet gitu loh. Itu aja Mbak Erna.
0: Terima kasih banget ya Bu Ali ya.
1: Sangat terima kasihnya, Nges.
0: Yeah.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terbaik untuk Mbak Erna Agatha.
0: Ibu Ali juga. Selamat siang, Ibu. Ya.

Menyusul di belakang Bu Ali yang ada di Pamekasan, siapa gerangan dia? Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo. Aduh, ternyata belum ada suara ya di ujung telepon sana. Kita coba kembali, ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget. Putus lagi.

0: Selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Oh, akhirnya menjedul juga suara.
1: Emangnya goib menjedul.
0: Cering gitu ya, Pak Ipul di Wates.
1: Sugeng siang, selamat siang, Mbak Agatha.
0: Sugeng siang, selamat siang, Pak Ipul.
1: Apa kabar siang hari ini?
0: Sehat-sehat dan baik-baik seperti Pak Ipul di
1: sana.
0: Udah
1: serapan nasi jejen.
0: Nah ini, jejen apa-apa tadi? Jejen apa?
1: Nggak tahu, aku
0: juga, Mbak. Bu Ali loh, nanti emangnya, saya minta emang gambarnya loh Bu Ali.
1: Emangnya Bu Ali salah apa kok suruh disarakan itu?
0: Nah itu karena tadi lagunya.
1: Karena lembuan nasi jejen kurang enak, jadi disalahkan.
0: Mungkin ya. Enggak, karena tadi katanya sedikit berbeda dengan nasi jejen yang dipasarkan gitu.
1: Emangnya nasi jejen itu nasi apa sih Mbak Eta?
0: Ya itu nanti mau tak lihat. Yang pasti bahannya tuh bahan dasarnya nasi.
1: Oh, setahu saya itu lah di jejeran itu, di Mogiri itu jejeran.
0: Ya, Pak Ipul, ini kita bicara mengenai sarapan nih, Pak. Makan pagi, adakah masukan variasi sarapan seperti apa?
1: Maksudnya gimana sih, Mbak?
0: Ini apa? Menu variatif untuk sarapan yang praktis.
1: Yang siap ready.
0: Oh ya, Pak Ipul biasanya apa gitu?
1: Ya kalau
0: soalnya Pak Ipul enggak masak ya?
1: Enggak, Mbak.
0: Ya, Bu Ipul, apa? Bu Ipul biasanya apa, menyiapkan apa?
1: Ya kalau biasanya sih Mbak, itu biasanya kalau pas hari-hari kerja gini ya beli Mbak pagi itu. Tapi kalau pas liburan itu ya masak sendiri. Kalau nggak masak ya goreng telur. Sudah selesai. Minum air nanti berangkat. Kalau ada kue yang makan kue atau sama pisang, sudah selesai berangkat. Nanti makannya di lapangan.
0: Nah, ayo, jadi praktis ya, benar-benar praktis.
1: Iya, Mbak. Nah, itu kalau pisang tapi itu sehat. Masih setiap pagi itu, Mbak.
0: Oke.
1: Itu di rumah itu harus sedia itu pisang itu. Karena sudah seperti ketanduan ya. Yang ketanduan itu bukan dari obat, pisang aja sudah mulai ketanduan.
0: Sudah ini ya.
1: Iya, Mbak. Saya itu di rumah di kamar ada saya itu masih ada pisangnya.
0: Pokoknya setiap saat setiap waktu ya.
1: Malam itu kalau tidur ya yuk, ibaratnya itu terbangun itu, terjaga itu, kosong itu langsung ambil pisang aja, makan pisang, dah yuk minum, dah tidur lagi. Nanti bangun tidur juga makan pisang dulu, baru makan nasi. Seperti itu aja, dapat putarannya ya.
0: Ya, pokoknya itu dianggap praktis gitu ya Pak Ibu.
1: Iya Mbak.
0: Iya, baik. Baik Pak Ibu, lagunya mau apa nih? Kebetulan masih ada waktu, mumpung masih ada waktu. Di sini
1: mumpung masih ada waktu. Tuh lagunya mumpung masih ada waktu.
0: Enggak, mumpung masih ada waktu nih, Mbak. Monggo. Monggo kalau masih.
1: Sungguh.
0: Hah?
1: Sungguh.
0: Sungguh apa?
1: Ayo sungguh.
0: Seto. Ini
1: Mbak Enang tadi kan bilang mumpung masih ada waktu. Itu lagunya siapa? Terus aku bilang sungguh Mbak Erna gitu.
0: Oh, ya. Sungguh.
1: Iya.
0: Penyanyinya siapa?
1: Vina.
0: Oh, Vina. Baiklah. Makanya aku bingung. Ini nih kok sungguh.
1: Iya, aku juga bingung sendiri, Mbak. Aku menawarkan lagu mumpung masih ada waktu kan lagunya Utaliku Mawa, lagunya Ebit aja.
0: Enggak, Ebit ya.
1: Ebit
0: masih
1: ya.
0: Ada waktu toh.
1: Iya, makanya aku minta sungguh, bilang sungguh Mbak Erna.
0: Sesungguhnya di Vina Panduwinata di daftar lagu enggak ada ya, Pak?
1: Sungguh enggak ada sungguh.
0: Enggak.
1: Belum masuk Mbak Erna.
0: Piye?
1: Ya ini wajar lah Mbak.
0: Aku makin cinta aja Bo.
1: Gimana?
0: Aku makin cinta aja Bo.
1: Punya Mamas itu?
0: Enggak, punya Vina Panduwinata.
1: Oh boleh juga gak apa-apa.
0: Yang penting punya Vina ya.
1: Iya olah.
0: Oke baik. Lagunya buat siapa Pak Ipul?
1: Gak apa-apa kalau ada.
0: Salamnya
1: buat semuanya aja Mbak Erna.
0: Iya baik.
1: Bu Ali tadi ya, juga Bu Satila yang di kokap sana, pokoknya untuk semua pendengar bersatu dan penyelamat yang semuanya. Kembali juga tugas Mbak Erna, pokoknya sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sugeng sama-sama, siang. Selamat siang, sugeng siang. Ini saya nggak adil kalau tidak membaca WA yang sudah masuk bergabung pendengar kita ya, bentar ya, yang lewat telepon. Terima kasih untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Salamnya untuk semuanya saja. Kalau bisa mimpi dari Anggun. Lalu Pak Budi Santoso di Wonogiri. Ahmad Albar, Sakia. Selamat bertugas Mbak Erna. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Satilah, Bu Umi, Bu Ali, Bu Atun, Bu Tuti, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Rianto, Pak Ipul dan pendengar semua. Ahmad Albar yang Sakia. Wah, ini kalau Sakia agak-agak Melayu dangdut ya. Jadi mohon maaf nih Pak Budi, gak bisa tak putarkan di siang ini. Mungkin Ahmad Albar yang lain, kali-kali ini saya ambilkan koleksi lagu barengan sama Gitorolus, gak apa-apa ya. Lalu ada juga Bu Rezeki di Kota Gede. Doa terbaik Ibu untuk Mbak Erna, nggih amin, matur nuwun Bu. Sama-sama doa terbaik saya juga untuk Bu Rezeki. Saraman praktis variatif, kalau Ibu tinggal beli saja ramesan, lauk sayur tinggal nunjuk sesuai selera kita gitu ya. Alih-alih untuk ini ya Bu ya, ngelarisi pedagang ramesan ya. Kadang-kadang susah masak Mbak, anak cucu pada gak suka. Jadi mubazir tuh iman-iman. Kalau bisa lagunya Zigas Hidupmu Hidupku untuk Bunda Mega, Bu Suli, semua pendengar setia. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Mbak Ernanya selamat bertugas. Diberikan kelancaran, kemudahan dan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Doa yang sama juga untuk Panjenengan ya, Bu Rezeki di Kota Gede. Baik, pendengar pastinya tetap bersama kami dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nanti akan saya buka kembali di 02745803333. Nadilah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Shampo, sabun, deterjen.
3: Ain, tunggu dulu. Ini. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, Ade. Kan sampah plastik merupakan sampah non organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita.
2: Oke deh.
4: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.

Oh ya, selamat siang juga untuk pendengar yang mungkin memang membutuhkan motor, mobil, harganya murah tapi tetap berkualitas. Kenapa besok hari Jumat 17 Juli 2026 tidak menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk datang ke halaman parkir RRI Pro 2, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. Di sana ada pameran lelang motor dari PT Balai Lelang Megatama. Harganya bervariasi mulai dari 4 jutaan rupiah, lantas semua merek motor ada. Jadi untuk Anda yang pengen sekali mendapatkan motor, mobil berkualitas tapi harganya miring, harganya murah, monggo saja silakan datang di halaman parkir RRI Pro 2 Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. Selengkapnya bisa menghubungi Antoni Kusumo dengan nomor 085778351174. Sekali lagi Antoni Kusumo di nomor 085778351174.

Iya, Bu Umi di Serandaan. Terima kasih WA-nya ya, Bu ya. Sudah tak terima. Indonesia banget, bangga musik Indonesia, Mbak Erna. Kalau Bu Umi itu sarapan sarapan paginya atau mungkin makan paginya ya, alias sarapan teh jahe panas, satu butir telur rebus, satu buah pisang kepok rebus, itu saja. Wah, udah kenyang ya, Bu ya. Ada protein, ada vitamin dan kaliumnya, terus ada gulanya juga. Request lagunya yang ada di daftar saja. Salamnya untuk Pak Fauzi, Pak Puji, Romo Narto Indro, Pak Beni, Bu Satila, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, terus Mbak Novi, Mbak Christine, Pak Budi, Mas Ardi, Pak Wigi, dan semua yang memantau Pro 1 Jogja. Selamat bertugas ya Mbak Erna ya. Tetap sehat, penuh semangat, bahagia bersama keluarga, tercapai segala cita-cita dan harapan. Amin. Terima kasih sekali doanya, supportnya buat saya ya, Bu Umi ya. Sehat-sehat juga Bu Umi yang ada di Serandaan. Baik, kita kembali ke lagu. Yang ini pilihan Mbak Christine, pendengar setia kita yang ada di Sorogenen. Sudah dinantikan ya Mbak ya. Anggun Cesasmi, Mimpi.

Iya, pendengar, ada yang mengatakan kegiatan kita ketika siang, sore hari, sepanjang hari tentu dilandasi atau mungkin pertama kali didasari ketika kita bangun dari istirahat malam hari kita ya. Atau ketika kita menikmati makan pagi, sarapan. Sarapannya enak, sarapannya mantap, tentu akan memberikan satu semangat tersendiri untuk kita menjalani hari-hari kita. Itulah mengapa saya di siang hari ini mencoba mengambil tema mengenai sarapan yang praktis, sarapan yang variatif. Karena sarapan yang praktis, variatif bisa mencegah kebosanan, meningkatkan mood, semangat kita, kemudian juga memenuhi kebutuhan gizi komprehensif, sekaligus juga mendukung berat badan yang ideal. Terima kasih loh ya yang sudah bergabung memberikan masukan menu makan pagi atau sarapan yang praktis dan bervariasi itu seperti apa. Saya Agatha Erna, mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di edisi kali ini. Tapi pastikan tetap bersama kami ya. Jogja sore ini nanti saya akan hadir juga dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Lagu terakhir dalam Indonesia Banget di edisi kali ini, satu koleksi lagu milik ini nih, yang pernah juga masuk dalam grup Elva Singers. Siapa lagi kalau bukan Rita Effendi. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Wes ngerti tidur beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Tetap percaya dari Guru Benji Kustik. Tetap percaya kalau pendengar masih ada bersama dengan kita ya. Sekarang kita melangkah lagi loh pendengar dalam Jogja sore ini. Pada waktunya nanti pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Tentu saya akan mengajak Anda juga untuk bersama-sama menyimak, bergabung dalam Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11. Tentu saja sore ini produksi RRI Yogyakarta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Iya, baik pendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja kita akan menyimak Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11 sore hari ini, produksi RRI Yogyakarta.
4: Beranda Astacita, disiarkan Prosatu RRI Yogyakarta, Prosatu RRI Semarang, Prosatu RRI Purwokerto, dan Prosatu RRI Surakarta.
3: Halo, selamat sore pendengar. Pastinya dengan modal kecerdasan tentu akan menjaga martabat bangsa kita, termasuk menjaga kecerdasan bangsa melalui santri yang berprestasi. Maka senang sekali di sore hari ini dalam Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11, saya sudah bersama dengan seorang santri yang berprestasi gitu ya. Namanya adalah santriwati kita, ada Mbak Siti Nurul Badriah. Benar ya?
5: Benar.
3: Nah, ini saya manggilnya apa nih, Mbak?
5: Ria aja, Kak.
3: Oh, Mbak Ria.
5: Iya, benar.
3: Oke, baik. Sebentar, tak paskan dulu ya mikrofonnya ya. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, di Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang sekitarnya, Surakarta dan Purwokerto sekitarnya, monggo saja nanti bisa bergabung di line telepon kita 0274 580333. Sementara WA kita ke 0811 2711 911. Baik, Mbak Ria, ini biasanya kalau mau bercakap panjang, mau ngobrol panjang, tentu harus kenal dulu ya. Bisa diceritakan sedikit nih, dirinya Mbak Ria ini menimba ilmu di pondok pesantren mana saat ini atau seperti apa, Mbak?
5: Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Badriah, karab disapa Ria oleh teman-teman.
3: Mm-hmm.
5: Di sini asal saya dari Lampung, Mbak Erna.
3: Wow.
5: Ya, tepatnya ada di Lampung Timur, Kecamatan Pasir Sakti.
3: Ya. Iya. Wah, berarti ini saya harus naik kapal dulu ya.
5: Betul,
3: naik
5: sekali.
3: Bus, terus naik kapal ya, buat sampai ke Lampung.
5: Betul.
3: Iya, tapi kenapa perjalanannya bisa sampai ke Yogyakarta, Mbak Ria?
5: Ya, karena untuk latar belakang dari pesantrennya ya, Mbak Erna ya. Jadi saya itu menimba ilmu di pesantren sejak tahun 2013, tepatnya sejak saya di bangku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah ataupun kelas 4 SD seperti itu. Dan lalu dilanjutkan ketika SMA, saya sudah mulai untuk merantau di pondok pesantren Darul Ulum Jombang. di Jawa Timur. Dari itu saya mulai merantau, dan ternyata merantau itu sangat seru gitu ya, merasakan mudik gitu. Nah, dari situ juga saya akhirnya memilih untuk kuliah di Yogyakarta, seperti itu.
3: Pengalaman-pengalaman apa yang dirasakan ketika menimba ilmu di pondok pesantren? Mungkin bisa disampaikan juga, Mbak.
5: Pengalaman menimba ilmu di pondok pesantren. Jadi mungkin masyarakat awam mengira bahwa di pesantren itu isinya hanya mengaji gitu ya, teman-teman. Nah, padahal di pesantren itu kita mendapatkan fasilitas yang sangat banyak, khususnya untuk bertumbuh atau mengembangkan diri. Di pesantren juga ada ekstrakurikuler, dan di situ juga ada beberapa program ngaji yang di situ sangat melatih public speaking ya. Seperti halnya kegiatan namanya ada khitobiah, ada syawir, di situ kita belajar debat gitu ya, teman-teman ya. Ada juga acara seperti halnya albar janji dan lain sebagainya. Lalu selain kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan agama, dan juga kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri, saya juga belajar bahwasanya memupuk karakter sejak dini, melatih kedisiplinan, bertanggung jawab, dan juga kita bisa mengenali beberapa sifat gitu ya. Karena di pesantren itu kan kita hidup bersama-sama gitu ya, tidak individual. Jadi kita bisa tahu, oh jadi mungkin dari latar belakang daerah juga, oh daerah ini ternyata sifatnya seperti ini, dan kita di pesantren belajar untuk bisa menerima dan menghargai dari perbedaan tersebut. Itu beberapa pengalaman saya, Mbak Erna.
3: Pengalamannya ya.
5: Benar.
3: Dari Lampung menuju ke Jombang, berarti Jawa Timur dulu ya.
5: Betul.
3: Terus balik sedikit barat sampai ke Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, ini kan sesuai tema kita di sore hari ini, santri berprestasi. Prestasi-prestasi seperti apa yang berhasil diraih?
5: Untuk prestasi, alhamdulillah saya meraih prestasi baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi dari sejak saya di pesantren kelas SD, 4 SD itu, saya sudah mulai aktif mengikuti beberapa perlombaan. Karena saya itu, Mbak Erna, lebih suka di bidangnya public speaking gitu ya, dan kepenulisan. Jadi saya juga menerbitkan buku antologi serba-serbi santri judulnya. Dan juga dari public speaking itu, saya dari kecil suka lomba seperti khitobiah, puisi dan lain sebagainya. Berlanjut, hobi saya sampai di kelas SMP, SMA, dan di kelas 12, tepatnya di tahun 2022 itu, saya berhasil mendirikan sebuah komunitas santri, namanya Komunitas Santri Putri Multitalent Haula Benazir Senusantara. Dan itu alhamdulillah sudah berdiri sampai saat ini, dan untuk anggota Benazir pun sudah tersebar di berbagai penjuru Indonesia, seperti itu. Dan untuk prestasi terakhir saya di bidang non-akademik, jadi pada saat kuliah ini, teman-teman, saya menjadi delegasi Galdun Funded di International Youth Innovation Summit Chapter Malaysia Singapura. Dan alhamdulillah itu beasiswa, dan saya mengikuti kegiatan tersebut berlandaskan dari santri gitu. Jadi dari perwakilan dari komunitas santri, bahwa ingin menunjukkan kalau santri itu juga bisa lo mendunia gitu ya. Jadi saya mau menghilangkan stigma masyarakat yang santri itu enggak tahu dunia luar. Bahasanya ininya katrok lah ya, itu lo bahasa ininya ya, Mbak ya. Nah, ya jadi saya membuktikan bahwasanya santri itu bisa sampai ke internasional, seperti itu.
3: Wah, ini prestasinya banyak ya, segudang. Sampai saya bingung nyatetnya di ruangan yang mana gitu, pendengar. Ya kan? Tapi sejujurnya nih, sebenarnya apa toh yang memotivasi panjenengan begitu untuk bisa terus berprestasi, Mbak?
5: Motivasi saya yang pertama, tentunya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, karena orang tua saya yang sudah mengeluarkan jerih payahnya ya untuk membiayai saya, yang selalu mendoakan saya tanpa lelah, dan juga untuk masyaikh, ustadz-ustadzah saya yang juga sudah memberikan ilmu kepada saya. Dan saya percaya bahwasanya setiap ilmu yang diberikan kepada saya itu merupakan amanah yang diberikan kepada Allah. Maka saya ingin menjaga amanah tersebut semaksimal mungkin. Selagi saya masih ada kesempatan, saya harus menunjukkan, membuktikan bahwasanya saya bisa memaksimalkan amanah yang diberikan kepada Allah. Seperti itu, Mbak Erna.
3: Amin, amin. Iya. Oh iya, ini dengan begitu padatnya ya kegiatan Mbak Ria ini ya, prestasi-prestasi yang diraih, kemudian kegiatan di bidang akademik dan non-akademik. Cara bagi waktunya itu gimana toh Mbak? Kan jauh dari kampung halaman ya.
5: Betul sekali, nah, Mbak Erna.
3: Ini gimana nih Mbak?
5: Cara saya membagi waktu ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah trik yang mungkin bisa teman-teman ikuti. Dan ini adalah trik yang sudah saya pakai sejak saya berada di pesantren. Sejak saya SD, yaitu adalah setiap hari saya membuat to-do list. Jadi saya itu selalu mencatat saya besok harus ngapain aja, dari saya bangun tidur sampai saya mau tidur lagi. Dan nanti ketika misal saya sudah melakukan, nanti saya checklist gitu. Jadi saya tahu mana yang udah dan mana yang belum, dan saya mengelompokkan, oh ini yang paling penting, ini yang bisa dinomorduakan, dan ini bisa untuk besoknya. Jadi kita juga harus memilah. Seperti halnya tugas kuliah, saya kuliah di kesehatan ya Mbak Erna ya. Tentunya banyak sekali laporan praktikum dan juga menyeimbangkan dengan kegiatan pesantren, dan saya juga aktif di organisasi. Tentu itu harus membuat kita semua pintar-pintar dalam memilah. Ya, seperti laporan praktikum kan yang paling penting ya, karena dikumpul besok. Oh, jadi ini loh yang harus saya kerjakan kalau misalkan membuat notulen besok musyawarah mau apa di organisasi. Oh, itu masih bisa dilaksanakan besok loh. Nah, seperti itu. Membuat to-do list Mbak Erna.
3: Oh iya, tadi mengatakan juga saya kuliah di bidang kesehatan loh ya Mbak,
5: betul.
3: Gitu. Nah, ini apa yang ingin dibangun nih? Kok kuliahnya itu milihnya di bidang kesehatan? Kalau dari latar belakang itu kan komunitas santri yang mau dibentuk dan sebagainya. Adakah kaitannya, Mbak?
5: Oke, jadi saya di sini mahasiswi farmasi dan alhamdulillah ini juga sudah selesai dan tinggal menunggu wisuda Mbak Erna.
3: Wow, alhamdulillah, seneng ya.
5: Ya, di sini juga menunjukkan keresahan-keresahan bahwasanya santri ternyata juga bisa loh menjadi seorang nakes gitu ya, tenaga kesehatan gitu. Jadi bisa menyeimbangkan gitu antara dunia pendidikan agama dan juga dunia formal atau umum, seperti itu Mbak Erna.
3: Iya, baik. Terima kasih juga untuk Mas Theo yang ada di Magelang sore hari ini, ikut bergabung dalam WA kita ke 08 11 271 1911 ya. Pengen nanya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, bagaimana caranya supaya santri tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga kreator, kemudian inovator yang berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Baik. Monggo, silahkan Mbak ditanggapi.
5: Oke, ini membahas tentang AI ya Mbak Ana ya.
3: Benar banget, kecerdasan buatan.
5: Betul, AI itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, ini loh perlunya santri. Jadi santri itu juga perlu melek dengan teknologi. AI itu juga perlu, karena jika tidak maka kita akan ketinggalan. Pasti teman-teman sih tahu ya bagaimana Indonesia sekarang. Jadi memang AI itu harus kita perlukan dengan sangat bijak. Karena dari AI juga kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa dapat lebih berpikir kritis, seperti itu. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memanfaatkan itu dengan baik, tidak disalahgunakan. Dan juga apabila kita boleh bertanya ke AI, tapi kita harus ingat bahwa sebuah ilmu itu harus ada sanatnya, harus ada ilmunya, harus ada guru fisiknya. Jadi tidak boleh ketika ditanya, kamu berguru dengan siapa? Dengan Mbah Google, itu tidak boleh. Ya, jadi tetap harus kita belajar berguru itu harus ada orangnya, beliau bersanat, beliau jelas dan lain sebagainya, agar lebih terpercaya keaslian. Apalagi kan sekarang banyak ya konten-konten TikTok dan itu mengatasnamakan agama, dan itu tidak ada referensi yang jelas, dan orang-orang mungkin menganggap itu benar tapi padahal itu salah. Itu yang ditakutkan. Jadi kita harus bisa memilih AI itu dengan benar, seperti itu.
3: Oh, jadi tidak menolak sama sekali.
5: Benar.
3: Bisa memanfaatkan, tapi mestinya memilah dengan bijak.
5: Betul.
3: Itu Mbak Ria.
5: Betul Mbak Erna.
3: Nah, ini nih. Tema kita di sore hari ini adalah santri berprestasi Indonesia cerdas gitu ya. Jujur nih, Mbak Ria, kan udah bentar lagi mau wisuda berarti ya?
5: Iya.
3: Nah, pengalaman-pengalaman ketika menjadi seorang santriwati, apakah ini membuat satu dunia yang sangat dikangani oleh Mbak Ria? Pengen balik lagi nggak atau seperti apa?
5: Kalau suruh memilih, saya memilih untuk selamanya menjadi santri. Jargon, bukan jargonnya. moto saya itu yeah. Bahasa Jawanya urip mati dadi santri. Karena apa? Ketika menjadi seorang santri itu kita tuh bisa merasakan kehangatan tersendiri. Terutama dari lingkungannya. Lingkungan positif itu pasti.
3: Yeah.
5: Dan juga kita merasa itu semua adalah keluarga kita. Dan teman-teman di sini harus tahu bahwasanya cobaan yang paling besar adalah cobaan yang datang dari orang yang setiap hari kita lihat. Seperti halnya teman kalau di pesantren. Jadi kita di pesantren itu belajar untuk bagaimana cara menghadapi sebuah masalah, sebuah cobaan jauh dari orang tua, merasa prihatin. Dan itu adalah momen-momen yang ketika kita keluar dari pesantren kita tidak bisa mendapatkan itu. Iya, dari tulusnya seorang teman ketika di pesantren, karena kita merasa kita enggak punya ibu, kita enggak punya ayah. Jadi kita harus bisa menghormati teman, kita harus menghargai teman. Karena ketika kita tidak menghormati teman, ketika kita nanti yang membutuhkan dan kita tidak dibantu, nah itu nanti yang akan sulit. Jadi momen-momen seperti itu sih Mbak Erna yang membuat saya ingin terus di lingkungan pesantren.
3: Iya, tapi di awal mula dulu memang keinginan ya, kerentetnya Mbak Ria masuk pesantren atau mungkin dorongan dari orang tua juga?
5: Sebenarnya dari keluarga saya juga latar belakangnya latar belakang pesantren Mbak Erna ya. Dan dari orang tua saya itu memang memupuk saya dan juga adik-adik saya untuk dari sekolah dasar itu masuk ke dalam pesantren. Tetapi untuk saya sendiri di kelas 4 SD itu sebenarnya saya sudah dikenal sudah mulai dikenalkan oleh orang tua saya tentang dunia pesantren itu dari kelas 1. SD. Tetapi beliau tidak memaksakan saya untuk ayo Mbak mondok, ayo mondok, itu tidak. Jadi beliau itu mengenalkan saya secara soft. Mbak, di pesantren tuh enak loh, mau minta apa-apa tinggal nelpon nanti dikirimin gitu-gitu ya. Terus akhirnya seberjalannya itu dan ketika kelas 4 saya minta, "Mah, pengen mondok." Ya, pengen mondok gitu. Jadi bukan tidak terkesan paksaan ya Mbak Erna ya, seperti itu.
3: Dorongan orang tua ada, motivasi orang tua ada.
5: Betul.
3: Tapi kebebasan pilihan ada di tangannya Mbak Ria.
5: Betul.
3: Dan itulah
5: sekali
3: yang terjadi.
5: Iya.
3: Iya, baik. Ini coba kita angkat ya di line telepon kita 02745803333. Selamat sore Beranda Astacita.
6: Selamat sore Beranda Astacita, Mbak.
3: Inje, dengan Bapak siapa di mana?
6: Bapak Dasrul.
3: Bapak Dasrul.
6: Purwokerto ya.
3: Oh, di Purwokerto. Ya, mau nggak Pak Dasrul?
6: Saya sangat-sangat terkesima itu Yogyakarta itu kedatangan Mbak Ria katanya.
3: Iya.
5: Halo Bapak.
3: Iya, ini dari Lampung loh Pak. Dari Lampung ke Jombang, terus sekarang ke Jogja.
6: Ini posisinya di Lampung apa di Jogja sekarang Mbak?
5: Di Jogja.
3: Di Jogja, Pak Dras.
6: Di Jogja. Ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Ria ingin katanya tadi kan mati urip jadi santri. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Ria, pertama umur yang panjang, jauh dari segala penyakit.
5: Amin.
6: Atau apa yang dicita-citakan Mbak Ria sendiri, mudah-mudahan Allah senang biasa meridhoi apa yang dicita-citakan Anda. Semoga apa yang jadi cita-cita Anda terkabul sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, terima kasih loh ya Pak Dasrul dari Purwokerto. Ada tanggapan Mbak Ria sedikit?
5: Maaf, Pak Dasrul gih namanya.
3: Pak Dasrul ya Pak ya, benar ya saya mengejanya ya Pak ya. Benar Je?
5: Gih, iya, Bapak, saya pribadi mengucapkan terima kasih Bapak atas doanya. Semoga kabul, amin. Saya tadi doa buander Pak dalam hati, amin ya Allah.
3: Iya, baik. Baik, Mbak Ria, kita juga pengen tahu prestasinya yang luar biasa sampai ada pendengar juga yang apa ya, terkesan begitu dengan Mbak Ria mendoakan sedemikian rupa. Pasti ada sosok yang paling berpengaruh. Siapakah dia? Nanti dijawab. Kita selingi dulu ya.
5: Baik.
3: Karena ada yang mau lewat. Berikut ini tentu dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.
7: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
8: Hah? Masa iya?
7: Nih, kenalin.
8: Kamu maksudnya wanita itu?
7: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan.

0: Iya, masih bersama santri yang berprestasi dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini dalam rangka mewujudkan Indonesia yang cerdas, gitu ya Mbak ya?
1: Betul.
0: Nah, Mbak Ria, kalau lanjut lagi ke cerita kita dari tadi ya, saya jadi pengen tahu dan mungkin pendengar juga ingin tahu begitu, sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Mbak hingga bisa berprestasi, siapakah dia?
1: Sosok yang paling berpengaruh, yang pertama ayah dan juga ibu saya tentunya. Beliau adalah inspirator saya. Kalau diceritakan, beliau itu sangat luar biasa. Imbang gitu ya, dalam prestasinya juga patut diteladani dalam segi agamanya juga seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tentu ustadz-ustadzah saya, masyayikh, abah yai, ibu nyai yang sangat memotivasi saya. Gitu.
0: Semoga sore hari ini mendengarkan juga ya. Atau mungkin bisa juga menonton di kanal YouTube kita ya.
1: Betul.
0: RRI Jogja Official. Iya. Baik, pendengar kalau masih ingin bergabung monggo saja ya. Jangan lupa kode area kita adalah 02745803333, sedangkan WA kita ke 08112711911. Kalau sore ini temanya adalah santri berprestasi Indonesia cerdas. Menurut Mbak sendiri, makna Indonesia cerdas itu yang seperti apakah?
1: Indonesia cerdas, menurut saya pribadi, Indonesia cerdas itu bukan melulu masyarakat atau seseorang yang unggul dalam akademik atau intelektualnya, tetapi seseorang yang mampu menyeimbangkan antara intelektual dan juga memiliki karakter atau akhlak, integritas juga, bagaimana ia bersikap kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu hanya berfokus pada dia yang pinter, dia yang punya prestasi, itu tidak. Tetapi yang mampu menyinambungkan semua itu tadi. Seperti itu, Mbak Erna.
0: Oh, jadi harus ada keseimbangan juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Nggak hanya bicara mengenai akademis saja.
1: Betul.
0: Iya. Nah, ini mengapa akhirnya santri itu memang punya peran yang penting dalam mengembangkan Indonesia cerdas, Mbak?
1: Mengapa santri memiliki peran penting dalam mengembangkan Indonesia emas? Jadi, kita selama di pesantren, santri itu dipupuk atau diberikan bekal ilmu bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bukan melulu untuk yang memimpin organisasi ya, tetapi memimpin diri sendiri. Ini kaitannya dengan Indonesia emas, yang mana santri itu ditanamkan nilai-nilai kita harus bisa berpegang teguh dengan dari tiga prinsip. Ini yang saya pelajari ya, Mbak Neng. Yang pertama yakni sifat tawasud. Tawasud itu adalah jalan tengah atau moderat, yang mana kita itu menjadi santri yang tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sebuah masalah, bersikap adil dan lain sebagainya. Yang kedua yakni tawazun, yang mana di situ kita seimbang. Kita di sini belajar antara akademik dan non akademik, formal dan dunia. Kita di situ belajar agar bisa seimbang antara itu. Dan yang ketiga adalah tasamuh, yang mana kita bisa memiliki sifat toleransi, menghargai pendapat, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Dan dari ketiga nilai tersebut, santri itu memiliki dua poin penting, ilmu dan juga akhlak. Jadi tidak hanya ilmu saja. Ilmu tanpa akhlak itu hilang arah. Begitupun akhlak atau karakter tanpa ilmu itu akan sulit untuk menantang perkembangan zaman. Nah, maka dari itu nilai-nilai yang ada di pesantren ini sangat penting dalam menyongsong Indonesia emas dengan karakter yang sudah ditanamkan dalam santri tersebut, yakni dua pilar penting tadi, ilmu dan juga akhlak, seperti itu.
0: Iya, ilmu dan akhlak. Nah, benar. Apakah ini juga yang dipupuk dalam komunitas santri yang didirikan Mbak Ria sendiri nih?
1: Betul, jadi komunitas santri saya, Mbak Erna, itu dia mewadahi seluruh santri yang ada di Nusantara, khususnya yang sudah tidak bermukim di pesantren, tetapi dia memiliki latar belakang santri, yang mana agar dia tetap bisa menanamkan jiwa santrinya walaupun ia tidak berada di pesantren. Karena di sini saya mahasiswa ya, Mbak Erna ya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu karena mungkin kesibukan kuliahnya, jadi dia beberapa kan tidak semua tinggal di pesantren. Mungkin ada kebanyakan di kos atau kontrak. Tetapi mereka itu sebenarnya dulu SD, SMP, SMA itu pernah berada di pesantren. Tentunya mereka pernah belajar ilmu agama, mengaji kitab diniyah dan sebagainya. Adanya komunitas saya itu untuk mewadahi mereka agar tetap bisa mengamalkan ilmunya ketika didapatkan di pesantren.
0: Iya, baik. Jadi Mbak ada Ria, mohon maaf, baik, sebelum dilanjut, kita ke penelpon dulu boleh ya?
1: Boleh.
0: Karena sekali. Kita tadi sudah mengundang ya. 0274-580-333. Sore. Ya, sayang sekali diputus ya. Mungkin terlalu kelamaan nih. Monggo saja silakan dicoba kembali. Baik, kita akan angkat di 0274-580-333. Selamat sore, Beranda Astacita. Iya, sayang sekali putus ya. Kalaupun mungkin pendengar sinyal agak susah begitu, monggo saja bisa juga bergabung lewat BA kita ke 0811-2711-911. Sambil menantikan kembali pendengar yang bergabung lewat line telepon 0274-580-333, mungkin bisa dilanjut kembali nih Mbak ya, mengenai komunitas santri tadi.
1: Betul. Nah, jadi itu mewadahi santri-santri. Jadi kita tuh kegiatannya Mbak Erna seperti di malam Jumat kita ada pembacaan Yasin bersama-sama. Karena kan mungkin kalau sendirian di kos-kosan kan mager ya teman-teman ya. Jadi adanya komunitas tuh untuk mewadahi. Dan juga kita mengadakan kegiatan namanya mutola'ah. Jadi kitab yang kita mutolah itu berbeda-beda. Kayak kemarin terakhir ada wasiatul, ada kitab wasoya, ada kitab wasoya, habis itu ada kitab akhlak dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman santri menjadi pemateri. Seperti itu kegiatan di komunitasnya.
0: Senusantara tuh berapa banyak yang ikut nih?
1: Senusantara itu dari berbagai daerah. Jadi Haula Benazir itu titik pusatnya ada di Lampung, karena saya sendiri dari Lampung ya, ya. Dan alhamdulillah pembina komunitas santri sendiri itu beliau ayah saya. Ya seperti itu. Dan karena jadi Benazir itu ada tiga founder, ada saya, Mbak Umi Habibah dan juga Mbak Latifah. Yang mana Mbak Umi dan Mbak Habibah, Mbak Latifah itu berdomisili di Malang. Nah jadi ada di Malang, Yogyakarta dan juga Lampung. Itu untuk pusatnya, yang mana kita beberapa kali mengadakan kegiatan offline seperti seminar, workshop, festival santri yang barusan banget kemarin kita adakan itu festival santri di BLPT Yogyakarta. Dan alhamdulillah diikuti oleh ratusan santri delegasi Senusantara. Gitu, seperti itu Mbak Erna.
0: Iya, tentu kegiatan-kegiatan ini untuk mewadai dan mewujudkan Indonesia cerdas.
1: Betul sekali, salah satunya.
0: Iya, dan yang menarik juga prestasinya adalah membuat buku tadi.
1: Betul.
0: Kalau nggak salah, itu tuh ketika masih di pondok pesantren atau seperti apa?
1: Jadi di pondok pesantren dulu saya memang gemar membuat cerpen gitu ya teman-teman. Cuman saya belum memiliki akses untuk bagaimana sih cara menerbitkan seperti itu. Lalu ketika di komunitas, saya mempunyai prinsip bahwasanya dalam satu periode kepengurusan itu harus menciptakan sebuah buku atau menghasilkan sebuah buku. Nah karena kita di sini penulisnya banyak, jadi disebut antologi. Antologi serba-serbi santri, seperti itu Mbak Erna.
0: Tapi sekarang udah terbit ya?
1: Sudah, ini. Sudah. Wow. Teman-teman di sini yang mau membaca boleh banget nanti DM Instagram kami.
0: Alamat Instagramnya apa? Boleh ada, kok ya.
1: Oke. @h_benazir. @h_benazir.
0: @h_benazir. Benazir pakai Z ya?
1: Nggih, betul.
0: Iya. Baik. Wah, ini menyambung pertanyaan dari Mas Theo yang ada di Magelang tadi ya. Di era digital kali ini, era kecerdasan buatan atau AI, bagaimana santri itu bisa tetap unggul? Bisa beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, Mbak Ria?
1: Oke. Jadi di pesantren itu kami juga dikenalkan dunia teknologi ya teman-teman ya. Seperti halnya ada pembelajaran ataupun seminar webinar terkait bagaimana sih untuk menghadapi hoax yang ada di media sosial. Bagaimana kita dapat memilah-memilih konten yang dia memberikan edukasi ataupun tidak, itu di pesantren juga kami diajarkan seperti itu. Dan juga ada pelatihan-pelatihan, ada lab komputer juga. Dan misalkan kita memang memerlukan sebuah referensi yang itu memang tidak ada buku fisik dan lain sebagainya, kita bisa sekali untuk mencarinya lewat teknologi seperti itu.
0: Iya, tanpa kehilangan nilai-nilai Islami ya.
1: Benar, tanpa kehilangan nilai-nilai Islami. Jadi pedoman kita tetap Al-Quran dan juga Sunnah, tetapi kita juga mengiringi dari teknologi itu untuk dimanfaatkan seperti itu.
0: Iya, baik. Dunia pondok pesantren sudah, kemudian dunia kampusnya juga sudah. Nah, ini ketika di lingkungan kampus, mungkin apakah nilai-nilai yang dulu diajarkan di pondok pesantren itu akhirnya bisa juga diadaptasikan di kampus?
1: Tentu bisa banget, karena yang tadi saya bilang bahwasanya santri itu dari awal kita dipupuk dua nilai, ilmu dan juga akhlak. Yang mana sebuah akhlak dan juga karakter yang sudah dipupuk atau ditanamkan itu dapat direalisasikan dimanapun tempat. Dan juga bisa dibuktikan atau kita terapkan di kehidupan sehari-hari, itu pun juga bisa di lingkungan kampus. Seperti bagaimana kita menghargai, menghormati dosen, teman-teman, tawadhu kita terhadap dosen, bagaimana cara kita menanggapi sebuah persoalan seperti itu, Mbak Erna.
0: Iya, dari sekian panjang perjalanan hidupnya Mbak Ria, banyak prestasi yang ditorehkan, tapi mestinya ada yang paling berkesan. Prestasi yang manakah itu?
1: Prestasi yang paling berkesan itu adalah prestasi terakhir saya kemarin. Karena itu merupakan perjalanan yang tidak mudah. Jadi dari awal itu saya mengangkat keresahan saya terkait santri yang diremehkan di situ. Dan saya buktikan melalui beberapa tahap seperti wawancara, FGD dan lain sebagainya. Dan sampai pada akhirnya dibuktikan dengan saya lolos dengan Golden Funded untuk delegasi Malaysia Singapura, dan alhamdulillah di situ juga saya menjadi best presentasi, habis itu best inovasi dan lain sebagainya. Itu. Jadi saya
0: tepuk
1: bisa
0: tangan,
1: bisa betul buat santri itu juga bisa gitu, Mbak Erna.
0: Iya. Yang kita dengarkan itu kan yang indah-indah ya, pendengar ya, juga penonton di kanal YouTube RRI Jogja Official sore hari ini. Tapi mestinya ada juga yang pahit ya.
1: Banyak sekali juga.
0: Banyak sekali. Kegagalan-kegagalan semacam apa toh Mbak yang akhirnya mampu dalam tanda kutip mencambuk Mbak Ria kembali untuk bangkit?
1: Kalau kita bicara tentang kegagalan, tentu banyak sekali kegagalan, baik dari segi perlombaan yang kalah gitu ya. Bahkan dulu saya tuh senang banget ikut lomba itu bukan karena menangnya, tapi karena ilmu yang pengen saya dapat dari peserta lain. Jadi dari awal tuh yang kayak ya udahlah kalah nggak apa-apa, karena yang saya mau curi itu adalah teknik dari peserta. Contohnya lomba dai, lomba pidato. Setiap orang itu punya teknik sendiri bagaimana dia menyampaikan dakwahnya. Nah, dari itulah saya curi nih dari teman-teman gitu ya, dari peserta-peserta lain, agar nanti itu buat jadi pembelajaran saya agar bisa lebih baik. Itu dalam segi perlombaan. Dalam segi perjalanan itu tentunya banyak sekali lika-likunya, banyak sekali struggle-nya. Dan itu cobaan itu tidak datang dari satu arah, bisa dari keluarga, dari kondisi seperti itu. Dan apa sih yang membuat saya untuk bisa tetap bertahan dan juga ada di titik ini? Saya percaya bahwasanya Allah itu tidak menunda, tetapi Allah itu menata. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi setiap ada masalah, bagaimana saya menghadapi, saya selalu berhusnudon kepada takdir yang Allah berikan nanti. Oh, saya belum diberi kesempatan di bidang ini karena saya akan diberikan kesempatan yang lebih luar biasa di bidang lain. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya bisa bertahan, Werna.
0: Tetap selalu ada penataan ya dari yang kuasa. Baik. Oh ya, terakhir nih, karena waktu kita kayaknya mepet ya. Di sore hari ini enggak terasa. Saya pun senang loh pendengar ya, mendengar cerita-cerita dari Mbak Ria gitu ya, yang wow, istimewa. Akhirnya pada titik ini sampai juga gitu ya. Apa pesan yang ingin disampaikan, Mbak, untuk masyarakat atau mungkin generasi muda kita? Pandangan terhadap santri, kemudian bagaimana cara mewujudkan Indonesia yang cerdas. Monggo.
1: Pesan saya untuk teman-teman, khususnya yang sekarang mempunyai privilege mendapatkan kesempatan untuk berkuliah SMP, SMA, karena kalian punya kesempatan itu, tolong manfaatkan sebaik mungkin. Jangan cuma fokus di satu titik. Kalian punya banyak kesempatan. Kita punya 24 jam yang sama yang diberikan Allah. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan 24 jam amanah itu dengan sebaik mungkin. Jadi gak ada kata sibuk, gak ada kata gak ada waktu, itu gak ada. Karena kita semua punya 24 jam yang sama. Jadi bagaimana kita memanfaatkan amanah 24 jam itu.

0: segencar-gencarnya gitu, masih semangat-semangatnya gitu. Jadi makanya kita harus memanfaatkan itu semua. Jadi kita ambil nilai-nilai yang kita dapatkan di kampus, di sekolah, di pesantren, dan kita terapkan sebaik mungkin. Kita harus bisa menjadi seseorang yang berintegritas.
1: Yeah.
0: Seperti itu Mbak Erna.
1: Iya, setiap hari 24 jam. Bahkan yang katanya Jumat hari pendek pun juga 24 jam.
0: Betul
1: ya Mbak ya.
0: Betul sekali.
1: Baik, Mbak Ria, terima kasih sudah membuka cakrawala kita, menyegarkan kita di sore hari ini dalam dialog Beranda Astacita. Pokoknya tetap sehat, penuh semangat.
0: Amin.
1: Tetap berprestasi untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Matur nuwun, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, saya akhiri Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di edisi sore hari ini. Prestasi tentu akan menjadi jejak bermanfaat di kemudian hari, termasuk untuk mewujudkan bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang cerdas. Sekian Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto, dan Persatu RRI Surakarta.
1: Iya, pendengar, jangan lupa juga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat saya akan kembali lagi menghadirkan siaran berjaringan lintas DIY Jateng.
3: Jangan pergi dari diriku.

0: Pendengar selamat sore, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Agatha Erna. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. Penegasan ini disampaikan Menteri Sosial Gus Ipul ketika membuka MPLS Sekolah Rakyat Serentak bertempat di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen siang kemarin. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
1: Bersama-sama kita menghadiri pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen yang terletak di Kecamatan Mondoan. Pembukaan itu menandai dimulainya operasional serentak gelombang baru di fasilitas permanen yang dibangun untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras pemerintah Kabupaten Sragen dan kolaborasi lintas kementerian yang berhasil mewujudkan fasilitas gedung permanen ini. Fasilitas tersebut merupakan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Gus Ipul juga memberikan peringatan keras dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main terhadap petugas atau pihak manapun yang nekat memanipulasi data peserta didik.
1: Keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Ini adalah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun sekolah rakyat, dan yang bisa sekolah di rakyat di sini adalah keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, keluarga prasejahtera, keluarga yang bisa disebut miskin atau miskin ekstrim, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan.
2: Kemensos menargetkan bahwa evaluasi dan pengukuran terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa akan terus dilakukan setiap bulan. Jika tingkat kesejahteraan keluarga siswa ini dinilai naik kelas, mereka pun akan disarankan untuk bertransisi ke sekolah reguler lainnya guna memberikan kesempatan bagi anak-anak miskin ekstrim lain yang mengantri untuk bersekolah. Sementara itu, keberadaan sekolah rakyat dengan gedung permanen yang megah di Kecamatan Mondoan ini membawa angin segar sekaligus secercah harapan bagi warga kurang mampu. Salah satunya adalah Murni, 39 tahun, seorang wali murid asal Sragen yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang rongsoan. Sambil menahan tangis haru, Murni mengaku sangat bersyukur dengan adanya sekolah rakyat ini. Tanpa program tersebut, putrinya Septiana Selvi Syafira terancam putus sekolah karena keterbatasan biaya pasca lulus dari bangku SD. Penghasilan suaminya sebagai kuli bangunan yang tidak menentu kerap membuat keluarga mereka kesulitan, bahkan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
3: Prabowo Subianto, terima kasih banyak telah dibikinin sekolah rakyat gratis. Bersyukur banget saya, Mas. Berharap semoga Septiana di sini dididik, rajin sholat, rajin ibadah, belajar. Semoga apa yang jadi cita-citanya tercapai, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, Mas.
2: Adapun gedung baru sekolah rakyat di Mondoan Sragen ini nantinya diharapkan menjadi percontohan nasional dalam hal percepatan pembangunan fasilitas fisik dan pemenuhan syarat operasional, hasil dari komitmen kuat kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, data Kemensos menyebutkan total siswa existing dan baru sekolah rakyat saat ini 43.346, terbagi dalam 1.550 rombel, meliputi jumlah siswa SD 6.305, SMP 11.186, dan SMA 11.077 siswa. Dari Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan persoalan pengelolaan sampah di kota-kota besar dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target pengelolaan sampah akan diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2028. Hal itu dikatakan Zulhas saat menghadiri dialog masyarakat sipil bertajuk untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Wonosobo. Menurut Yulkifli Hasan, pemerintah memprioritaskan penanganan sampah di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Tangerang. Sementara itu, Palembang dan Medan ditargetkan lebih dahulu menyelesaikan persoalan sampah pada tahun 2027. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga mencemari sungai termasuk lingkungan hingga menyebabkan penumpukan sampah di kawasan pesisir dan laut. Yulhas menegaskan, pengelolaan sampah menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah juga tengah menyempurnakan regulasi.
5: Ya, sekarang kita perbaiki dulu regulasinya, aturannya ya. Dulu 11 tahun, sampah-sampah yang open dumping, yang besar-besar, yang 1000 ton ke atas, itu 11 tahun cuma keluar izin 2. Satu bisa jalan, satu nggak bisa jalan. Jadi aturan kita sederhanakan. Dari ratusan aturan, tinggal 3.
4: Yulhas mengungkapkan telah meminta dukungan Presiden melalui penerbitan keputusan Presiden yang memberikan kewenangan koordinasi penanganan sampah dan lingkungan di bawah tanggung jawabnya, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah menargetkan penanganan tumpukan sampah berskala besar atau gunungan sampah mencapai 50% pada tahun 2027 dan rampung sepenuhnya pada 2028. Fokus utama penanganan diarahkan pada tempat pemprosesan akhir yang menerima lebih dari 1.000 ton sampah setiap hari, termasuk TPA Bantar Gebang, Jatiwaringin, serta sejumlah lokasi lain termasuk di Bali.
5: Nah sekarang yang kita akan selesaikan sudah ada 24 dari 40 kota. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang ya, akan diselesaikan, Palembang, Medan, akan diselesaikan. 2027 insya Allah 50% selesai, 2028 insya Allah 50% lagi selesai. Jadi aturan itu kita bereskan ya.
4: Pemerintah berharap percepatan penanganan sampah di kota-kota prioritas dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, ajang Inacra Festival untuk kali perdana digelar di luar Jakarta. Kali ini, Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Inacraft 2026. Berikut Paramita Putri melaporkan.
6: Untuk pertama kalinya, ajang Inacraft Festival tahun ini digelar di luar Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY ditunjuk sebagai lokasi ajang Inacraft setelah 26 tahun penyelenggaraannya sejak tahun 1999 lalu. Ajang ini akan digelar mulai hari ini hingga minggu mendatang di JEC. Yogyakarta menurut Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI, Muksin Rijan, dipilih karena reputasinya yang kuat sebagai kota budaya dan pariwisata. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota tujuan edukasi bagi generasi muda dari seluruh penjuru Indonesia. Muksin pun optimis ada 25.000 pengunjung yang akan hadir selama 5 hari penyelenggaraan.
7: Target penjualan untuk retail 8 miliar. Nah, itu kemudian untuk kegiatan kita bukan hanya jualan, juga mengadakan kotak bisnis dan kita siapkan dan kita sudah menyediakan semua perako, menyediakan tempat untuk bisnis matchingnya 125 juta dolar. Kecil dibanding Inacraft 2.
6: Wakil Ketua Umum 2 ASEPI Baby Jumawati mengatakan secara keseluruhan pameran ini direncanakan akan dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 80 daerah di Indonesia. Tak hanya berskala lokal, festival ini juga resmi naik kelas ke tingkat internasional dengan keikutsertaan perwakilan dari 10 negara di paviliun internasional.
8: Ada dari Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, Kamboja, kemudian juga dari Uzbekistan, dari Australia, kemudian dari India, Jepang dan UK gitu ya, England gitu.
6: Salah satu sorotan menarik datang dari delegasi Thailand yang secara khusus memboyong 30 buyer karena tertarik dengan paket festival yang menawarkan kunjungan ke sejumlah sentra budaya, workshop hingga objek wisata ikonik seperti Candi Prambanan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan berlangsung 3 hari dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Selengkapnya akan disampaikan Adam Sutanto.
9: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak, termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia Emas tahun 2045.
10: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca, karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak sehingga kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
9: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko, dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
11: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
9: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menuju ke seputar Banyumas, BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Hingga 13 Juli 2026, sebanyak 30 ritase air bersih telah didistribusikan ke 9 desa. Dua fasilitas umum juga di sejumlah kecamatan. Selengkapnya akan dilaporkan Fahri Ansyah.
12: BPBD Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penanganan kekeringan melalui penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan data Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla, hingga 13 Juni 2026, distribusi telah menjangkau 9 desa dan 2 fasilitas umum dengan total 2.779 kepala keluarga atau 8.909 jiwa terdampak. Sebanyak 30 ritase pengiriman telah dilakukan dengan total lebih dari 150.000 liter air bersih yang disalurkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah terdampak. Menurutnya, hingga pertengahan Juli ini jumlah bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 150.000 liter air dengan penambahan permohonan bantuan dari 2 desa baru.
13: Ya, jadi sampai dengan 13 Juli sudah kurang lebih 150.000 liter kita salurkan. Dan hari ini, belum masuk ke rekapan kami, tim sudah bergerak ke Nusa Dadi, mengirimkan air sebanyak 3 ritase dengan jumlah saluran 15.000 liter.
12: Wilayah yang telah menerima bantuan meliputi Desa Taman Sari di Kecamatan Karangluas, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Desa Karangluas Kecamatan Jatilawang, Desa Nusa Dadi Kecamatan Sumpiu, Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen, Desa Rancamaya dan Desa Penusupan di Kecamatan Cilongok, Desa Kedung Wuluh Lor Kecamatan Patikraja, serta Desa Pasir Lor Kecamatan Karangluas. Selain itu, 2 permohonan bantuan baru juga telah masuk dari Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiu dan Desa Buni Ayu Kecamatan Tambak.
13: Sampai hari ini itu kita rutin, kita jadwalkan 1 minggu 2 kali pengiriman dengan jumlah mensuai dengan jumlah korban terdampak. Ada yang 1 hari 2 hari tase, ada yang 5.000 tergantung. Hari ini ada penambahan masuk ke kami, Desa Karang Kecamatan Subyo dan Desa Bunya Kecamatan Tambak. Sudah masuk ke kami permohonan bantuan tabung air.
12: BPBD Banyumas menyebut distribusi air bersih dilakukan secara terjadwal sesuai tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak dengan dukungan berbagai pihak diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tirta Satria, BPJS Kesehatan, serta sejumlah relawan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu, warga diminta menjaga kesehatan untuk mengantisipasi penyakit yang kerap muncul saat kekeringan, seperti infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, dan juga diare. Fahriansyah melaporkan.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng, pendengar. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperkuat pencegahan peristiwa kebakaran di TPA Jati Barang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
14: Tetapi secara rutin,
15: insiden kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang pada September 2023 menjadi pembelajaran bagi pemerintah kota Semarang. Memasuki musim kemarau, Pemkot membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memperkuat upaya pencegahan peristiwa kebakaran agar tidak terulang kembali. Keseriusan Pemkot Semarang tersebut ditandai dengan apel kesiapsiagaan yang digelar di TPA Jati Barang belum lama ini. Satgas yang dibentuk untuk mengawasi TPA Jati Barang agar tidak terjadi kebakaran melibatkan DLH, Dinas Pemadam Kebakaran Damkar, Satpol PP hingga pemangku wilayah setempat. Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan TPA Jati Barang menjadi salah satu titik yang rawan mengalami kebakaran saat musim kemarau dan fenomena El Nino. Upaya pencegahan kebakaran tidak dapat hanya dibebankan kepada DLH. Seluruh pihak termasuk masyarakat setempat harus terlibat. Menurut Handi, pembentukan Satgas difokuskan untuk melakukan pengawasan dan langkah antisipasi di TPA Jati Barang. Selain itu, Damkar juga telah diberi tugas tambahan untuk secara berkala melakukan pendinginan pada titik-titik yang dinilai rawan.
14: Tetapi secara rutin akan ada pendinginan. Jadi penyemprotan di lokasi-lokasi yang terindikasi rawan kebakaran. Jadi didinginkan secara berkala oleh Damkar karena sampah ini kan juga mengandung gas yang metana yang mudah terbakar. Setiap UPD nanti ada Kepala UPD menjadi anggota Satgas dan masing-masing personil dari UPD itu ada yang memang standby di sini, ada yang on call, kalau jumlah sesuai kebutuhannya.
15: Kepala Damkar Kota Semarang Sihrianung mengatakan pihaknya siap melakukan patroli rutin dan respon cepat apabila ditemukan titik yang berpotensi memicu kebakaran di TPA Jati Barang. Menurutnya, Damkar tidak menempatkan personel maupun armada secara permanen di TPA Jati Barang karena tetap harus melayani kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain.
16: Kami ini ditugaskan untuk memadamkan api, terutama sekarang ada di lokasi TPA untuk menjaga. Kami standby, setiap saat bisa dihubungi, dan kami akan melakukan patroli, kemudian melakukan pendinginan titik-titik di mana titik itu lebih panas, biar tidak terjadi percikan api ataupun situasi yang memicu terjadi kebakaran. Dan kami sudah perintahkan ke teman-teman ini, selalu kontak, selalu bersama, respon harus cepat.
15: Rianung lebih lanjut mengungkapkan selama musim kemarau, TPA Jati Barang menjadi salah satu tempat prioritas untuk pengawasan dan juga pemadaman. Rahma Purwanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang, Jawa Tengah berhasil menorehkan prestasi dalam kompetisi video konten bertema perubahan iklim dalam program kerjasama dengan pemerintah Australia. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
17: Video perwakilan dari Elevate Equip.
18: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih jumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership dengan pemerintah Australia. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furkon mengapresiasi prestasi anak didiknya karena selaras dengan SMA 2 yang sedang berproses menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Prestasi tersebut merupakan penghargaan atas kepedulian siswa dengan upaya menjaga alam tetap lestari.
19: Sebenarnya penghargaan itu hanya bonus. Yang lebih utama adalah kesadaran dan pendidikan bagi anak untuk kaitannya dengan penyelesaian lingkungan hidup. Jadi kami memberikan reward, upayanya untuk memberikan stimulus ya, rangsangan bagi anak-anak sehingga anak-anak ini lebih sadar akan kepedulian lingkungan.
18: Penanggung jawab International Exchange Program Ari Laksmi Dewi menerangkan sejumlah kategori disabet oleh para siswa untuk memotivasi menjadi pribadi yang peduli terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa kategori diantaranya adalah Best Director, Best Actor, Best Scriptwriter, Best Cameraman, dan lainnya.
20: Lomba ini ditujukan supaya anak-anak itu tidak hanya berkreasi, tapi mereka menyampaikan kepedulian mereka, sekaligus promoting bahwa kita harus peduli mengenai climate change.
21: Terus juga yang Kian ini penghargaannya paling banyak sekali, apa aja itu, Bu?
20: Kebetulan dia mendapatkan winner-nya dari tim 10-4, dulu waktu itu kelas 10-4. Kebetulan kelas ini juga mendapatkan atribut yang cukup bergengsi, Australian Friends Choice. Jadi videonya diputar di sana, kemudian dipilih oleh teman-teman Australia bahwa mereka milihnya kelas ini.
18: Salah satu pemenang, Gian Putri Azalia, bersyukur memenangkan 7 kategori karena hasil kerja keras bersama tim hingga mampu menyabet berbagai penghargaan terhadap lomba video konten tentang perubahan iklim.
22: Saya dapat banyak sekali penghargaan untuk lomba Climate Change Video Content Competition from Lighthouse Grant by Brave School Partnership Program under Asia Education Foundation.
23: Manfaat dengan saya mengikuti ini, saya merasa kalau saya menjadi lebih dekat dengan teman-teman sekelompok saya. Mm-hmm. Saya juga menjadi lebih kreatif, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya.
18: Lomba tersebut ditujukan agar siswa tidak hanya berkreasi, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengampanyekan pencegahan dampak perubahan iklim sejak dini.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ricky Shanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan orang dini hari tadi memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta mengikuti nonton dan dengar bareng Piala Dunia. Selain memberikan ruang bagi masyarakat ataupun mahasiswa, nobar dan debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas tunanetra serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
24: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
25: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
24: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
25: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
26: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu Mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
25: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang.
27: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, perebutan juara 3 Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Miami, Florida, Amerika pada akhir pekan ini. Namun apakah laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia ini masih menyisakan gengsi? Berikut informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.

0: Meski kalah dari Spanyol, skuad timnas Prancis masih belum bisa mengepak koper lebih cepat karena mereka berlaga di pertandingan perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Miami Stadion akhir pekan ini. Kesebelasan Prancis akan menanti tim yang kalah dari laga antara Inggris kontra Argentina yang berlangsung dini hari nanti. Nah, menariknya, apakah gengsi juara 3 Piala Dunia masih ada di era sepak bola ultramodern kali ini? Tentu saja masih ada. Dalam aturan FIFA, tiap edisi Piala Dunia harus ada tim yang menempati peringkat ketiga. Karena dua tim yang kalah pada semifinal belum pernah saling bertemu. Sebab itu diperlukan satu pertandingan tambahan agar klasemen akhir turnamen terlihat jelas. Hasil pertandingan ini menjadi catatan resmi FIFA, tim pemenang berhak menyandang status peringkat ketiga, sedangkan tim yang kalah mengakhiri turnamen di posisi keempat. Mencapai semifinal Piala Dunia merupakan prestasi yang sangat sulit. Perebutan peringkat ketiga memberi kesempatan kepada salah satu tim untuk tetap pulang membawa pencapaian yang lebih baik setelah gagal mencapai final. Bagi tim yang belum pernah menjadi juara dunia, menempati posisi ketiga menjadi salah satu prestasi terbesar dalam sejarah sepak bola. Contohnya Kroasia, sebuah negara yang baru lahir dan meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 98 dan kembali mengulanginya pada 2022. Jadi, kita tunggu saja siapa yang bakal menantang Prancis di perebutan juara ketiga nanti.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih, selamat sore.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

Iya, pendengar, ada yang memilih tetap konsisten dengan air putih, ada yang memilih ngemil buah-buahan di sore hari ini, sekedar memenuhi kebutuhan mineral, kemudian juga menjaga hidrasi tubuh. Karena jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya dehidrasi terselubung. Karena meskipun kondisi sejuk, kondisi dingin, tapi kita masih ada pada musim kemarau. Baik, pendengar, selamat menikmati sore hari Anda. Saya masih temani tentu dalam Jogja sore ini.

0: elektronik bekas seperti HP ataupun laptop ataupun yang sebagainya, biasanya saya lungsurkan kepada adik-adik saya atau mungkin kepada bapak ibu saya atau mungkin tetangga yang membutuhkan. Nah, ketika belum membutuhkan, saya simpan dulu di lemari. Ketika ada mereka yang membutuhkan, saya kasihkan.
1: Tidak hanya sampah elektronik saja, membuang sampah sembarangan pun itu sebenarnya sudah ada sanksinya. Apalagi membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi atau denda-denda yang mengikuti sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah seperti itu.
2: Pernahkah kita berpikir kemana laptop dan handphone yang sudah ketinggalan teknologi? Atau kipas angin dan AC yang sudah rusak? Apakah tukar tambah dengan yang terbaru atau masih bertumpuk di gudang? Dan diam-diam dibuang di tempat sampah pada malam hari agar tidak ada orang yang tahu. Salah satu pengguna barang elektronik, Aldi Firmansyah, mengungkapkan.
3: Aldi Firmansyah, mahasiswa Magister Fakultas Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Di sini ketika saya memiliki barang elektronik yang sudah tidak terpakai, maka saya akan mengambil langkah yang bijaksana yang dapat diambil, yaitu dengan mungkin bisa kita evaluasi dulu ya kondisi barangnya. Jika masih bisa berfungsi, kita pertimbangkan untuk sumbangkan kepada orang yang butuhkan atau menjualnya kembali. Karena juga banyak komunitas, sekolah atau lembaga amal yang menerima barang bekas elektronik tersebut. Terus yang kedua, jika barangnya sudah rusak, mungkin kita akan menyimpannya dan tidak membuang sembarangan. Nanti bisa diperbaiki lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Setelah itu, ketika sudah diperbaiki, apabila tidak dipakai, bisa dibuat simpanan sebagai cadangan. Lalu, apakah saya mengejar tren HP terbaru begitu? Menurut saya kita harus mengevaluasi kebutuhan dulu ya. Jika perangkat yang dimiliki saat ini itu masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan, saya rasa tidak ada urgensi untuk membeli yang terbaru. Namun, jika ada kebutuhan yang spesifik seperti pekerjaan atau hobi yang memerlukan teknologi yang canggih, maka itu menurut saya perlu di-upgrade sih untuk jadi investasi yang bermanfaat.
2: Sementara pengguna laptop, Aimatur Rosidah, seorang mahasiswi, menyampaikan.
0: Saya Aimatur Rosidah, mahasiswa Magister Ilmu Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Kalau saya punya barang elektronik bekas seperti HP ataupun laptop ataupun yang sebagainya, biasanya saya lungsurkan kepada adik-adik saya atau mungkin kepada bapak ibu saya atau mungkin tetangga yang membutuhkan. Nah, ketika belum membutuhkan, saya simpan dulu di lemari. Ketika ada mereka yang membutuhkan, saya kasihkan. Saya belum pernah menjual ataupun membuang elektronik tersebut seperti kayak setrika ataupun yang lainnya. Itu saya simpan nanti ketika ada orang yang mencari rongsok atau sebagainya, itu saya jual rongsokan.
2: Sampah elektronik mengandung bahan kimia beracun seperti merkuri, timbal, kadmium, dan bromin. Jika dibuang di tempat pembuangan sampah atau dibakar, tentu sangat berbahaya bagi manusia maupun ekosistem. Apa saja bahayanya? Hal itu diungkap Ferry Tri Chatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
1: Saya Ferry Tri Chatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup. Kategori sampah elektronik, jadi kita melihat dari asal katanya, elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang dimaksud dengan sampah elektronik adalah ya bahan atau elektronik, mesin-mesin yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja sangat berbahaya karena sampah elektronik itu masuk dalam kategori limbah B3, yaitu limbah ataupun sampah bahan berbahaya dan beracun. Dan itu sangat berbeda sekali dengan sampah domestik yang dihasilkan oleh rumah ataupun sampah sisa kegiatan kita sehari-hari seperti dapur, kertas, plastik, dan sebagainya. Kalau sampah elektronik disebut dengan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun karena sifat atau karakteristik dari alat elektronik sendiri itu mengandung bahan-bahan berbahaya yang sangat tidak dianjurkan bersinggungan langsung ataupun berefek langsung kepada manusia di kesehatannya, sehingga tentu saja kita harus mengelola limbah B3 ini harus disendirikan dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik hasil dari kegiatan kita sehari-hari.
2: Bagaimana bila kemudian dibakar ini, Pak?
1: Nah, ini tentu saja sangat berbahaya juga. Tadi saya sebutkan kandungan dari limbah ataupun sampah elektronik itu sendiri, apabila kemudian dibakar, itu nanti akan menghasilkan bahan-bahan ataupun residu-residu yang sangat reaktif ataupun karsinogenik yang apabila terkena oleh kita secara langsung ataupun asapnya itu terhirup langsung oleh kita bisa mengakibatkan penyakit-penyakit degeneratif seperti itu, sehingga sangat tidak dianjurkan sekali masyarakat itu melakukan pembakaran terhadap sampah-sampah atau limbah-limbah elektronik yang ada di rumah seperti itu.
2: Sungguh ironis bila kita pernah melihat kulkas bobrok yang diletakkan di tepi Sungai Code, atau elektronik rusak lainnya yang dihanyutkan di sungai. Kembali disampaikan Bapak Ferry Trijatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup.
1: Tentu saja tidak dianjurkan karena sungai itu kan adalah suatu ekosistem dan itu bukan tempat untuk menaruh dari limbah apapun, apalagi elektronik. Domestik pun atau limbah dari rumah tangga tidak diperbolehkan, apalagi limbah ataupun sampah elektronik. Jadi sangat tidak dianjurkan apabila masyarakat menaruh ataupun membuang sampah elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi di badan sungai seperti itu. Sebagai solusinya, kami dari DLH Kota Yogyakarta itu sudah melakukan pengadaan ataupun menaruh drop box. Drop box itu adalah tempat

0: terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
1: Apakah ada sanksinya, Pak, bila kemudian membuang secara sembarangan untuk sampah elektronik ini?
0: Tidak hanya sampah elektronik saja, membuang sampah sembarangan pun itu sebenarnya sudah ada sanksinya. Apalagi membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi atau denda-denda yang mengikuti sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah seperti itu.
1: Cukup besar andil dari penjual dan reseller barang elektronik membantu mengurangi sampah elektronik. Adakah tindakan nyata yang mereka lakukan? Jasmiko, salah satu pemilik outlet gadget No Limit di X Gedung BDNI, mengungkapkan.
2: Saya Jasmiko Yanuardi, owner dari No Limit Seluler, Wisma Hartono Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 59, Yogyakarta. Kalau semisal saudara-saudara punya handphone yang sudah nggak mau dipakai lagi, bisa ditukar tambahkan di tempat kami, ataupun cuma dijual saja boleh, daripada kita menumpuk sampah elektronik di rumah, ataupun cuma sembarangan dibuang. Karena dari sekenan-sekenan handphone tersebut masih bisa saya kelola untuk kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkan.
1: Memang lebih bijak bila kita bisa memberikan pada orang lain yang membutuhkan. Masih banyak anak-anak di daerah lain membutuhkan laptop dan jaringan internet untuk belajar. Tentu harus dalam kondisi siap pakai. Arumdati Sinta dari Universitas Proklamasi 45 dan pengelola sampah elektronik mengungkapkan.
3: Pendengar setia RRI, saya Arumdati Sinta dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Jogja. Mengenai limbah elektronik, memang sekarang menjadi masalah. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa setiap individu itu tuh menghasilkan 10 kg limbah elektronik per tahun. Itu satu angka yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, sampah limbah elektronik itu termasuk limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu harus dipisahkan dengan sampah-sampah yang lainnya. Langkah kedua, menyerahkan limbah tersebut kepada bank sampah. Tetapi sebelum sampai bank sampah, mungkin juga bisa dipilah dulu. Kalau tidak terlalu rusak, maka bisa dijual atau bisa diberikan kepada orang lain yang bisa memperbaiki. Kemudian kalau bangsanya keyboard, TV, itu kadangkala kalau untuk tukang-tukang repair itu tuh bisa untuk kanibal gitu loh. Tidak apa-apa sepanjang mereka bisa menerimanya gitu ya. Ini kan namanya memperpanjang usia limbah-limbah elektronik itu. Ya, itu bagus gitu loh.
1: Akhirnya butuh kebijaksanaan dalam memanfaatkan barang elektronik yang sudah tidak terpakai. Ingatlah bahwa bumi yang kita huni agar tetap lestari. Sikap bijak kita sangatlah diperlukan. Pendengar, sampai di sini, bagaimana menyikapi sampah elektronik?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Iya, mendengar beberapa kondisi mungkin mempengaruhi konsentrasi kita ketika tengah berkendara. Bukan hanya pekerjaan yang masih menumpuk, bukan hanya, oh iya, saya belum bayar hutang gitu ya. Mungkin bisa jadi juga karena kendaraan kita. Nah, kendaraan ini masih nyicil, tapi masih harus saya pakai. Mungkin harganya yang terlalu tinggi, terlalu mahal. Kalau ingin kendaraan, kalau ingin motor dan mobil yang murah harganya, tapi kualitasnya tetap terjaga, kenapa tidak datang ke pameran dan lelang motor PT Balai Lelang Megatama? Hari Jumat, lusa 17 Juli 2026, di halaman parkir RRI Pro 2, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. Kondisi yang dilelang, apa adanya, kemudian variasi harga juga ada, pastinya mulai dari 4 jutaan rupiah. Semua merek motor ada. Silahkan datang Jumat 17 Juli 2026, sekali lagi di halaman parkir RRI Pro 2, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. Selengkapnya, pendengar bisa menghubungi Antoni Kusumo di nomor 08577-835-1174. Sekali lagi, Antoni Kusumo melalui nomor 08577-835-1174.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

Iya, selain Patah Jadi Dua, ini lagu milik Alda Risma ya, yang juga waktu itu hits di Blantika Musik Tanah Air adalah Aku Tak Biasa. Di sore hari ini, gak biasa apa ya pendengar ya? Kali-kali ada di antara Anda yang tidak biasa makan malamnya itu di malam banget. Jadi sekarang sudah mulai nyicil menikmati santap petang berarti ya? Atau santap sore? Sah-sah saja ya. Yang penting ini sesuai dengan kemantapan hati kita masing-masing. Baik, pendengar, selamat menikmati santap sore Anda. Kalaupun di sore hari ini ada di antara Anda yang memutuskan sudah harus menikmati santap petang ya. Ada yang harus memutuskan sendiri atau mungkin ada yang di sore hari ini masih ada di perjalanan. Pokoknya saya masih bersama Anda. Mencoba mengusir kepenatan Anda di tengah keramaian lalu lintas.

Kadang lagu itu akan mengingatkan kita akan sesuatu. Seperti misalnya koleksi lagu islami mengingatkan kita kalau kita nanti akan jelang berkumandangnya azan di petang hari ini, tentu untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan menyiapkan hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan dahsyatnya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah akan dimuliakan dan diangkat derajatnya. Wassalamualaikum

Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Ya, pendengar, di antara deretan lagu islami, saya Agatha Erna harus mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini. Untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat melanjutkan melaksanakan sholat maghrib, dan untuk pendengar semuanya, selamat kembali beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nak, lihat taman bunga itu. Indah tidak?
4: Indah sekali, Bunda.
3: Kamu tahu mengapa indah?
4: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
3: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
4: Maksud Bunda?
3: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
4: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
3: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo-halo, selamat malam pendengar, apa kabar? Di edisi Rabu, 15 Juli 2026, saya Ferry Konugroho akan mengantarkan berbagai sajian sampai tengah malam nanti, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di petang jelang malam hari ini cukup bersahabat, cerah di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga secara hati Anda, kami jumpai Anda dalam keadaan sehat. Di rentang waktu pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Kami juga akan berbagi informasi cuaca serta pantauan arus lalu lintas dari berbagai ruas jalan di daerah istimewa Yogyakarta. Kami undang Anda bergabung untuk menyampaikan info terkini, silahkan ya, melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Untuk Anda umat Kristiani di wilayah DIY dan sekitarnya, nanti pukul 19.30 hingga pukul 20, akan tersaji mimbar agama Kristen live nanti bersama dua narasumber kami yang akan hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda ingin berbagi pengalaman iman ataupun kesaksian kehidupan, atau ada pergumulan, silakan ya, kami nantikan untuk interaksi Anda melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Lagu yang hadir dari miliknya Andin dengan lagunya Deras Hujan. Kali ini lagu yang pernah populer di era tahun 2000-an bersama Jikustik, di recycle bersama Tulus dengan 1000 Tahun Lamanya.

Pro Satu Hari Yogyakarta, lagu daerah 90-an dinyanyikan oleh mendiang Krisye malam hari ini bersama The Massive, Pergilah Kasih. Pendengar, kebutuhan hunian dan ruang perkotaan di daerah istimewa Yogyakarta diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan tingginya jumlah penduduk yang datang. Nah, kawasan perkotaan yang semakin padat ini membutuhkan strategi pengembangan kota-kota baru dan ini tentunya perlu untuk dipikirkan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa secara umum DIY adalah sasaran urbanisasi yang masif. Nah, salah satunya dikarenakan tingginya investasi di sektor pendidikan sehingga perpindahan penduduk di daerah istimewa Yogyakarta diprediksi akan semakin tinggi. Pendengar, saat mengunjungi Kabupaten Bantul, Fahri Hamzah menyebut bahwa wilayah Kabupaten Bantul berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk tersebut. Pasalnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman saat ini kondisinya sudah semakin padat. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, untuk informasi yang baru saja tersaji, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pro Satu RRI Yogyakarta Niji dengan lagunya Sumpah dan Cinta Matiku. Di menit ke-36 lebihnya dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami pantau pendengar untuk arus lalu lintas di beberapa ruas jalan di kota Yogyakarta. Kami awali dari simpang kantor pos besar, tepatnya di titik 0 km kota Yogyakarta. Untuk saat ini kami pantau di depan Plaza Serangan Umum 1 Maret. Masyarakat nampak semarak ya, menikmati suasana malam karena memang cuaca cerah. Ada yang berfoto-foto, kemudian duduk-duduk dan saling ngobrol dengan teman ataupun sahabat. Kemudian di ruas jalan Panembahan Senopati dari arah timur, kami pantau untuk kondisi lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian masih dari pusat keramaian masyarakat Yogyakarta di simpang Tugu Palputih pendengar, kami pantau dari semua sisi, dari jalan AM Sangaji, dari jalan Jenderal Sudirman ataupun jalan Diponegoro. Untuk kondisi malam hari ini lalu lintasnya ramai lancar, kemudian cuaca juga cerah. Nampak masyarakat berkumpul di depan miniatur dari Tugu Golong Gilik di sisi tenggara dari Tugu Palputih, dan banyak juga yang berfoto-foto ataupun duduk-duduk ya sambil menikmati suasana malam hari ini. Kemudian kita menuju ke arah barat di kota Yogyakarta di simpang Jati Kencana yang menghubungkan Jalan Kiai Mojo dan Jalan HUS Cokroaminoto. Dari semua sisi kami pantau arus lalu lintasnya ramai lancar, kemudian cuaca juga cerah. Dari sisi utara pendengar di simpang Borobudur Plaza dari Jalan Magelang, kami pantau dari sisi utara ataupun sisi selatan untuk lalu lintasnya juga ramai lancar. Anda ingin berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca pendengar, kami nantikan melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Pantauan cuaca kami hadirkan dari kamera CCTV Pemerintah Kota Yogyakarta.

0: Pak, ojo lali sesok setu tanggal 18 Juli ngeterke aku ro bocah-bocah melu lomba mewarnai karo mendongeng yo.
1: Loh, Sinta karo Harun melu to?
0: Lah iya no Pak, Sinta melu lomba mewarnai sebab umur iki 4 tahun tekane 10 tahun. Sarate alat gowo dhewe. Terus si Harun Pak melu lomba mendongeng, umure kuwi saka 7 tekan 12 taun. Isine iso cerita rakyat, fabel utawi critane dhewe. Mengku diajari ya Pak ya.
1: Apa iki? Cocok kanggo bocah-bocah.
0: Wah, iya no. Pokoke menawa melu dongeng, critane dilarang ana kekerasan, diskriminasi, terus kalimat sing ora pantes kanggo bocah.
1: Ayo, ndang daftar wae, Bu.
0: Sik. Iki neng flyer iki lho wis ditulis, pendaftarane 75.000 entuk maem terus jus,
1: rasa sangu sego.
0: Hadiahe kabeh kuwi sing dipilih juara harapan 1-2-3 lan juara 1-2-3 entuk tropi, piagam, alat tulis lan duit.
1: Nah, terus panggone ning ndi kuwi, Bu?
0: Kuliner Jogja Barat, Pak, Jalan Ring Road Gamping Sleman. Daftare neng nomor HP 08-23-13-999. Nol.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Iya, lagu dari miliknya The Groove dengan Hayalan. Pendengar, kami pantau dari radar cuaca BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Cuaca umumnya untuk saat ini berawan, ya sekali lagi. Dari pantauan cuaca di radar cuaca BMKG DIY, malam hari ini cuaca pada umumnya adalah berawan. Pendengar, jangan lewatkan nanti untuk Anda Umat Kristiani akan hadir pukul 19.30 hingga pukul 20. Mimbar Agama Kristen Live nanti akan menghadirkan tema Firman Allah Tidak Akan Kembali Dengan Sia-Sia. Nanti inspirasi atau renungan dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 10 hingga 11 akan menghadirkan narasumber beliau Pendeta Agus Haryanto Emin, Pendeta Emeritus dari GKJ Demak Ijo dan beraktivitas di Badan Kerjasama Antar Denominasi Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga akan hadir Bapak Pendeta Zevanya Kristianto, beliau adalah gembala pada GPDI Pendowo Harjo, Bantul, Yogyakarta. Kami undang bergabung di line telepon 580333 ataupun WhatsApp di 0811-2711-911. Nanti pukul 20 hingga pukul 23 di setiap Rabu malam Kamis, Pro 1 RRI Yogyakarta menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti akan menghadirkan Tiga Darah, ya. Ini sebuah grup di era 90-an 2000. Dan nanti akan dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Anda bisa ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional pukul 20 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rifki Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun. PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa. 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Pro 1 RRI Yogyakarta untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada hingga pukul 20. Kami akan hadirkan mimbar agama Kristen. Kami undang Anda bergabung melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

0: Selamat malam pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Di edisi Rabu 15 Juli 2026, kembali mimbar agama Kristen menyapa Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas anugerah luar biasa hingga saat ini, berkat-berkat, dan kita siap untuk diutus menyampaikan damai sejahtera sekaligus menjadi garam dan terang dunia. Dan malam hari ini, puji Tuhan, kami live di Pro 1 RRI Yogyakarta dengan tema Firman Allah Tidak Akan Kembali Dengan Sia-Sia. Nanti inspirasi dari Firman Tuhan, Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 10 hingga 11. Kami undang Anda bergabung di 580333 WhatsApp-nya 0811-2711-911. Dan puji Tuhan, malam hari ini sudah ada dua narasumber kami. Yang pertama kami sapa Bapak Pendeta Agus Haryanto Emin. Beliau adalah Pendeta Emeritus dari GKJ Demak Ijo, sekaligus juga beraktivitas di Badan Kerjasama Antar Denominasi Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam, shalom Pak Pendeta Agus, apa kabar?
1: Selamat malam, shalom Mas Ferry dan para pendengar, kabar baik.
0: Iya, kelihatannya masih sedikit batuk-batuk ya Pak.
1: Iya, kok nggak hilang-hilang ya?
0: Iya, biasanya kalau batuk itu paling lama memang Pak.
1: Oh gitu ya.
0: Membuat kita harus lebih sabar.
1: Tapi kata dokter kalau total istirahat bisa segera sembuh
0: gitu. Bisa segera sembuh.
1: Tapi kan enggak juga bisa gitu. Dan tugas-tugas banyak yang harus dikerjakan.
0: Iya, terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir di malam hari ini. Dan puji Tuhan Pak, malam hari ini kita tidak sendiri ya Pak ya. Ada Bapak Pendeta Zevania Kristianto Wijayadi STH, beliau adalah gembala pada Gereja Pantekosta di Indonesia, GBDI Pendowo Harjo, Bantul. Shalom Pak Pendeta Zevania, apa kabar?
2: Shalom, puji Tuhan, sehat.
0: Matur nuwun sangat. Selamat datang di Pro 1 RRI Yogyakarta, Pak. Shalom, terima kasih. Nah, tak kenal maka tak sayang, bisa cerita sedikit, Pak, tentang GPDI Pendowo Harjo ini. Ini beralamatkan di mana, Pak?
2: Baik, para pendengar yang diberkati Tuhan, kami melayani, dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di GPDI Pendowo Harjo, Jalan Bantul KM 9.
0: Ya. Yeah.
2: Tepatnya di Kampung Karanggede, RT 01, Sewon, Bantul.
0: Oke. Untuk ibadatnya, Pak, ini di hari apa saja dan jam berapa saja?
2: Untuk ibadahnya, hari Minggu, itu jam 9 ibadah raya, dan ibadah sekolah Minggu jam 9.45. Untuk hari Kamis ada dua para pelayan, jam 6.30 kita mulai, dan juga ada doa puasa setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 2.
0: Ya. Pak, untuk GPDI Pendowo Harjo ini, bagaimana untuk pastoralnya, Pak? Bentuk-bentuknya seperti apa pelayanannya?
2: Seperti biasa gereja-gereja yang lain. Tata cara ibadahnya puji Tuhan agak semangat,
0: Musik
2: pakai tepuk tangan, pakai musik lengkap, dan durasi waktu puji-pujian ada kesaksian juga, dan ada renungan firman Tuhan kurang lebih sekitar 30 menit, dan total untuk kegiatan ibadah sekitar 1 jam, hampir 2 jam kurang.
0: Untuk yang dilayani Pak, dari anak-anak, kemudian remaja, kaum dewasa, prakeluarga sampai lansia, Pak. Seperti apa, Pak, bentuk pelayanannya?
2: Untuk pelayanan dari sekolah Minggu, kita bedakan sekolah Minggu ada sendiri. Dan pemuda remaja hari Sabtu ada sendiri juga. Dan untuk ibadah umum itu rangkaian dari remaja sampai lansia. Kita jadikan satu karena memang kita hanya satu kali dalam ibadah di hari Minggu itu.
0: Baik. Untuk dari layanannya Pak, ini selama beberapa saat untuk jemaat sampai berapa Pak yang dilayani?
2: Kurang lebih puji Tuhan sampai sekarang sekitar seratusan.
0: Ratusan
2: Hanya yang aktif kurang lebih sekitar 60 sampai 70 orang.
0: Oke, baik. Nanti tentunya banyak hal yang ingin disampaikan. Anda ingin berbagi kesaksian iman pendengar atau berbagi pengalaman kehidupan, silahkan nanti juga Mohon berkenan untuk didoakan ya Pak.
2: Siap.
0: Ada pendengar yang sedang mengalami pergumulan. Baik, kita tentunya bersyukur kepada Allah atas berkat luar biasa yang sudah kita terima. Moga berkenan Pak Pendeta Agus untuk membuka dengan doa. Kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita di malam hari ini. Monggo Pak Pendeta Agus.
1: Baik Mas Ferry dan para pendengar, mari kita menyatukan hati. Mohon berkat Tuhan dalam doa. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahanmu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh merasakan zaman kasihmu dalam kehidupan kami, sehingga kami menghayati betapa hari-hari kami menjadi hari yang menyenangkan meskipun ada banyak pergumulan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami engkau beri kesempatan untuk hening sejenak dan menghayati firmanmu Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat mengerti, memahami, menghayati lebih. Kami juga dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin.
0: Amin. Matur nuwun Pak Pendeta Agus. Pendengar, sekali lagi tema kita adalah firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Monggo Anda berkenan membuka Alkitab di kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 hingga 11. Monggo Pak Agus berkenan untuk membacakan firman Tuhan dan menyampaikan paparan. Monggo Pak Agus.
1: Baik Mas Ferry, Pak Prita Sipanya dan para pendengar, kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 11 yang demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Demikian firman Tuhan. Para pendengar, Mas Ferry dan Pak Pendeta Sipanya, bagian firman Tuhan ini diberi tema firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Mas Ferry, mungkin ada pengalaman dalam hidup selama ini Mas Ferry. Jadi firman Tuhan yang menyapa Mas Ferry dan kemudian panjenengan terima, bagaimana bisa merasakan itu berkarya dalam hidup atau mungkin malah lewat gitu ya.
0: Iya, yang jelas Pak, ada firman Tuhan yang Ferry menjadi pegangan adalah ketuklah maka pintu akan dibukakan.
1: Oh iya.
0: Kemudian mintalah, maka kamu akan diberi. Nah, itu menjadi sebuah peneguhan Pak dulu sewaktu masih bujang dan mau menuju ke pernikahan, ragu-ragu Pak. Aduh, awal-awal masuk.
1: Mengetuk mertua gitu maksudnya.
0: Aduh, ini dengan gaji sekian,
1: oh, gitu.
0: Ini sudah ngoyak-ngoyak mau nikah, terus nanti gimana? Nah, kemudian menikah Pak. Kalau punya anak gimana ya? Wah itu deg-degan lagi Pak. Terus minta kepada Tuhan diberikan. Kalau anak sekolah gimana ya? Nah itu khawatir lagi Pak. Kemudian minta lagi kepada Tuhan. Sampai terus dan terus Pak. Tidak ada habisnya. Tapi justru itu menjadi semacam mengingatkan saya bahwa ayo kamu selalu berharap hanya semata-mata kepada Tuhan. Itu Pak.
1: Wah luar biasa itu. Jadi firman Tuhan yang difirmankan itu diterima Ferry dan kemudian terlaksana.
0: Iya.
1: Sampai sekarang masih ngetuk terus?
0: Selalu bersyukur dulu Pak.
1: Oh, bersyukur dulu.
0: Dengan yang diberikan kepada Tuhan.
1: Iya.
0: Tapi selalu dan selalu kan istilahnya kita tidak berhenti Pak. Kalau kita cukup satu kali doa semuanya dapat, wah nanti kita nggak ingat Tuhan Pak.
1: Iya.
0: Itu pengalaman saya.
1: Jadi kadang-kadang diketuk berkali-kali nggak dibukakan pintu.
0: Nah itu kadang-kadang kacamata manusia tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu Pak, yang kadang-kadang menyelaraskannya itu Pak.
1: Mas Ferry, Pak Pendeta Sipanya dan para pendengar, sebenarnya bacaan yang kita ambil tadi sebagian dari rangkaian di mana Yesaya itu dipanggil untuk menyampaikan nubuat kepada bangsa Yehuda gitu ya. Dan pada bagian perikop ini bicara tentang bagaimana hukuman dan keselamatan itu diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Saya agak tergelitik, Yesaya itu hidup pada masa Raja-Raja Yehuda dari usia Yotam, kemudian Ahaz, Hizkia, gitu. Dan dalam perjalanan waktu sekitar 40 tahun itu ada pengalaman-pengalaman yang memang menarik untuk kemudian ya kita pahami lebih jauh lagi lah. Salah satu bagian yang kemudian menarik adalah bagaimana Yesaya sebagai nabi menebuatkan apa yang ingin dilakukan oleh Allah kepada bangsa Yehuda. Yang kita tahu semua bagaimana bangsa Yehuda itu bangsa yang tidak taat, bangsa yang mengingkari janjinya dengan Tuhan, bangsa yang tidak setia, bangsa yang tidak melakukan firman Tuhan, dan itu yang kemudian senantiasa diingatkan oleh Tuhan. Maka bacaan kita ini bicara tentang bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika Allah berfirman, maka firman itu akan berkarya, dan firman itu akan terjadi dalam kehidupan, dan firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan kemudian terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari firman Tuhan itu. Dan tidak ada firman Tuhan yang dibatalkan, tapi semua berjalan, dan tidak ada orang yang kemudian mampu melawan. Ketika orang melawan, justru dia akan berhadapan dengan hukuman Tuhan. Maka sebenarnya firman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya ini diharapkan menjadi jalan bagi mereka untuk kemudian menghayati pertobatannya, ya. Karena ketidaksetiaan, ketidaktaatan bangsa Yehuda ini kemudian membuat Allah tidak berkenan, karena dia menjadi umat pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk taat kepadanya. Dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, ya, kita bisa melihat bagaimana kita ini diingatkan untuk senantiasa hidup dalam kesadaran sebagai umat pilihan Allah. Jadi sejelek-jeleknya kita itu, kita umat pilihan Allah. Jadi Mas Ferry tadi cerita tentang pengalaman mengetuk pintu Tuhan itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan luar biasa itu. Gitu. Mm-hmm. Jadi ada banyak orang yang mengeluh, saya ngetuk pintu kok nggak dibuka-dibuka, ternyata pintu rumah yang lain.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Dalam kehidupan kita itu kan gitu. Saya dulu kecil tinggal di kampung, dan kampung itu rumahnya gede dan nggak ada isinya, tapi gitu ya. Jadi saya di ketok pintu depan, bapak ibu saya tidur di belakang jauh gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau ngetok itu sampai tetangga udah dengar semua, baru bapak ibu saya dengar gitu ya. Jadi saya bilang, Mas Agus tadi tindak pundi ngantek leng ngetok pintu ngantek dangu gitu
2: ya. Sampai won
1: iya. pak ya. Jadi dulu belum pakai model bel ya, gitu ya. Nek kentongan digerongkono maling gitu. Jadi gitu. Nah, saya membayangkan bagaimana Tuhan itu mendengar permintaan kita melalui doa-doa kita itu. Dan pengalaman ini yang kemudian menempatkan bangsa Yehuda untuk kemudian menghayati bagaimana firman Tuhan yang disampaikan itu kemudian menjadi di hal yang kemudian diperhatikan sebagai umat pilihan. Sayangnya kok mereka tidak menyadari, atau mungkin justru karena umat pilihan kemudian mereka arogan, merasa menjadi bangsa yang lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Dan bagi kita sebenarnya sebagai umat pilihan itu kan kita itu dikasih, disayangi, tapi kadang-kadang kita enggak pernah menyadari itu. Ada juga tuntutan-tuntutan yang apa harus kita lakukan sebagai umat pilihan itu untuk taat setia kepada firman-Nya gitu. Di sisi lain, ya, segala kenyataan dan situasi perubahan kondisi itu mengarahkan pada kita untuk kemudian berjalan sebagai umat pilihan. Ya, kalau istilahnya Mas Ferry itu on the track. Gitu. Mm-hmm. Setiap hal yang kita alami itu mengarahkan kita untuk kemudian kita on the track. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Gitu. Misalnya kalau kita sakit kok orang mari-mari ngopo ya. Yeah. Gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang diingatkan gitu, yeah, bagi kita. Saya tidak minta, tapi saya selalu menemukan ketika saya sakit itu ada sesuatu pesan di balik itu yang yeah. Tuhan ingin tunjukkan gitu ya. Jadi apa ya? Oh, saya harus perhatikan kesehatan saya harus perhatikan makanan saya perhatikan istirahat saya dan sebagainya gitu. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang pendeta itu kan sukanya harus mengerjakan pekerjaan sambil larut malam, bahkan kemudian bisa sampai pagi gitu.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang juga tengah malam ditelepon cuma untuk kemudian harus mendampingi karena ada yang kritis, ada yang meninggal. Nah, kadang-kadang situasi itu yang kemudian membuat kondisi pendeta itu juga tidak senantiasa stabil gitu. Tapi tetap harus ingat menjaga kesehatan, makanan yang sehat gitu. Jangan indomie terus gitu ya. Yeah. Yang yang mudah gitu ya. Nah, Tuhan itu memperhatikan itu. Tapi juga saya menemukan kenyataan para pendeta yang luar biasa dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan. Tapi memang harusnya suatu saat menyadari itu gitu, sebagai orang yang dipilih, dikhususkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan bagaimana kita selama ini melihat dalam konteks kehidupan kita sekarang ini bahwa Tuhan itu menempatkan kita umat pilihan, tapi sekaligus Tuhan menginginkan kita dalam segala kondisi hidup kita itu untuk tetap setia padanya dengan menerima, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Karena realita-realita yang sering kita temukan dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita tergoda untuk kemudian, tadi Pak Pendeta Sebanya menjawab pertanyaan Mas Ferry tentang kehidupan kita sekarang ini sangat tergoda oleh kehidupan pola hedonis ya.
0: Yeah.
1: Masa kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya,
0: mati masuk surga.
1: Mungkin kalau anak-anak bahagia enggak apa-apa, tapi yang foya-foya ini loh, saya yakin kok foya-foya itu ada yang melanggar firman Tuhan gitu ya. Jadi saya harus dipertimbangkan untuk masuk surganya itu gitu loh. Jadi, nah ini yang kemudian sering kita hadapi dalam kehidupan kita sekarang ini. Siapapun termasuk juga pendeta gitu.
0: Ya.
1: Itu Mas Ferry pengantarnya.
0: Baik, terima kasih. Ini hal yang menarik, kita diingatkan ya bahwa firman Tuhan ini menjadi sebuah panduan bagi kita untuk tetap on the track di jalan Tuhan. Pak Pendeta Vesa Sefanya, ini tentunya menjadi hal yang menarik dalam pelayanan selama ini bahwa sebuah gereja kan harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Nah, tantangan-tantangan yang cukup dirasakan dari Bapak sebagai gembala di KPDI ini yang aktual saat ini yang harus segera disikapi oleh gereja seperti apa sih Pak? Termasuk tadi sempat disampaikan sentilan dari Pak Agus adalah terkait hedonisme, kemudian sekarang semua yang serba instan, cepat ya Pak ya?
2: Betul.
0: Padahal kalau kita ingin mengetahui rencana dari Tuhan kan berproses Pak.
2: Iya.
0: Gimana Bapak memandang tantangan saat ini?
2: Baik, para pendengar yang diberkati Tuhan dan Mas Ferry, Bapak Pendeta Agus, terkait dengan tantangan yang harus kita kerjakan dalam pelayanan itu terkait dengan betapa kompleksnya yang ada yang dialami oleh jemaat ya. Khususnya mereka yang belum bisa menerima secara utuh firman Tuhan itu ya. Mereka hanya sebagai pendengar tetapi belum bisa melakukan firman Tuhan itu. Itu yang akhirnya disalah mengerti sehingga praktek-prakteknya kemudian salah. Ada banyak contoh-contoh yang real, yang nyata, yang sekarang menjadi persoalan itu adalah contoh soal utang piutang, ya, terus soal pertemanan, pergaulan yang ada gapnya, ya. Ada yang baju bagus dengan baju yang tidak bagus, ada keterpisahan. Nah ini yang harus kita runtuhkan sehingga kita betul-betul menjadi satu anak Tuhan yang satu saudara yang tanpa memandang satu dengan yang lain dengan berbeda. Jadi kita harus saling mengasihi ya di dalamnya.
0: Ya, Pak, yang namanya kesenangan atau hedon itu atau uang atau material itu kan menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak ya. Bagaimana kita mencoba untuk menghayati itu, Pak, sehingga kita tidak menjadi materialistis atau tidak diperbudak oleh uang? Bagaimana dengan orientasi saat ini, Pak? Anak-anak muda yang apa kecenderungannya kan kalau ditanya ingin hidup mapan, ingin hidup semua serba cepat dan lain sebagainya, padahal itu harus berproses. Bagaimana Pak kita memposisikan itu Pak?
2: Kalau saya ingat dari firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus itu, dia mengatakan begini, perhatikanlah hidupmu dengan seksama, jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah orang arif. Ini artinya bahwa kita harus mengkritisi diri sendiri.
0: Harus berani ya Pak?
2: Harus berani. Jadi jangan sampai kita mudah untuk menilai orang lain. Ya, kita harus bisa mengkritisi apakah kita itu sudah melakukan firman Tuhan atau belum. Ya, kita itu sudah masuk dalam kesenangan-kesenangan pribadi atau kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi untuk memperhatikan diri sendiri ini yang sulit. Jadi orang itu egois, selalu mudah untuk menilai orang lain. Nah, sehingga ketika kita bisa diberikan pemahaman buat hal ini, jemaat Tuhan juga diberi pemahaman tentang bagaimana kita harus menjaga hidup kita dengan seksama supaya tidak menjadi orang bebal, maka hedonisme itu akan secara otomatis akan hilang secara sendirinya.
0: Pak, gimana? Yang terpenting di sini. Bagaimana kita bisa menjaga apa namanya kemurnian hidup kita, Pak, agar tetap on the track dalam firman Tuhan ini?
2: Ya, jelas kekuatan kita adalah firman Tuhan. Ya, jadi tidak bisa kita lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi utama, Roh Kudus yang harus menjadi pemimpin kita untuk membimbing kita supaya kita diberi hikmat untuk bisa memahami semua peristiwa itu dan tetap setia kepada Tuhan sehingga kita akan terbantu dengan hal itu.
0: Oke, baik. Pak, kita kan diberikan anugerah ya, Pak, ya, dibimbing Roh Kudus sudah menerima firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mencoba untuk menjadi saksi Kristus di dunia, di lingkungan yang semua serba apa namanya penuh dengan perbedaan? Bagaimana agar diri kita ini menjadi firman Tuhan di dalam masyarakat? Bagaimana ini, Pak, kita mencoba mewujudkan itu, Pak?
2: Baik, Mas Ferry dan para pendengar, Bapak Pendeta Agus, ini pengalaman pribadi. Ketika kami masuk di daerah Bantul tahun 97, memang ketika kita masuk di daerah yang notabene agak berbeda, ya, tetapi ketika kita bisa memposisikan diri kita dan kita bisa mendekatkan diri kepada mereka, kita bersikap baik, sopan, dan bahkan kita masuk di daerah itu, kita mengikuti agenda kampung itu. Ya, kalau saya, yang saya lakukan selama ini sampai saya bisa diterima oleh masyarakat di Kampung Karanggede, bahkan bisa menjadi tempat sadar kerukunan, menjadi contoh percontohan itu, yang saya lakukan itu saya ikut genduri, saya menjadi penggali kubur juga, meskipun saya statusnya pendeta, tetapi saya tidak malu-malu untuk melakukan seperti itu. Saya juga mengikuti ronda-ronda, saya mengikuti kegiatan kampung apapun bentuknya yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Tanpa kita harus menyebut hal-hal yang sifatnya rohani, termasuk Tuhan Yesus di depan mereka pun, melalui kehidupan kita yang baik, mereka bisa membacanya dan bisa menerimanya. Sehingga gereja bisa diterima dengan baik.
0: Kalau dalam bahasa Jawa itu ajur-ajar ya, Pak?
2: Ajur-ajar, ya.
0: Jadi kita bisa nyampur ya, Pak, ya?
2: Oke. Bisa membaur.
0: Benar. Baik, Pak Pendeta Agus, Pak Pendeta Sevanya, sudah ada pendengar yang bergabung, Kami hadirkan WA-nya, bacakan nanti mohon tanggapannya Pak Agus ataupun Pak Sevanya,
2: Siap.
0: Baik, selamat malam, terima kasih yang sudah bergabung. Apa kabar untuk... Matur nuwun untuk Pak Yunus yang ada di Condong Catur. Ini beliau gelisah, Pak. Dengan peristiwa yang kemarin, ada penjaga palang pintu kereta api yang mengingatkan masyarakat yang menerobos, tapi malah justru dianiaya, Pak. Merefleksikan itu, Pak, kok sekarang masyarakat mudah tersulut emosi ya, Pak? Mudah untuk marah dan main hakim sendiri. Saya teringat dengan hukum cinta kasih dari Tuhan Yesus dan memaafkan. Nah, bagaimana dengan refleksi itu, Pak? Mohon tanggapan. Saya cukup prihatin dengan kondisi saat ini masyarakat mudah tersulut emosi. Monggo, nanti Pak Agus, Pak Berita Hasibannya, silakan. Pak Agus.
1: Ya, jadi memang sekarang ini orang kan lebih menuruti keinginan diri sendiri ya, daripada firman Tuhan pasti gitu ya. Jadi termasuk juga perkumpulan-perkumpulan hidup ini kemudian membuat orang itu berpikir pendek ya. Jadi saya sering menyebut sumbu pendek gitu, mudah merespon, marah dan sebagainya. Tentu ya kalau saya menghayati ya dasar kita ya doa gitu ya. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan lah berdoalah gitu ya. Kemudian Bagaimana pendekatan yang kita lakukan itu pendekatan yang apa ya, tanda petik persuasif ya, pendekatan yang tadi memang penuh kasih gitu ya. Yeah. Jadi mungkin sopan gitu ya. Dan memang juga ada juga orang yang sudah melakukan itu tetapi kemudian orang meresponnya juga tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Dan menurut saya pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika saya harus menghadapi orang-orang yang keras, orang-orang yang mungkin reaktif gitu ya, ya memang harus kita bawa dalam doa gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian pendekatan kita pun juga mohon maaf ya, kalau orang Jawa itu kan dari gaya gestur ya, bicara itu kan berpengaruh.
0: Yeah.
1: Jadi saya pernah bertemu dengan orang yang mungkin orang menyebut kasar ya. Jadi tapi ternyata orang-orang yang seperti itu sebenarnya lembut hatinya gitu. Jadi saya pernah menemukan pengalaman saya pada waktu di masyarakat. Kemudian pada waktu kalau di lembaga pemasyarakatan saya sering menemukan pengalaman itu. Tapi di masyarakat ya, pendekatan kita itu punya pengaruh. Saya tidak berarti menyalahkan penjaga palang pintu, tapi artinya memang situasinya itu sangat-sangat kontekstual gitu ya. Jadi artinya justru ya kalau kemudian kita mengalami seperti itu, dimanapun kita berada ya tentu setiap kita melakukan apapun tugas kita ya awalnya dengan doa, berserah pada Tuhan. Tuhan berikan kita hikmat, tapi juga Tuhan berkenan mengendalikan orang-orang yang bertemu dengan kita termasuk tadi itu. Saya tahu di beberapa tempat palang pintu itu kan juga ada orang-orang yang mengingatkan gitu ya.
0: Yeah.
1: Juga ada juga orang-orang yang kemudian diingatkan pun juga tidak mau tahu gitu.
0: Jadi masih nyelonong ya Pak ya.
1: Justru yaudah gitu, kita mengingatkan. Kalau kemudian orang kemudian memaksa untuk melakukan ya sudah, itu resiko yang harus dihadapi. Dan saya melihat contoh-contoh ya orang-orang

0: ketika kita mendasari firman Tuhan, maka tidak ada diskusi atau perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau kemudian misalnya orang ngeyel, ya, ya ini firman Tuhan dasarnya. Yeah. Monggo. Dan saya pernah diskusi dengan saudara kita yang berbeda, dan ya mereka masih terus, ya monggo, ini firman Tuhan seperti ini yang saya yakini. Kalau Anda tidak meyakini, ya itu hak panjenengan. Gitu. Mm-hmm. Dan saya guyon saya, ya bener, nek, orang meyakini wong ora dadi wong Kristen. Gitu. Yeah. Tapi itu ya memang yeah. menanggapinya juga tidak perlu harus kenceng-kenceng ya, supaya kemudian orang yang menerima pun justru melalui guyon kita, melalui sikap kita yang lemah lembut misalnya, itu kemudian orang disadarkan dengan itu.
1: Iya, gitu. Baik ke Pak Zevanya, Pak. Ini kan kita sebagai umat Kristiani kadang-kadang juga dalam tanda kutip dikatakan bebal kan, Pak. Tuhan sudah mengingatkan melalui firman Tuhan ada, tapi ada tanda-tanda kehidupan, pengalaman, petunjuk-petunjuk dari orang lain, dari sesama kita, dari kondisi kesehatan kita dan lain sebagainya. Nah, hal yang dalam tanda kutip ini, Pak ya, hal yang terkeras dari Tuhan pun kadang-kadang kita tidak mempedulikannya, Pak. Nah, apa yang nanti gongnya atau finalnya dari Tuhan? Apakah Tuhan akan dalam tanda kutip menurunkan hukuman, menurunkan apa namanya kehendaknya kepada kita? Seperti apa, Pak, kita menyikapi ini, Pak? Saking bebalnya, apakah harus menunggu saatnya dulu?
2: Monggo, Pak. Ya, ya. Kalau menurut ajaran Tuhan Yesus, sebenarnya kalau kita lihat dari penyampaian Yesus tentang penabur, empat, yeah. itu kan menggambarkan kondisi hati manusia. Mm-hmm. Ada empat jenis itu.
1: Yeah.
2: Memang ada yang keras, ya keras. Mm-hmm. Ada yang setengah keras karena bercampur. Ada yeah. yang lembut tapi masih ada banyak duri-duri yeah. dan sebagainya, itu bentuk kekhawatiran. Dan ada yang hatinya lembut. Sebenarnya di zaman sekarang ini, itu Tuhan memberikan satu zaman yang namanya anugerah, yeah. yaitu kemurahan. Mm-hmm. Jadi ketika ada orang yang keras, bebal itu, memang Tuhan tidak langsung memberikan hukuman. Mm-hmm. Tapi nanti endingnya di akhir zaman nanti ketika Yesus datang sebagai hakim, maka disitulah nanti ada tahta putih untuk menghakimi orang-orang yang semuanya, termasuk mm-hmm. orang yang baik maupun yang tidak baik, yeah. yang bebal maupun yang baik. Mm-hmm. Jadi untuk zaman anugerah ini Tuhan tidak langsung menghukumnya, meskipun memang ada hukum tabur tuai juga,
1: yeah.
2: Tetapi intinya Tuhan tidak memberikan hukuman kepada mereka secara langsung.
1: Apakah ada kesempatan kedua, ketiga, keempat?
2: Sangat memungkinkan ketika mereka istilahnya mau mati sekalipun, mm-hmm. dan mereka minta ampun sama Tuhan dan percaya, Tuhan memberikan kesempatan untuk diselamatkan. Yeah. Seperti peristiwa Yesus mati di kayu salib, mm-hmm. dan sebelahnya itu,
1: yeah.
2: yang seharusnya tidak punya kesempatan, tapi yang satu punya kesempatan untuk bisa berdialog dengan Tuhan,
1: yeah.
2: dan Tuhan memberikan kesempatan. Jadi endingnya, jadi bukan soal perjalanan keras, bebal dan sebagainya, tetapi kalau endingnya, orang percaya yang hatinya lembut sekarang ini, yeah. tapi kalau endingnya tidak bagus, ya tetap terjungkal dia.
1: Jadi atau tidak selamat. Kita harus apa namanya, memiliki kelegaan hati untuk, atau sensitif ya, Pak,
2: yeah.
1: melihat atau istilahnya menyikapi keadaan, gitu.
2: Yeah.
1: Oke, oke, baik. Satu WA terakhir ya, Pak.
2: Siap.
1: Kami sambut di 5803. Maksud kami di 0811 2711 911. Matur nuwun, Bu Santi. Ya, Bu Santi Wijaya, terima kasih sudah bergabung. Oke, ini dari Jogja Selatan. Ya, mungkin dari umatnya
2: Bantul.
1: Dari umatnya Pak Zevanya mungkin. Tapi hanya menyertakan Jogja Selatan. Pak, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, Pak? Kadang-kadang kita kan memburu-buru Tuhan karena kebutuhan kita. Tapi justru Tuhan akan memberikan kado terindah saat kita tidak tidak memperkirakannya. Cuman memang kadang-kadang manusia menyikapinya dengan grusa-grusu. Bagaimana, Pak, agar kita pantas untuk memohon kepada Tuhan? Apakah itu termasuk dosa? Oke, matur nuwun.
2: Monggo Pak Agus.
1: Agus.
0: Iya. Jadi pasti firman Tuhan ya.
1: Yeah.
0: Oke, firman Tuhan. Tetapi kemudian kadang-kadang firman Tuhan juga tidak jelas kita pahami gitu ya. Jadi tipsnya dalam setiap peristiwa hidup kita itu kan Tuhan menunjukkan jalan gitu ya.
1: Yeah.
0: Misalnya Mas Ferry janjian sama cewek gitu
1: yeah.
0: dulu
1: gitu. Yeah.

0: belum kromo gitu.
1: Pejamannya masih ting-ting ya Pak?
0: Ya masih ting-ting gitu.
2: Tongkel laki-laki.
0: Janjian ya. Tiba-tiba di tengah jalan hujan. Lupa gak bawa mantol, kebus lah kan, penampilannya gak menarik.
1: Bener.
0: Kemudian balik lagi gitu ya. Terus kemudian pacarnya marah-marah. Kemudian, belum pacaran dia, baru kenalan gitu ya.
1: Masih beribik-beribik Pak?
0: Ya, marah-marah kemudian, anu, janjian aja gak tepat, apalagi besok putus. Gak nyambung lagi. Ya bisa jadi Tuhan memakai jalan hujan gitu ya. Untuk kemudian tidak mempertemukan gitu. Saya pernah satu-satu harus ada acara. Kemudian heran saya itu, jadi saya pas keluar mengeluarkan mobil itu, turun itu ada batu yang lincip itu membuat ban belakang itu sobek. Itu gak mengejutkan itu. Pada ban cukup masih bagus gitu. Akhirnya kemudian saya harus menunda waktu setengah jam untuk ganti ban baru, ganti ban yang serepnya itu. Sehingga kemudian saya terlambat gitu ya. Tapi kemudian yang menarik adalah di dalam perjalanan saya itu tadi ada peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Yang kalau saya berangkat setengah jam sebelumnya ya, itu pasti akan menjadi bagian dari pengalaman itu gitu. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang mungkin mengecewakan, tidak menyenangkan, itu terjadi dalam hidup kita gitu. Dan itu juga bagian kehendak Tuhan. Jadi artinya Tuhan itu memberikan tanda-tanda kepada kita melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk juga yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi ketika kita kemudian gagal, kita tidak melakukan, kita tidak jadi dapat itu, jangan pertama-tama kemudian menyalahkan Tuhan, kok enggak jadi gitu. Nah, jangan-jangan Tuhan punya rencana di balik peristiwa itu untuk kemudian kita sadari, dan itu bagian dari kehendak Tuhan. Nah, sayangnya kita itu tidak peka terhadap hal itu karena kita sudah begitu ambisius ya, sudah begitu menggebu-gebu gitu ya. Sehingga kemudian tidak lagi terlihat tanda-tanda Tuhan, tidak terlihat hal yang buruk yang sebenarnya harusnya kita sadari itu. Ya. Jadi, nah ini yang kemudian menjebak orang pada masa sekarang ini. Misalnya, siapa sih yang tidak punya keinginan untuk segera kaya, menikmati kehidupan dunia ini? Tidak lagi mikir yang penting tepat sugih gitu loh.
1: Ya,
0: padahal jalannya enggak benar gitu ya.
2: Instan,
1: jadi korupsi ya Pak.
0: Ya kalau dalam dunia modern korupsi, manipulasi gitu ya. Terus tapi kemudian dalam dunia modern ini pun juga masih ada era di zaman anisme, dinamisme gitu ya. Kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib gitu ya. Saya enggak bisa sebut nama ya, tapi di suatu tempat di Jogja ini ada tempat di mana katanya, gitu, saya juga pernah datang ke situ. Itu ada tempat di mana orang bisa melakukan jual beli tuyul, gitu ya. Katanya ini. Ya. Jadi orang ke situ beli tuyul, kemudian tuyulnya itu ikut dia dan kemudian dia akan memperkaya yang diikuti itu. Nah, itu benar atau salah itu cerita orang. Saya tidak mengatakan benar atau salah karena saya tidak mempraktekkan itu. Tapi katanya seperti itu. Gitu. Jadi di era postmodern ini pun masih ada kayak gitu itu. Dan itu yang kemudian kadang-kadang kita karena kita sudah ambisi untuk segera kaya dan bisa foya-foya karena seperti itu, maka kemudian kita tidak lagi melihat kehendak Tuhan yang dikehendaki. Kita enggak boleh kemudian menyembah ilah-ilah, kita tidak kemudian boleh melakukan dosa dan sebagainya. Itu yang kemudian menjebak kita dalam kehidupan dunia yang sekarang ini.
1: Baik ke Pak Jevanya Pak, kalau kita, maaf ya Pak ya, ini kadang-kadang kecenderungan saat ini termasuk saya juga nih, kadang-kadang keinginan itu ingin serba cepat. Dan kalau saya renungkan, kok saya menyuruh dalam tanda kutip Tuhan untuk mengabulkan
2: itu sangat manusiawi
1: keinginan itu. Saya. Nah, itu bagaimana kita sebagai manusia memposisikan, aduh saya sudah berdosa nih. Gimana nih Pak?
2: Oke, sebenarnya kalau kita pahami Tuhan itu memberikan jawaban itu berbagai cara ya. Memang kadang seperti kasus Lazarus 4 hari sengaja dia tidak langsung berikan jawaban. Ada juga Tuhan berikan jawaban secara langsung. Tapi Tuhan juga memberikan jawaban dengan tidak memberi jawaban. Ini yang tanpa kita sadari. Jadi Tuhan berikan jawaban tapi tidak memberikan jawaban. Justru itu yang kemudian liar dikelola oleh orang-orang yang tidak bisa memahami, anak-anak yang tidak bisa memahami, sehingga seringkali menyalahkan Tuhan itu ya. Nah, tetapi prinsipnya begini, Tuhan pasti memberikan satu jaminan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Ya, pasti, ya entah itu kapan jawabannya. Jadi kalau soal siapa yang salah, apakah kita berdosa, sebenarnya enggak, karena itu memang kodrat manusia itu sifatnya seperti itu, keserakahan, kerakusan dan sebagainya. Tetapi itu Tuhan sudah paham itu,
1: yeah.
2: Tuhan sangat memahami, sehingga hanya bijak-bijaknya kita untuk mengelola bagaimana kita mensikapi terkait dengan apa yang Tuhan sesungguhnya sudah kerjakan buat kita.
1: Dan kalau kita ingin memberikan, dalam arti mengetahui apa sih sebenarnya kehendak Tuhan, maka kita diharapkan mengeksplorasi firman Tuhan,
2: iya,
1: ya Pak ya.
2: Betul.
1: Kita bisa tahu bahwa Tuhan ternyata punya rancangan baik, tetapi waktu Tuhan berbeda dengan itu waktu manusia. Iya. Baik, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Nanti mohon berkenan Pak Zevanya, yeah, untuk menutup dengan doa. Tapi kita mohon Pak Agus untuk menyampaikan kesimpulan. Monggo Pak Agus.
0: Baik, Mas Ferry, Pak Berita Zevanya dan para pendengar. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan kita itu kita selalu harus bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu Tuhan inginkan untuk apa?
1: Yeah.
0: Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Paulus pada pada Timotius itu ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu segala firman yang segala tulisan yang di halaman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan menjadi orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu punya maksud ya.
1: Yeah.
0: Tuhan itu maksudnya apa dari firman Tuhan ini? Oh, mengingatkan saya. Oh, ini mengajari saya. Oh, ini menunjukkan kebenaran. Oh, ini menguatkan. Oh, ini menghibur. Selalu ada itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kadang-kadang orang itu tidak siap untuk menerima itu gitu ya. Terutama yang menyalahkan gitu.
1: Yeah.
0: Kalau yang menghibur, menguatkan, senang kita.
1: Gitu. Yeah.
0: Yang kedua, bagaimana kita diingatkan bahwa Tuhan Allah itu senantiasa menuntun jalan hidup kita gitu. Jadi keblasuk pun itu bagian dari tuntunan agar kemudian kita menyadari untuk hati-hati. Nah, bagaimana kita menghayati tuntunan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kepekaan, kekritisan, sehingga kita nanti akan bisa melihat kehendak Tuhan di sini gitu. Kenapa saya kok sampai ke sini? Oh, kita akan bisa melihat. Dan tidak ada satu peristiwa hidup kita yang buruk, karena yang buruk termasuk kegagalan itu pun dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan pada kita, agar kemudian kita tadi istilah Mas Ferry on the track, gitu ya. Sehingga kemudian firman Tuhan itu sungguh akan terlaksana dalam kehidupan kita. Tuhan berkati.
1: Amin. Baik. Ya, monggo Pak Berita bisa berkenan untuk menutup dengan doa. Silakan Pak Zevanya.
2: Okay, baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyampaikan isi hatimu melalui Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan renungan, dan kami sudah berdiskusi terkait dengan pengalaman-pengalaman iman, bagaimana kami harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang selalu menjaga hati untuk selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat para pendengar yang sempat berdiskusi maupun yang belum sempat berdiskusi. Mereka punya pergumulan-pergumulan, mereka punya persoalan yang belum sempat disampaikan. Tetapi Tuhan, Engkau sangat tahu isi hati mereka. Ketika mereka saat ini mengalami kondisi sakit, mengalami berbagai pergumulan yang lain, mengalami ekonomi lemah, mengalami berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pekerjaan, rumah tangga, keluarga, dan hal-hal yang lain, Tuhan, Engkau turunkan tanganmu sendiri, memberkati mereka, menjamah mereka, sehingga semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang mendengar pada saat malam ini, mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka dapat merasakan bagaimana campur tangan Tuhan, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan Mas Ferry yang sudah membawa acara ini dan juga Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan renungan hambamu, semua yang terlibat di dalam program siaran RRI program 1 ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati semua, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Meskipun demikian banyak salah dan dosa, ampunilah kami, kuduskan layakan kami. Dan kami akan akhiri serangkaian kegiatan siaran ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Amin. Matur nuwun Bapak Pendeta Zevanya sudah berkenan untuk menutup dengan doa. Terima kasih Pak Pendeta Agus, Pak Pendeta Zevanya. Kita akan ketemu kembali di lain waktu, dan Matur Nuwun sangat sudah memberikan pencerahan, dan mohon selalu mendoakan kami semuanya. Siap. Dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Matur Nuwun. Shalom.
0: Shalom. Shalom.
1: Baik pendengar, Matur Nuwun untuk peran serta Anda sudah bergabung, dan setelah ini kami akan menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari
1: amin,
2: ini cantik
1: dong,
2: banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita bisa lihat ya. Jelasin ya
0: kecantikan. Ini ada videonya.
1: Amin,
0: kita pakai kamera.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah,
1: tapi
2: kita lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
2: banyak. Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Oh, iya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: ya. BASF,
2: lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label sama, Billboard Indonesia,
2: lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta
2: ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu,
1: jadi nggak ada waktu,
2: nggak ada waktu, nggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga
1: shooting, nyanyi juga ya Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya,
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana
1: Pak Iwan?
2: Ya, saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung terbang
1: ke Batam ya. Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi, dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong. Wow, langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih, Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama
1: ya, sampai nanti dijawab.
3: Sampai detik ini gitu kan. Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: karena kan. Nanti Mas dijawab ya Mas Parbu.
2: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Dara dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
3: Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu
1: ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya
0: silakan.
3: Tiga.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja.
0: Iya,
3: makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya,
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak
1: Arno yang baju hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak. Pak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti tanya dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, sama Genda, Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salamannya gitu ya.
0: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, dari yuk. Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo, Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
2: Apa namanya?
1: Hompimpa.
2: Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
2: Nah,
0: oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan seitem-item.
2: Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu juga.
0: Begitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: sudah
2: Ano.
1: Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Udah. Enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita
1: banget.
2: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita
1: ya.
2: Udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, Noh?
7: Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa
1: 89 ya?
7: 89 ya mana? Ya, Mbak Ita 89 dan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung
1: lebih lama lagi.
7: Dengan kita aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Mm. Jadi,
1: oh. Ya. Kurang lebih 40 okay. tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya. Ya.
2: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga. Kalau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: kecepatan ya, ngebakso
1: makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering masa ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di
2: hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Apa Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak
1: ya
7: di mana?
1: Banyak ya Surabaya. Makassar
2: di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Oh, Jakarta okay. Singapura. Jakarta Singapura, Singapura Jakarta.
7: Ya, banyak kenangan-kenangan indah.
1: Pokoknya mabok. Kan bertiga kita. Aduh.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah, ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung.
1: Pernah. Okay. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak, sama. Sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita makanya suaranya sama nih.
1: Iya, mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
0: Memper.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya?
1: Udah langsung udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara.
0: Emang ya?
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, ya,
1: Elva Singer, Tantu Yahya,
2: Vina
1: Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampaikan Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Beni Jo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh.

0: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
2: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah baik. Selamat
1: ada Kak Ayu.
2: Malam,
1: selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Mbak Ita, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah di umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
5: Dan hati hati kau indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
1: di langit. Amin.
2: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya buat kedua kalau saya kira ya saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
2: Oh Janjiku, oke okay, siap.
1: Terima kasih.
5: Tapi cukup ya.
1: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih kesibukan dari trio tiga darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yeah. Yang Mbak Ita Mbak Paramita bersama siapa tadi asalnya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh belum, belum nanti akan dijawab ya Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke GZ, terima kasih Pak Benijo.
2: Oke.
5: Pak ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you. Salam Yuding Ismail.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, Api. Alhamdulillah.
6: Mbak Anu, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Jangan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Anu. Kalau sama Mbak Anu belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
7: Oh, ya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
7: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggi, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
7: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA. Jadi kayaknya gak lulus-lulus kan?
1: Gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
6: pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: Sukses. Oh.
7: Alhamdulillah.
2: Adiknya
7: siapa namanya?
1: Siapa Teh?
6: Kenapa? Adiknya namanya siapa? Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Ani. Salam buat saya ya.
6: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
7: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Kalau
6: Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
7: Kita ketemu ya, insya Allah ya.
6: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
6: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
6: gitu ya.
1: Betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Bye-bye. Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
0: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah baik
2: kabar kita.
0: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
1: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
0: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
0: Bondowoso gimana gitu lah. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali.
1: Pak. Oh iya?
2: Siap.
1: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
7: Salam sehat aja.
0: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
7: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
7: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
0: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
0: Saya tanya. Mm-hmm. Saya mau tanya.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
0: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan. Monggo silakan.
0: Salamnya ada saudaraku tadi tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Oke. Okay.
0: Itu aja Mas ya.
2: Siap. Terima kasih.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
0: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
3: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
3: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
3: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
1: siap.
3: Terus Benicu, terus buat.
2: Udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
3: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ika pun sama
1: siap. Kami. Siap, Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: ditunggu saja.
7: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single ya, minimal baru, single ya.
7: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar,
7: gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain.
1: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
7: Iya,
1: ya, Mas, kenapa enggak gitu.
7: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi

0: yang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh opone
1: kan masih loh ya,
0: kan, kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
2: Tiga Dara kan inget gak
0: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial, ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
2: lagu-lagu yang dulu, Mas.
0: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
3: Gitu ya.
2: Doain aja ya Mas ya.
0: Terjebak
2: di nama Tiga Dara.
3: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
2: Karin.com ah.
0: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
4: Banyak
0: ya,
4: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
2: Kan banyak sekali lagu Indonesia
4: yang bagus-bagus.
0: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
3: Ganti nama.
2: Iya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana?
3: Siap.
0: Kita pilih deh nanti yang paling
2: siap.
3: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu Ano?
2: Ano.
3: Ikut ketawa.
0: Dia mah sibuk terus. Kalau di
4: banyak hal banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan pengajian hari akhir gitu ya maksudnya.
2: Karena gini loh, karena gini Anu
4: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
2: memperbaikan luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh.
3: Semacam ustazah ya.
4: Enggak. Karena Anu itu pendosa, jadi Anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
3: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
2: Amin.
0: Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
3: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
3: Gitu ya.
2: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
0: Juara.
3: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
0: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu keren. Keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka gak gagal paham aware terhadap etnisnya terhadap culture-nya kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
2: Indonesia. Betul sekali
0: itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
3: Ya. Wah, seru.
0: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa bukan semakin
2: senior.
0: Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
3: malah sibuk.
2: betul Mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi

0: ada
1: cokuyuk.
0: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan, maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
0: Kalau
2: ya?
0: Sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul,
0: betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman apa, cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Betul. Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Ya enggak. Lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh iya iya.
2: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Duki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Duki.
0: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar-benar.
1: Mau nggak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat, lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Nggak, pengen loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya,
2: beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah gimana
2: kan,
1: yang nyanyi?
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul-betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Okay. Sanggup gak aku cintaku padamu? Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak,
2: banyak
0: banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Siap, panjang umur.
1: Amin, terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Iya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman, tiga darah.
3: Silvana
1: Herman, ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Yudi.
1: Monggo. Siap.
0: Mas Faris.
3: Salam?
0: Silakan.
3: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
4: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
4: Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: silakan Mas.
4: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya.
2: Apa coba nonton apa?
1: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
4: film
1: nonton
4: lupus,
1: film.
4: Lupus.
1: Iya.
2: Kita banyak tiga-tiganya main lupus.
1: Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya kita.
4: Nona Manis itu kan film.
2: Sebenarnya kita.
1: Iya.
0: Iya, Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
4: Nah, aku
1: bintang tamunya Kiki Fatmala.
4: Ini loh.
1: Nona Manis.
4: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Weh, Masya Allah.
4: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
4: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan
1: bikin
4: mata. Ya, kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga sama, gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: kemungkinan.
1: Amin.
4: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, ya, siap.
0: Mantap.
4: Alhamdulillah. Tertular. Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: makasih,
4: selalu.
1: Sama-sama, Mas Firman. Mas Firman.
4: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
5: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
5: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Makasih.
5: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Lagu.
5: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mama Martin.
0: Oh
1: iya.
0: Siap.
5: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
5: Sylvia ya.
1: Silvana.
5: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya. Sama lagu-lagunya
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
5: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
5: Amin. Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke. Okay.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Iya, pergi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama
0: Mbak
1: saya.
2: Saling
0: ngedoain
2: ya.
5: Ya,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no. Oke. No. Okay. One, two. Malu kita. Ayo. Okay. Yuk.

0: Belalang kupu-kupu tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame. Belalang kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Nyesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
1: Bidan
0: Allah,
1: Louis.
0: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita,
0: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini
3: jadi
0: pink, pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
3: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Yeah. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Cantiknya album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini
1: Nona
0: album
1: manis.
0: Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan Tiga Darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya Tiga Darah ini.
0: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
3: Baik. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay. Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap. Ini
2: sampai jadaran
3: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah, bye-bye.
1: Boleh agak tukan bergeser ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya,
0: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek.
1: Kita enggak boleh nyontek kita.
0: Enggak, aku enggak nyontek ini. Untuk Tiga Darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu. Malam Minggu.
1: Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus namanya Sahabat.
0: Dan 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kan lagu kita sendiri. Kita
1: kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Ya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1991.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Dia album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri.
0: Iya, dinyanyi Tiga Darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo Mit kan di kok kayak nyanyi. Ayo Mit, Amit.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dengerin dia betul waktu itu.
4: Enggak, Pak Ibu, itu mah lagu saya.
2: Dia sendiri, memang
4: dia
2: ada sendirinya.
4: Ya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
2: Katakan, aduh itu dia.
4: Wah udah.
0: Udah lawi. Kita udah lawi.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Ya dulu. Mas Wiwi. Iya.
1: Iya lupa. Ya, pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
4: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun enggak ada yang benar. Aduh. Ayo duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
4: Apa judulnya?
1: Venus dan Cinta. Venus
0: dan Cinta.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu. Lagunya tuh
1: enggak salah.
2: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu memang. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo enggak bener ya. Lupa.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan.
2: Ini data lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita hasilnya lagi, ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi

0: ya nggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tinggandara, Silvana Herman.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya. Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Sangat bikin baper. Aku
2: seneng
0: banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga,
1: amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Oh. Kita trip dong menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya, selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya mau pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Tumplek di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next
2: kasih
1: time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.
3: Ruang Rindu.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Baru saja Anda nikmati pendengar Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, menghadirkan kelompok Tiga Darah dipandu Yudi Ismail serta Ikta Purnamasari. Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, saya Ferry akan menghantarkan istirahat Anda hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami sudah mempersiapkan ragam lagu yang akan tersaji dan juga kami selingi dengan informasi-informasi menarik, baik liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id ataupun informasi cuaca dan beragam acara yang tentunya akan kami persembahkan esok hari di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rearea, Kepulauan Selayar, pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik, dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Pro 1 RRI Yogyakarta, sajian lagu-lagu mancanegara menemani istirahat Anda dengan berbagai suasana. Dan Anda yang malam hari ini masih menikmati berbagai kesibukan karena shift malam atau lembur, mudah-mudahan juga menambah semangat ya untuk yang tinggal menyongsong waktunya istirahat atau tidur. Monggo bisa dicek kembali sebelum Anda akan meninggalkan semua aktivitas dan menikmati tidur atau istirahat hingga esok hari. Pendengar tunggal putra Indonesia, Putri Kusuma Wardani melangkah ke 16 besar dalam ajang Jepang Terbuka 2026. Nah, Putri mengalahkan atlet bulu tangkis Amerika Serikat Zhang Beiwen. Ini secara straight set 21-6, 21-15. Untuk pertemuan keempat kedua pemain ini berlangsung selama 29 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Rabu 15 Juli 2026. Dan Putri tampil impresif sepanjang game pertama. Baik, selamat untuk tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani yang melangkah ke 16 besar dalam ajang Jepang Terbuka 2026. Mengalahkan pebulu tangkis Amerika Serikat Zhang Beiwen, ya, Zhang Beiwen dengan skor 21-6, 21-15. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: jenis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Kenapa belalai gajah panjang? Bukan hanya sekedar menjadi hidung, belalai gajah bisa berfungsi menjadi tangan. Dapat mengambil kayu besar maupun daun yang kecil. Belalai gajah panjang supaya dapat mencapai daun di pohon yang tinggi. Di ujung belalai gajah, terdapat otot yang berfungsi sebagai jari. Gajah Asia dengan satu jari, sementara gajah Afrika dengan dua jari. Selain itu, belalai yang panjang juga berfungsi sebagai tabung udara. Bermanfaat ketika gajah berada di dalam air. Belalai panjangnya berada di luar permukaan air, sehingga membuat gajah tetap bisa bernapas.

Iya, dari Queen dengan lagunya Love of My Life di menit ke-23 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kuota jamaah haji yang diberangkatkan melalui Yogyakarta International Airport atau YIA di tahun 2027 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Sebagai gambaran, kuota keberangkatan yang dilaksanakan di tahun 2026 ini berjumlah 9.320 jamaah. Sementara itu di tahun depan diperkirakan melonjak sekitar 15.000 orang jamaah. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kulon Progo, Mulyono mengatakan bahwa tahun ini pihaknya memberangkatkan sekitar 9.320 jamaah melalui Bandara YIA. Dan untuk tahun 2027 mendatang diharapkan akan adanya peningkatan. Nah, lonjakan kuota sebesar kurang lebih 60% ini menjadi tantangan tersendiri sekaligus kabar baik bagi Kabupaten Kulon Progo yang berperan sebagai tuan rumah embarkasi dan debarkasi haji. Nah, pihak Kementerian Haji dan Umroh Kulon Progo berharap peningkatan kapasitas ini tidak hanya sekedar sukses secara operasional, melainkan juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Sementara itu, kehadiran belasan ribu jamaah beserta pengantar di sekitar wilayah YIA diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah atau PAD dan menghidupkan sektor UMKM di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, pendengar, Anda yang akan beraktivitas di luar rumah untuk hari Kamis besok di tanggal 16 Juli 2026 dimohon untuk mewaspadai potensi cuaca panas di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kami hadirkan perkiraan cuaca dari BMKG DIY dari beberapa kota di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk yang pertama dari kota Wates, pendengar, di wilayah Kabupaten Kulon Progo, untuk esok hari di pagi hari cuaca diperkirakan berawan, sementara siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah, suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Bantul, untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, sementara dini hari cerah berawan. Suhu udara antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kota Wonosari di Gunung Kidul, pendengar, untuk pagi hingga sore hari cuaca cerah berawan, kemudian malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kota Yogyakarta, untuk pagi hari cuaca berawan, kemudian siang hingga sore hari berawan, malam hari potensi cuacanya berawan, sementara dini hari cerah berawan. Suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Sleman, pagi hari cuaca diperkirakan berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, sementara dini hari cuacanya cerah. Suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, diharapkan senantiasa untuk mengusahakan yaitu kecukupan air ya yang Anda konsumsi, air minum, sehingga tentunya menghindarkan dari potensi dehidrasi. Bagi Anda yang akan keluar rumah, diharapkan untuk mengenakan pakaian pelindung tubuh ataupun mengenakan tabir surya ya, untuk meminimalisir dampak dari paparan sinar matahari. Demikian informasi kami kutip dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. This next song was made popular by The Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: Ayah, aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
1: Sama Bunda aja ya.
0: Bunda, Bunda, baca dongeng yuk.
2: Bentar ya, lagi penting nih.
1: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
2: Ayah juga nge-game mulu.
0: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama Ayah Bunda.
2: Andai Ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dipancarluaskan dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Stokonju dari Lionel Richie. Pendengar, awali aktivitas Anda esok hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026 dengan mengikuti program kami Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Esok akan membahas terkait dengan Ihsanul Amal, ya. Tema yang akan dibahas terkait dengan Ihsanul Amal. Insya Allah akan menghadirkan narasumber beliau Ustadz Fadli Reza Nasir dari beliau esok hari akan hadir, yaitu Ustadz Fadli Reza Nasir. Dan untuk yang ingin bergabung silakan ya, kami undang di 580333 WhatsAppnya di 0811 2711 911. Anda ingin bertanya jawab, ingin berdiskusi ataupun menyampaikan pengalaman, monggo ya, pukul 5 hingga pukul 6 di program Mutiara Pagi dengan tema Ihsanul Amal bersama narasumber kami Ustadz Fadli Reza Nasir. Di pukul 23 hingga pukul 24 kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan tentu saja masih dengan ragam informasi aktual liputan reporter yang kami kutip dari rri.co.id ataupun dari berbagai sumber yang tentunya nanti akan menemani Anda menikmati suasana santai. Baik, lagu yang sudah siap untuk sesi ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari miliknya Glenn Fredly. Ini dia dengan lagunya Akhir Cerita Cinta.

Pro 1 RRI Yogyakarta 11 Januari dari kelompok gigi. Pendengar wilayah daerah istimewa Yogyakarta saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau dan kita merasakan setiap malam, dini hari, serta pagi hari suhu udara terasa dingin. Dan ini dinamakan adalah global, dalam bahasa Jawa mongso bediding. Nah, kami kutip dari laman BMKG, istilah bediding adalah kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dibandingkan dengan kondisi normal yang terjadi pada musim kemarau di wilayah Indonesia bagian selatan. Dan istilah bediding adalah berasal dari bahasa Jawa yang berarti udara terasa dingin atau menusuk. Nah, dalam kajian klimatologi, istilah bediding digunakan masyarakat untuk menggambarkan penurunan suhu udara yang cukup signifikan, terutama pada malam hingga menjelang pagi saat musim kemarau. Nah, fenomena bediding ini umumnya dirasakan wilayah Indonesia bagian selatan saat memasuki musim kemarau, seperti di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ada beberapa ciri yang khas dari fenomena bediding. Di antaranya adalah suhu udara pagi dan malam hari terasa lebih dingin dari biasanya. Kemudian kelembaban udara ini relatif rendah. Langit cerah atau hanya sedikit berawan pada siang hari. Sedangkan malam hari cuaca cenderung cerah. Kemudian curah hujan juga sangat rendah atau bahkan hampir tidak terjadi hujan. Dan keadaan ini membuat perbedaan suhu antara siang dan malam cukup besar. Siang hari dapat terasa sangat panas, sementara malam hari hingga dini hari menjadi dingin. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi. Ini khususnya adalah terkait dengan menjaga kesehatan dan beberapa langkah agar kita tetap nyaman beraktivitas selama fenomena bediding. Yang pertama adalah menggunakan pakaian yang lebih hangat, terutama pada malam dan pagi hari. Kemudian menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta beristirahat cukup. Nah, bagi Anda yang punya tanaman, diharapkan untuk menaungi dengan plastik atau dengan beberapa bahan yang lain, dan apabila berada di daerah yang berpotensi mengalami embun es. Kemudian memastikan kandang ternak tertutup dengan baik sehingga suhu tetap hangat. Dan yang paling penting adalah walaupun kalau di pagi hari terasa dingin, ada baiknya kita tetap menjalankan olahraga, mungkin bisa diubah ke sore hari, atau kalau ingin tetap pagi ya agak lebih siangan ya, sekitar pukul 8 atau pukul 9. Sehingga Anda walaupun kondisi dingin di subuh, dini hari ataupun pagi hari, Anda tetap bisa bugar dengan menjalankan olahraga. Demikian terkait dengan fenomena bediding yang saat ini masih kita rasakan di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Ini khususnya adalah di wilayah selatan Indonesia ya, di bagian selatan Indonesia. Dan kita tentunya dengan bijak mengantisipasi fenomena tahunan pada saat puncak musim kemarau.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Iya, Dewa lagunya dengan Cintakan Membawamu Kembali, Dewa 19. Lagu ini juga pernah populer dinyanyikan ulang bersama Reza Artamevia. Pendengar, jangan lewatkan Pro 1 RRI Yogyakarta esok hari akan menghadirkan program Beranda Asta Cita di kesempatan hari esok ya. Dan untuk hari Kamis besok merupakan siaran berjaringan nasional pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta dan dipancarluaskan ke berbagai wilayah melalui Pro 1 di berbagai kota di Indonesia sekaligus juga di Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda bisa mengikutinya pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, siaran Asta Cita berjaringan nasional. Nah, selamat malam. Kami ingin menyapa bagi Anda yang saat ini sedang melaksanakan tugas piket malam ataupun ronda. Monggo bisa patroli untuk keliling-keliling mengecek kondisi keamanan lingkungan sekaligus juga mengambil jimbitan ya, apakah masih ada jimbitan ini baik berupa uang ataupun beras. Baik, kami pantau untuk kondisi cuaca pendengar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari radar cuaca BMKG DIY. Untuk malam hari ini cuaca umumnya adalah cerah berawan di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Dari pantauan radar cuaca untuk malam hari ini terpantau cuaca umumnya adalah cerah berawan.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi nggak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

Pro 1 RRI Yogyakarta, artis kelahiran Kediri, Jawa Timur yang saat ini bermukim di Amerika Serikat, Atik Sibi dengan lagunya berjudul Risau. Pendengar, sarapan sangat diperlukan untuk memproduksi energi tubuh saat kita akan beraktivitas seharian. Dan berbagai menu sarapan yang kita konsumsi atau kita nikmati ternyata juga berpengaruh ya kepada suasana hati. Menurut ahli kesehatan, memang sarapan diperlukan dan penting sebagai sarana untuk mendukung agar kita bersemangat dan memiliki sebuah kinerja yang memang bagus ya, sesuai dengan agenda ataupun rencana yang ingin kita raih. Nah, dari ahli gizi pun menyarankan ada beberapa jenis sarapan yang bisa kita nikmati. Di antaranya adalah kita bisa menikmati sarapan dengan berbagai macam makanan dengan unsur kacang-kacangan. Nah, unsur dari kacang-kacangan ini merupakan sumber bahan makanan nabati yang memiliki banyak fungsi. Kandungan protein yang tinggi tanpa diimbangi kadar indeks glikemik membuat bahan dari kacang-kacangan ini dinilai cukup sehat. Nah, kadar indeks glikemik yang rendah membuat kacang-kacangan ini lebih aman untuk tingkat glukosa di dalam darah, sehingga membuat emosi lebih stabil. Anda bisa menikmati menu sarapan nabati yang kaya protein dengan berbagai sajian yang tentunya bisa Anda kombinasi dengan jenis makanan yang lain. Kemudian Anda yang sehabis sarapan kemudian ingin menikmati buah pencuci mulut, disarankan adalah menikmati buah pisang. Nah, pisang memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang begitu kaya. Pisang juga dilengkapi dengan berbagai kandungan gizi lainnya seperti potasium dan vitamin B6 yang ampuh untuk meningkatkan produksi energi di pagi hari. Nah, kandungan serat yang terdapat dalam pisang ini juga dicerna lebih lama oleh tubuh, sehingga tidak akan menyebabkan lonjakan glukosa. Bahkan pisang yang sudah matang dinilai akan lebih memberikan energi yang lebih lama, karena patinya akan diubah menjadi energi di dalam tubuh. Jadi bagi Anda yang setelah menikmati sarapan ingin mengkonsumsi buah pencuci mulut, disarankan adalah mengkonsumsi buah pisang. Kemudian ini terkhusus untuk sayur ya, sayur yang cocok atau tepat disarankan untuk dinikmati di pagi hari adalah sayur dengan unsur bayam. Nah, bayam dikenal sebagai bahan makanan yang dapat memproduksi energi cukup tinggi. Nah, cara menikmati bayam dengan berbagai hal, termasuk adalah kalau di Indonesia biasanya dibuat sayur bening ya, atau sayur kunci. Nah, bayam diketahui memiliki komponen gizi seperti vitamin C, folat, dan zat besi. Nah, dari ketiga komponen gizi tadi, memang ini menjadi nutrisi utama yang dibutuhkan untuk memproduksi energi. Silakan, kalau Anda ingin mendapatkan energi yang benar-benar akan mendukung Anda meraih impian Anda, ini perlu dipertimbangkan ya, kita bisa menikmati sarapan pagi. Ini walaupun memang dibutuhkan effort untuk memasak, tetapi tentu saja ini perlu sebagai sebuah persiapan ya. Kita bisa mulai meracik misalnya dari malam, kemudian esok pagi bisa bangun lebih awal dan memasak sesuai dengan keinginan kita.

Alkisah, ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal. Tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu, ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena ku peroleh dari saku sebelah kanan. Dan tak tersisa secuil catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda, dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini. Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi menyapa pendengar di pagi hari ini ya. Tentu saja bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sudah kami persiapkan beragam program menarik untuk Jogja di pagi hari ini yang akan hadir. Sesaat lagi tentunya Mutiara Pagi dengan saya tidak sendirian ya. Nanti ada Ustadz Fadli Reza Nasir, beliau dari Jejak-Jejak Jiwa. Dan tema kita hari ini untuk Mutiara Pagi, Ihsanul Amal. Dan nantinya kita juga akan membuka line telepon dan juga WhatsApp. Dan selepas itu, tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta akan mengisi ruang dengar Anda sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas, namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik mendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali program Satu Hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo. Dan kesempatan pagi hari ini kita sedang menunggu nih tersambungnya bersama Ustadz Fadil Reza Nasir, beliau dari Jejak-Jejak Jiwa, dan tema kita hari ini adalah Ihsanul Amal. Dan mungkin setelah kita nanti tersambung, kita akan membuka line telepon dan juga WhatsApp. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke segmen Mutiara Pagi di pagi hari ini, edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Dan sepertinya Abah Lili belum bisa kami hubungi karena terkendala teknis. Dan untuk pagi hari ini kita akan ganti dengan Ustazah Nurul Aisyah dengan tema kita hari ini, bersyukur atas rahmat Allah. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa qafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Jemaah RRI 1 Pro Jogja yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah kepada kita semua hingga pagi ini bisa bergabung di RRI Jogja. Dan tentu saya juga sangat senang sekali bisa bergabung di RRI Jogja ini. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, jemaah RRI yang berbahagia, alhamdulillah tentu perlu kita syukuri setiap hari, setiap saat bangun pagi kita masih dalam kondisi yang sehat, masih bisa dengan penglihatan yang baik, masih bisa dengan menjalankan sholat fardu, sholat subuh berjamaah, kemudian sholat sunat gitu ya, dengan sholat sunat fajar ataupun bahkan sebelumnya melaksanakan sholat lail, sholat tahajud, itu perlu kita syukuri. Baik, pada kesempatan ini ya akan membahas terkait dengan syukur dengan kita bercermin dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang tidak kenal beliau, Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam dan juga beliau diberikan karunia oleh Allah, dianugerahi oleh Allah yaitu kekayaan yang melimpah dengan kerajaan beliau, kemudian dan juga memiliki bala tentara. Nah, bala tentara ini dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan hewan juga. Nah, beliau juga dikaruniai untuk bisa berbicara bahasa hewan gitu, seperti burung, semut. Nah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan di sana di ayat di Quran surat An-Naml yaitu surat ke-27. Silahkan bisa untuk dibuka Al-Qur'annya. Nah, di sana ada Nabi Sulaiman yang kemudian memanjatkan doa di saat Nabi Sulaiman ini bersama bala tentaranya sedang berjalan menuju suatu tempat. Kemudian ada di tengah-tengah perjalanan itu ada segerombolan semut. Seperti itu, kemudian ada salah satu semut yang kemudian menyampaikan kepada semut yang lain, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari ini di dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-18. Kemudian mendengarkan hal tersebut, Nabi Sulaiman ini tersenyum, lalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah, karena telah dikaruniai untuk bisa memahami bahasa dari semut sehingga mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan oleh semut-semut yang ada di sekitar beliau ini. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, yaitu doanya, mari kita ikuti, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Nah, doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengucapkan rasa syukur, untuk terus bersyukur. Karena di dalam ayat yang lain ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Sehingga ketika kita mampu untuk terus bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, itu akan ditambah. Tapi ketika kita kufur nikmat, maka azab Allah akan pedih. Nah, kembali lagi, di doa Nabi Sulaiman ini,
ada tiga hal yang perlu kita bisa cermati. Di doa tadi itu bahwa artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, ini tiga hal itu yang terkandung di dalam doa Nabi Sulaiman di Quran Surat An-Naml ayat 19. Apa yang bisa kita cermati di sana, yaitu satu, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada kedua orang tua kita. Ini perlu kita syukuri dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah, dengan kita juga mensyukurinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atas kesehatan yang kita punyai, sehingga sehat kita ini sehat yang barokah. Seperti itu, sebenarnya ini tidak ada yang tidak bisa kita syukuri atas anugerah Allah hingga detik ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa diberikan umur yang panjang, sehingga semua bisa kita syukuri. Tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Misalkan apa? Misalkan di dalam keseharian kita, oh iya, pada kesempatan ini sering musim itu musim hujan ya, sering hujan. Nah, apakah di sana banyak atau ada di sekeliling kita yang kemudian mengumpat, waduh lah kok hujan lagi, waduh kok hujan lagi, kok hujan deras, dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita mencari celah untuk tetap bisa bersyukur, karena dengan hujan itu, Allahumma shoyiban nafi'an, kalau dengan hujan itu banyak sekali manfaat yang sebenarnya bisa kita dapatkan, dan akan lebih baik kita juga mengucapkan doa tersebut, diberikan hujan yang bermanfaat. Nah, hujan itu kan bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, kemudian menyuburkan di sekeliling kita menjadi hijau, kemudian semua makhluk juga membutuhkan air gitu ya, apalagi saat kemarau panjang gitu. Nah, saat kemarau panjang juga kita tidak perlu atau terkadang sering terbiasa bahkan, nah itu kok panas gitu dan seterusnya, kok panas sekali dan seterusnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, hal-hal yang seperti itu kita coba untuk kurangi. Maka dengan doa Nabi Sulaiman ini adalah salah satu bagaimana agar Allah berikan ilham kepada kita untuk terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Baik, karena sehat itu adalah rezeki karunia Allah. Kemudian selain itu apa? Selain itu juga misalkan penglihatan kita adalah minus, ada yang plus. Nah, itu masih tetap bisa kita syukuri gitu. Itu apalagi yang penglihatannya sehat gitu ya, matanya dalam kondisi yang sehat, itu juga perlu kita syukuri, karena pengobatan itu juga cukup mahal sekali gitu, bahkan Allah berikan secara cuma-cuma. Terus bagaimana cara ibadah kita kepada Allah dan rasa syukur itu harus terus kita tingkatkan. Baik, yang kedua adalah agar di dalam doa Nabi Sulaiman tadi, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridho ya Allah. Ini adalah bagaimana agar kita senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Kebaikan di sini untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Apakah ada kebaikan yang tidak diridhoi oleh Allah? Ada. Apa itu? Salah satunya ketika kita bersedekah atau ketika ada orang sedang meminta-minta, kemudian kita memberikan sebagian uang saku kita kepada yang bersangkutan, tapi kita sambil mengolok-olok atau menyakiti hati si penerima tersebut. Nah, itu adalah salah satu kebaikan tapi yang tidak diridhai oleh Allah gitu. Sehingga apakah itu nanti akan menjadi pahala gitu ya, karena sedekah yang kemudian kita juga sampai menyakiti hati si penerima, itu pahalanya tentu akan berkurang gitu. Oke, baik. Nah, dari dua hal itu masih ada satu lagi. Sebelum yang ketiga, ini tadi adalah mengerjakan kebaikan yang diridhai oleh Allah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang tentu semata-mata kita tujukan untuk mencari ridho dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, di doa Nabi Sulaiman tadi, berbuat kebaikan, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah,
di sini bahwa di dalam doa keseharian kita, kita senantiasa untuk kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah dan juga senantiasa dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Baik, nah dari doa Nabi Sulaiman itu tadi banyak hal yang bisa kita gali, yang bisa kita dapatkan ibrahnya untuk kita terus mensyukuri karunia dari Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Baik, itu kenapa saya lebih ke arah untuk bersyukur gitu ya. Karena beberapa di dalam keseharian kita itu banyak sekali yang kemudian kikir, kemudian kufur nikmat seperti itu. Nabi Sulaiman yang mendapatkan berbagai anugerah itu aja tidak arogan, tidak sombong gitu ya. Itu paling tidak untuk kita sebagai hamba Allah untuk bisa untuk meniru apa yang ada di dalam Nabi dan juga salah satunya Nabi Sulaiman ini. Baik, di dalam Quran juga disampaikan ya bahwa sifat manusia atau manusia ini diciptakan itu yaitu bersifat keluh kesah lagi kikir di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Sehingga apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila ia mendapat kebaikan ia menjadi kikir. Nah, dari berbagai ayat dan tidak hanya di Quran surat Al-Ma'arij saja ya, di Quran surat Ibrahim itu juga disampaikan ya di ayat yang ke-34 bahwa sifat manusia itu adalah zalim dan juga kufur nikmat. Nah, dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita itu kita mencoba untuk meminimalisir, mengurangi gitu untuk kemudian kita mencari celah untuk terus bersyukur atas apa karunia yang semua yang Allah berikan ini bisa untuk kita syukuri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abdullah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

0: zukut toir nagdu himasan wataruhu bitonan. Rawahu Tirmizi waqala hadithu hasan.
1: Dari Umar radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut penuh makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Dia mengatakan, hadis ini hasan.
2: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

0: dan sekarang kembali ketemu di semifinal. Untuk ketiga kali secara beruntun 2024, 25 dan 26 semua ketemu di semifinal dengan Spanyol, dan Prancis gugur kalah kali ini dengan telak dengan 2-0.
1: Insyaallah nanti kita akan gunakan MPK lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, berbekal kombinasi pemain senior dan pilar muda yang berhasil menaklukkan Eropa, Timnas Spanyol akhirnya mampu menjejak final Piala Dunia 2026. Program MBG akan kembali dilanjutkan di Satuan Tingkat Pendidikan di Yogyakarta usai pelaksanaan MPLS. Bersama saya Panji Wojo, inilah

0: lebih menguasai. Babak kedua ada penurunan karena mereka sudah unggul dengan 2 gol.
1: Hasil antiklimaks didapat skuad Les Bleus Prancis yang harus bertekuk lutut di hadapan timnas Spanyol pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Timnas Prancis secara mengejutkan kalah 0-2 dari timnas Spanyol pada laga yang berlangsung Rabu dini hari di Dallas Stadium Amerika. Bagi pengamat sepak bola Roni Pangemanan, kemenangan Spanyol menandakan historis keunggulan Lamine Yamal dan kawan-kawan atas timnas Prancis. Dalam 3 pertemuan terakhir antara Spanyol dan Prancis, skuad La Furia Roja selalu mampu mengungguli Prancis.
0: Tentunya banyak yang mengunggulkan Prancis, ya wajar karena mereka tampil sangat baik ya dari fase gugur, mereka tidak pernah kebobolan apalagi di fase grup ya. Jadi memang tim asuhan Didier Deschamps ini pantas ya dianggap sebagai tim yang bisa menjadi juara dunia atau bisa melaju ke final. Tapi ada Spanyol yang dalam 2 pertemuan terakhir Prancis justru tidak bisa menang melawan Spanyol. Di semifinal Euro Prancis kalah 2-1. Di semifinal Nations League ya di 2025, kalau Euro kan 2024, Prancis juga kalah 5-4. Bahkan ada 9 gol yang lahir di sana. Mereka kebobolan 5 gol. Dan sekarang kembali ketemu di semifinal. Untuk ketiga kali secara beruntun 2024, 25, dan 26 semua ketemu di semifinal dengan Spanyol. Dan Prancis gugur, kalah kali ini dengan telak dengan 2-0.
1: Roni Pangemanan pun memberi apresiasi khusus untuk Lamine Yamal yang tampil cemerlang meski tak mencetak gol. Kelincahan Lamine Yamal mampu membuat pertahanan Prancis keteteran menghadapi serangan Spanyol.
0: Sosok yang tetap dilihat adalah Lamine Yamal. Memang anak muda ini tidak mencetak gol, tapi permainan Lamine Yamal selalu mendapatkan perhatian karena ini dengan skill individu yang sangat baik ya. Dia selalu merepotkan di sisi kiri pertahanan Prancis, dan Yamal pemain yang selalu akan diandalkan oleh Luis de la Fuente.
1: Timnas Spanyol membuka keunggulan lewat sepakan penalti Michael Oyarzabal pada menit ke-22 setelah sebelumnya Yamal dilanggar di area kotak penalti. Spanyol memperbesar keunggulan lewat gol Pedro Porro pada menit ke-58 yang lahir berkat kerjasama apik lini depan Spanyol. Dengan kemenangan 2 gol tanpa balas tersebut, Spanyol telah 2 kali menjejakkan kaki di partai final Piala Dunia, yaitu pada edisi Piala Dunia 2010 dan Piala Dunia tahun ini. Dari Yogyakarta, Ulan Anita, RRI, melaporkan.
2: Berbekal kombinasi pemain senior dan pilar muda yang berhasil menaklukkan Eropa, timnas Spanyol akhirnya mampu menjejak ke final Piala Dunia 2026. Pelatih Spanyol menilai salah satu faktor keberhasilan adalah berkat kesabaran memoles talenta muda yang ada. Beritanya disampaikan oleh Rosia Nanuar.
3: Skuad Spanyol mampu tampil gemilang mengalahkan salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026, yaitu Prancis dengan 2 gol tanpa balas. Bagi sosok pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, keberhasilan skuad La Furia Roja saat ini bukanlah hasil instan yang diperoleh dalam 1 atau 2 tahun. Tim yang mengombinasikan pemain senior dan banyak pilar muda ini mulai dibentuk de la Fuente sejak Piala Eropa U19 tahun 2015 silam, dan juga skuad yang menjuarai Piala Eropa pada tahun 2024 lalu.
4: Especialmente con algunos que nos hemos fundido en un gran abrazo porque hemos recordado
3: precisamente. Dulu di generasi awal ketika saya melatih timnas junior, yaitu pada Piala Eropa U19 di Lithuania tahun 2013, Prancis berhasil mengalahkan kami di semifinal. Saat ini sudah tidak ada lagi pemain yang membela kami pada Piala Eropa U19 tahun 2013 silam. Namun 2 tahun berselang di 2015 kami berhasil menjadi juara Eropa dan juga mengalahkan Prancis. Ternyata 11 tahun kemudian kami mampu mencapai partai final Piala Dunia setelah mengalahkan Prancis. Pasca keberhasilan di Euro 2024, saya tegaskan ini merupakan momentum yang spesial bagi kami. Terkait keberhasilan lolos ke partai final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente menyatakan anak asuhnya berhak merayakan keberhasilan tersebut. Sang pelatih pun tak ingin terlalu membebani skuad Spanyol dengan keharusan menjadi juara dunia lagi setelah pertama kali meraih trofi di Piala Dunia 2010 silam.
4: Ya quizás, permitidmelo. Pero de decirte una cosa, yo no, es que no me van a mí esas frases hechas.
3: Ada satu hal yang bagi saya tidak begitu cocok seperti kalimat klise yang menyebutkan final itu ada

0: dimenangkan. Menurut saya, final itu ada untuk dimainkan. Anda pasti tahu, sangat sulit untuk bisa mencapai babak final. Jadi, bagaimana mungkin Anda tidak bangga berada di partai final? Itu adalah hal yang penting. Soal apakah Anda nanti menang atau tidak, pada akhirnya, memang hanya akan ada satu pemenang saja.
1: Hay frases de verdad que no van con mi forma de vida, con mi filosofía de vida.
0: Spanyol memiliki momentum indah kala menjadi juara di edisi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu, gol tunggal Andres Iniesta pada menit 116 menjadi penentu kemenangan Spanyol atas timnas Belanda. Peluang untuk mengulang kesuksesan 16 tahun lalu kembali hadir setelah skuad Spanyol memastikan lolos ke partai final Piala Dunia tahun ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Pendengar, setelah lolos ke partai final Piala Dunia 2026, mampukah Spanyol mengulang gelar juara seperti pada momentum tahun 2010 silam? Berikut pendapat pecinta bola yang kami himpun.
3: Mungkin karena melihat permainan Spanyol yang dari awal turnamen itu grafiknya menanjak, dan dari pelatih juga pondasinya sudah dibangun lama. Karena Spanyol sudah dibangun oleh pelatih ini selama 4 tahun dan terbukti sudah juara Eropa. Sekarang sudah mengalahkan tim peringkat 1 FIFA, Prancis. Jadi alasan kuat Spanyol gagal itu menurut saya nggak ada.
4: Menurut saya untuk Spanyol untuk juara Piala Dunia seperti tahun 2010, kemungkinan besar sih bisa sih. Melihat dari lini tengah Spanyol yang cukup solid ya, seperti Pedri, Fabian Ruiz, dan Rodri, itu cukup ngeri-ngeri sedap sih untuk gelaran Piala Dunia tahun ini. Nah, tergantung juga sih musuhnya nanti di final itu antara Argentina dan Inggris ya. Yang keduanya itu memiliki lini tengah yang solid juga, tapi untuk variasi sih menang Spanyol. Kemungkinan bisa sih juara dunia Spanyol untuk tahun ini. Ingat, bisa mengalahkan Perancis dengan lini serang yang begitu mewah dari peserta lainnya, bisa melibas Perancis pada semifinal tadi malam.
5: Menurut saya, Rosyad, mahasiswa asal Surabaya, menurut saya dengan Spanyol ini yang diperkuat oleh tengah lini gelandang sayap kiri ada Lamine Yamal, juga yang memperkuat mereka juga banyak yang main di liga-liga bergengsi ya, di Inggris juga ada, di Spanyol juga ada. Jadi sangat-sangat kiranya 85% lah seperti itu.

0: SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta kembali menerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selesai. Beritanya disampaikan reporter Nana Rohmana.
1: Kita usahakan minggu depan itu sudah mendapatkan haknya sesuai dengan keinginannya, karena memang minggu ini sudah kita bagi ke tiap wali.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta kembali dilaksanakan setelah libur kenaikan kelas. Seperti di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG akan dilaksanakan pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selesai. Untuk sementara, sekolah memutuskan meniadakan MBG pada pekan pertama tahun ajaran baru karena adanya aktivitas MPLS. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal.
1: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
2: Selama hampir satu tahun pelaksanaan MBG, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengaku tidak mengalami kendala yang berarti. Program ini diterima dengan baik oleh para siswa. Meski begitu, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru ini. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut.
1: Hanya saja, nanti di tahun ajaran ini kita akan berubah. Berubahnya dalam artian gini, kita akan melakukan pendataan terkait dengan wali dan siswa yang memang betul-betul menginginkan MBG.
2: Pendataan dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi sisa makanan yang masih kerap ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya. Pihak sekolah menargetkan seluruh siswa yang telah terdata sebagai penerima MBG dapat mulai mendapatkan haknya pada pekan depan setelah pelaksanaan MPLS berakhir.
0: Demi meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap layanan keuangan, OJK DIY terus mendorong program peningkatan literasi keuangan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono Nanda.
3: Pelajar mahasiswa sudah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tapi belum memahami.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Langkah ini dilakukan menyusul masih lebarnya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan. Kepala OJK DIY Eko Yunianto menyatakan, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau SNLIK tahun 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan pada kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 61,76%, sedangkan indeks inklusinya mencapai 84,40%. Dengan selisih hampir 24%, pihaknya menilai bahwa masih banyak generasi muda yang telah menggunakan produk serta layanan jasa keuangan, tetapi belum memahami manfaat maupun risiko penggunaannya secara optimal. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Untuk itu, OJK DIY akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya melalui optimalisasi program Satu Rekening Satu Pelajar.
3: Hal ini merupakan wujud kehadiran dan dukungan pemerintah daerah, tidak hanya sekedar implementasi program Kejar, namun lebih dari itu merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam turut serta mencerdaskan generasi muda, khususnya terhadap literasi dan inklusi keuangan yang merupakan hak mendasar bagi setiap individu.
4: Selain itu, OJK DIY juga mengajak generasi muda untuk menerapkan gaya hidup hemat serta bijak dalam mengelola keuangan. Hal ini sejalan dengan pesan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono
3: ke-10. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga telah berpesan pada masyarakat kita agar selalu menerapkan prinsip gemi nasditi hati-hati, yang artinya masyarakat diharapkan selalu hidup hemat dan sederhana, juga teliti, cermat, serta waspada dalam menggunakan dan mengelola keuangan. OJK selalu mendukung peningkatan literasi dan inklusi, baik konvensional maupun syariah, dengan berbagai program dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder.
4: Selain melalui berbagai kegiatan edukasi, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan literasi keuangan yang disediakan OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan atau LMSKU.
0: Masyarakat di tingkat daerah didorong berperan aktif mencegah stunting. Salah satunya dilakukan kelompok warga Cebongan Lor, Sleman dengan menggelar posyandu dan memberikan makanan tambahan bagi berbagai kelompok usia. Beritanya disampaikan reporter Karin Anissa.
5: Stunting menjadi problem yang masih terjadi di Kabupaten Sleman. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah stunting, salah satunya adalah dengan gelaran pos pelayanan terpadu atau posyandu yang rutin dilaksanakan oleh warga Padukuhan Cebongan Lor, Kelurahan Tlogoadi, Kapanewon, Melati, Sleman. Penanggung jawab posyandu anggrek Padukuhan Cebongan Lor, Muryuni, mengatakan posyandu selalu dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Ini menjadi wadah bagi para ibu dengan anak balita untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan anak, mulai dari pemeriksaan berat badan, pemeriksaan lingkar kepala hingga lingkar lengan. Dia mengatakan anak yang terindikasi stunting seperti berat badan yang tidak kunjung naik akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain memastikan kondisi fisik anak, pihaknya juga turut memberikan makanan tambahan.
6: Tujuannya untuk mencegah stunting atau mengedukasi bagi ibu-ibu itu agar beliau-beliau itu memahami penyajiannya harus bagaimana. Misalnya ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein hewani, juga protein nabati. Kami dengan balita kami ada 50. Membagikan sama lansia itu kami bikin 100 porsi.
5: Muryuni mengatakan lansia turut diperiksa kesehatannya dan juga diberi makanan tambahan, mengingat posyandu anggrek kini turut menerapkan integrasi layanan primer yang menyasar pada semua siklus hidup manusia. Sementara, salah satu warga Cebongan Lor, Nia, mengaku rutin memeriksakan anaknya ke posyandu anggrek. Sejauh ini, anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Nia juga menyebut dia rutin mendapatkan makanan tambahan dari posyandu.
7: Dan posyandu ini apakah biasanya rutin atau gimana, Mbak?
8: Ya, Mbak, rutin. Pemeriksaannya juga rutin. Berat badan, terutama itu berat badan, panjang adiknya. Terus habis itu lingkar kepala sama lilanya. Itu juga.
7: Okay. Selain diperiksa, apakah dapat makanan tambahan juga, Mbak?
8: Iya, kita dapat makanan tambahan dari sini.
5: Melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan pemberian makanan tambahan secara berkelanjutan, posyandu anggrek diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat, sekaligus menekan angka stunting di Kabupaten Sleman.
0: Menghadapi persaingan industri yang semakin ketat, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel atau Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPD Himki DY kembali menggelar Himki Series 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
9: Berangkat dari evaluasi dan pengalaman tersebut, pada tahun 2026 kami menyusun kembali konsep Himki Series agar lebih terstruktur, lebih komprehensif, dan semakin sesuai dengan kebutuhan.
10: DPD Himki DIY resmi membuka Himki Series 2026 di Burza Hotel Yogyakarta Rabu pagi. Program ini menjadi wadah peningkatan kompetensi, edukasi, dan penguatan jejaring bagi pelaku industri mebel dan kerajinan. Ketua DPD Himki DIY, Ruslam Aji, mengatakan Himki Series lahir dari pemikiran yang sederhana, yakni organisasi tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga pusat pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan kolaborasi bagi anggotanya. Aji menambahkan setiap seri dirancang saling berkesinambungan, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam pengembangan perusahaan masing-masing.
9: Dari situlah kami menyadari bahwa kebutuhan akan pembelajaran yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing industri, mebel, dan kerajinan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini kami kembali melanjutkan Himki Series dengan semangat yang sama, namun dengan kolaborasi yang semakin kuat.
10: Sementara itu, Ketua DPP Himki Abdul Sobur mengapresiasi penyelenggaraan Himki Series 2026. Ia menyebut tema yang diangkat tahun ini lebih fokus pada strategi pemasaran, karena tantangan industri saat ini tidak lagi berada di sektor produksi, melainkan kemampuan memenangkan pasar.
11: Dari sisi produksinya kan dianggap sudah siap. Marketing ini banyak sekali kompetisi, makanya dihadirkan oleh teman-teman tim KDIY, coach, pelatih, mentor yang punya pengalaman di marketing branded ya, kelas-kelas. yang lebih khusus seperti mobil, ya, otomotif, yang memang diasumsikan pengetahuan ini harus dimiliki oleh member HIMKI di seluruh DIY. Saya berharap si calon kita bisa meningkatkan wawasan mereka.
10: Dalam penyelenggaraannya, HIMKI DIY menggandeng Balai Diklat Industri atau PDI Yogyakarta dan Bio Institute. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pelatihan, penyusunan materi hingga menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
0: Untuk pertama kalinya, Inacra Festival digelar di Yogyakarta dan diresmikan langsung Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Berita selengkapnya disampaikan Paramita Putri.
12: Kepada seluruh delegasi mancanegara, saya ucapkan selamat datang di Yogyakarta. Semoga kunjungan ini tidak...
13: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap para pelaku UMKM di Yogyakarta bisa semakin terekspos ke pasar global melalui gelaran Inacra Festival 2026 yang resmi dibuka kemarin. Kegiatan ini memang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta, tepatnya di Jogja Expo Center hingga Sabtu 19 Juli 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Sultan menyoroti tingginya nilai keunikan serta daya saing seni kerajinan tangan khas Yogyakarta di kancah internasional. Melalui wadah kolaborasi strategis ini, Sri Sultan berharap dapat terbangun jembatan promosi yang kokoh guna memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara ke pasar global.
12: Kerajinan Yogyakarta dengan kekayaan multipati, ukir, gerapa, perak, memiliki keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Festival internasional seperti ini menjadi jembatan strategis untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada pasar global.
13: Ketua Umum BPP ACP Muhsin Rijan menyampaikan bahwa inisiasi membawa Road to Inacraft ke Yogyakarta berawal langsung dari aspirasi masyarakat dan para perajin di daerah. Ia mengakui, meskipun banyak perajin daerah yang memiliki produk berkualitas tinggi dan berpotensi ekspor, faktor keterbatasan akomodasi seringkali menjadi kendala untuk berpartisipasi pada pameran utama Inacraft yang rutin diadakan di Jakarta.
14: Seumuman pameran Inacraft di ibu kota, meskipun mereka memiliki produk berkualitas yang baik dan potensi untuk masuk global, namun banyak anggota kami memiliki keterbatasan untuk mengikuti pameran di Jakarta. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan kesempatan yang terjangkau bagi para petani.
13: Pameran berskala nasional ini pun diikuti oleh berbagai UMKM lintas pulau, tidak hanya memamerkan kekayaan kerajinan Yogyakarta, kerajinan ini juga diikuti para perajin dari berbagai daerah, seperti Sumatera, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Ajang ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara sahabat dari benua Asia. Setelah Yogyakarta, ACP juga berencana melakukan ekspansi format pameran serupa ke sejumlah kota lain, di antaranya Makassar pada bulan November mendatang, kemudian Balikpapan dan Medan.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang membaca peluang juara di fase akhir Piala Dunia 2026 yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosiana Anwar.
15: Pendengar, ketika komentar ini kami buat, Dewan Redaksi RRI Yogyakarta masih menunggu pemenang partai semifinal kedua antara Inggris menghadapi Argentina. Siapapun yang menang dipastikan akan menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026. Yang menarik adalah, untuk kali pertama sejak sistem pemeringkatan negara diterapkan oleh FIFA, maka edisi Piala Dunia ke-23 kali ini benar-benar mempertemukan babak empat besar yang diisi oleh empat tim teratas klasemen FIFA. Prancis yang duduk di peringkat pertama harus tumbang di tangan Spanyol yang sejatinya menduduki posisi kedua. Artinya, kejutan demi kejutan dan catatan rekor baru terus bermunculan pada Piala Dunia yang digelar di tiga negara, yaitu Amerika, Kanada, dan Meksiko. Namun selain kejutan, kita juga menantikan siapa yang bakal menjadi juara tahun ini. Setelah Italia di 2006, Spanyol di 2010, Jerman di 2014, Prancis pada edisi 2018, dan Argentina jawara di 2022, tidak ada negara yang mampu membukukan rekor juara dunia beruntun. Tak hanya itu saja, sejak 2006 juga tidak ada satupun negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali. Fakta unik ini bisa saja akan melahirkan kejutan baru lagi di Piala Dunia. Nah pendengar, kita masih akan menunggu siapa yang akan berjaya pada final yang digelar di kota New York. Apakah Spanyol akan mengukir prestasi baru seperti pada tahun 2010 silam, atau kejutan yang lebih besar bakal hadir di edisi Piala Dunia ke-23 kali ini? Demikian komentar pagi hari ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Berbekal kombinasi pemain senior dan pilar muda yang berhasil menaklukkan Eropa, timnas Spanyol akhirnya mampu menjejak ke final Piala Dunia 2026. Program MBG akan kembali dilanjutkan di Satuan Tingkat Pendidikan di Yogyakarta usai pelaksanaan MPLS. Demikian warta pagi kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di Jogja pagi hari ini bersama-sama Panji ya. Kita akan melihat-lihat nih suasana kota Jogja. Tentunya kita akan pertama kali memberikan informasi terkait dengan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kalau dilihat dari di balik jendela kota baru ya, kantor RRI ya, mentari sudah menyinari ini, namun suasana masih dingin sekali ini, cuacanya masih dingin sekali, cocok banget ini untuk memulai berbagai aktivitas tentunya ya, yang ingin berangkat kerja, yang ingin olahraga mungkin ya, tidak ada aktivitas, boleh banget ini, karena cuacanya sangat mendukung. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya kita akan ikuti informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk perairan selatan Yogyakarta. Kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil atau tidak ada. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, setelah tadi kita sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca, perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitar ya hari ini ya. Saatnya kita akan melihat-lihat nih, kita akan turun ke jalan, kita akan jalan-jalan. Kita akan memberikan informasi terkait dengan kondisi lalu lintas untuk saat ini Kamis 16 Juli 2026, tentunya dari pantauan CCTV Yogyakarta.

Berangkat kita dari sepanjang jalan Jogja Solo menuju arah kota, tepatnya di jalan sepanjang jalan Laksda Adi Sucipto menuju Simpang Demangan. Untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar, dan di tiap simpang di sepanjang jalan Laksda Adi Sucipto menuju jalan Jenderal Sudirman dan jalan Urip Sumoharjo terpantau terdapat antrian lampu merah cukup panjang, terutama di Simpang Demangan ya untuk saat ini, dan di Simpang Galeria dan Simpang Gramedia untuk saat ini terpantau antrian lampu merah juga cukup panjang. Menuju ke Simpang Terban untuk saat ini juga terpantau cukup panjang, dan di Simpang Tugu sendiri untuk saat ini terpantau ramai lancar dan antrian lampu merah juga cukup panjang. Dari arah utara ke selatan, tepatnya dari Jalan Mangkubumi, terdapat antrian lampu merah juga cukup panjang. Arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, dan di Jalan Mangkubumi menuju ke arah Stasiun Tugu terpantau cukup lancar untuk pagi hari ini. Dan di kawasan Tugu sendiri, tepatnya di Jalan Pasar Kembang juga terpantau ramai lancar. Di kawasan Malioboro sendiri untuk pagi hari ini terpantau lancar, namun di kawasan depan Pasar Beringharjo menuju kawasan 0 km terpantau cukup ramai lancar. Dan di simpang 0 km sendiri juga terdapat antrian juga cukup panjang. Dari arah Panembahan Senopati menuju ke arah simpang Gondomanan juga terpantau ramai lancar meskipun antrian lampu merah juga cukup panjang. Dan kita kembali ke Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirobrajan terpantau cukup ramai lancar di pagi hari ini, meskipun antrian lampu merah dari Simpang Wirobrajan terpantau cukup panjang untuk pagi hari ini. Dan kita ke utara di Jalan Hoscokro Aminoto, dari arah utara ke selatan maupun dari selatan ke utara untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Dan meskipun dari perkiraan cuaca untuk hari ini tidak terjadi hujan, namun tidak ada salahnya jika Anda pengguna kendaraan roda 2 untuk membawa jas hujan, dan untuk kendaraan roda 4 tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Taukah Anda? Bayi yang baru lahir memiliki 60 tulang lebih banyak dari manusia dewasa. Mereka lahir dengan 350 tulang dan seiring pertumbuhan, tulang-tulang itu menyatu dan kemudian menjadi 206 tulang saja.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita.
1: Satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
3: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi